0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Nah, mampir ah.
2: Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal harganya. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh. Iso-iso wae kamu Rin.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, Dit, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember, bikin kamu jadi si paling

Teman Pro 2, biar kamu itu gak terlepas dari program-program yang ada di Pro 2 RRI Jember. Berarti kamu harus dong selalu terhubung dengan Pro 2 RRI Jember. Tapi kalau kamu takut ketika kamu di luar Jember terus kamu gak bisa dengerin, hey tenang aja teman Pro 2, sekarang kan semuanya serba digital. Jadi kamu pun juga bisa kalau mau dengerin Pro 2 RRI Jember lewat streaming digital melalui aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi di dalam aplikasi itu kamu gak cuma dengerin Pro 2 RRI Jember aja, tapi dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia bisa banget. Lalu fiturnya juga banyak teman Pro 2 ya. Fitur dari RRI Digital itu ada radio udah pasti, terus ada music, ada podcast, ada berita. Kalau kamu mau cari informasi-informasi up to date, mulai dari berita regional, nasional, internasional. Lalu ada juga fitur komunitas yang bisa menambah hobi kamu, networking kamu pastinya. Terus lagi, di dalam aplikasi ini kamu tuh bisa loh kalau mau kepo-kepo penyiar dari RRI manapun itu. Kamu tinggal aja buka di dalam aplikasi RRI Digital, karena itu tuh udah terhubung sama sosial media kita semuanya gitu teman Pro 2 ya. Ini aplikasi bisa kamu download di Play Store dan juga di App Store secara gratis. Jadi tunggu apa lagi? Download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jember selain terkenal dengan kota pendalungan dan suar-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi, ternyata di seluruh dunia ini keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
2: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.

Masih di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan sama aku Devi Wulandari. Teman Pro 2 ini sebagai orang dewasa, kayak kita harus banget untuk benar-benar lebih menjaga privacy lagi deh buat anak-anak, adik-adik yang masih kicik-kicik nih. Karena ternyata teman Pro 2 ya, kebiasaan orang tua yang membagikan foto, video sampai aktivitas anak di media sosial atau yang dikenal dengan istilah sharenting, sekarang ini dinilai semakin beresiko terhadap privacy dan juga keamanan digital anak. Ada penelitiannya, jangan salah. Ini penelitian terbaru dari perusahaan keamanan cyber ya, Kaspersky bersama dengan Singapore Institute of Technology, yang mengungkap bahwa unggahan sederhana orang tua di internet ini bisa membuka celah penyalahgunaan data pribadi anak, mulai dari pelacakan lokasi, profiling digital, sampai pencurian identitas. Nah, studi ini bertajuk Small Shares, Big Risk, How Parents Assess Threats and Cope with Sharing of Children's Data, yang itu melibatkan ada

52 responden dari 9 negara termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, India, Filipina sampai pun ke Mesir loh, teman Pro 2. Jadi penelitian itu menyoroti gimana orang tua menilai risiko saat membagikan kehidupan anak-anaknya secara daring, sekaligus sejauh mana sih mereka tuh mampu melindungi privasi digital keluarga. Kalau dari Senior Manager Cyber Safety Education Asia Pacific Kaspersky dari Trisa Octaviano ini mengatakan, kalau kebiasaan ngebagiin momen keluarga di media sosial itu emang bisa membangun koneksi sosial dan dukungan antar sesama orang tua, ya kan? Tapi teman Pro 2, di balik itu ada ancaman digital yang itu seringkali tidak disadari. Penelitian itu menemukan kalau sebagian besar orang tua sebenarnya sih sudah mulai sadar ya akan pentingnya menjaga privasi digital anak. Ada sebanyak 85% responden gitu sih yang ngaku menghindari membagikan informasi sensitif seperti tanggal lahir, alamat rumah, sampai sekolah anak. Dan selain itu juga teman Pro 2, penelitiannya itu nyebutin kalau naluri protektif ibu di dunia nyata itu juga terbawa ke ruang digital. Jadi para ibu itu dinilai berdasarkan penelitian itu ya teman Pro 2, dinilai lebih percaya dalam menerapkan langkah-langkah keamanan privasi dan lebih yakin terhadap perlindungan data anak. So teman Pro 2, sebagai kita yang dewasa-dewasa ini harus benar-benar nih untuk melindungi dede-dede, anak-anak kicik-kicik, kayak yang balita-balita, anak kecil gitu ya, untuk gak semudah itu nge-share dan juga gak sesering itu nge-share di sosial media.

ingenious dalam menciptakan peluang di Piala Dunia adalah Lionel Messi. Selain mencetak gol, ia dikenal karena visi dan kecerdasannya dalam mengatur permainan, serta memegang rekor asis terbanyak, 9 asis, dalam sejarah Piala Dunia, melampaui Diego Maradona. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa Messi bukan hanya sekedar pencetak gol ulung, melainkan juga arsitek serangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan satu umpan brilian.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ini sih masih ngobrolin tentang itu tadi ya, bahayanya sharenting yang mengintai anak-anak. Jadi sebagai orang tua, kayak kita perlu banget untuk ngerem-ngerem lagi nih teman Pro 2 ya. Tadi kan udah ada tuh penelitian-penelitiannya, ada 85% ya yang mengaku kalau menghindari ngebagiin informasi sensitif kayak tanggal lahir, alamat rumah, sampai sekolah anak. Selain itu juga teman Pro 2, 84% dari orang tua itu pun juga membatasi akses unggahan hanya untuk keluarga dan teman dekat aja. Sementara untuk 80% lainnya itu mulai menghapus izin resharing supaya konten itu tidak mudah disebar luaskan pihak lain. Dan gak cuman itu teman Pro 2 ya, penelitian itu juga menghasilkan sekitar 78% responden yang sudah ngaku menonaktifkan fitur metadata dan geotagging pada foto untuk mencegah kebocoran lokasi anak. Temuan menarik lainnya itu juga menunjukkan bahwa ibu cenderung lebih berhati-hati dibanding ayah dalam aktivitas berbagi konten anak di media sosial. So, teman Pro 2, kayaknya sih benar-benar deh sebagai orang dewasa kita harus bisa turut menjaga anak-anak kecil di lingkungan sekitar pun juga. Ya udah pasti dong yang paling penting di keluarga.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin,
0: Mas, tadi. Ini bukannya masih kotor yang kamu lihat nih.
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masuk di jam 8 teman Pro 2. Udah waktunya buat kita main-main di Besti. Bekal semangat tiap pagi. Ayo, udah nyemangatin diri kamu dengan apa coba? Dengan sarapan yang super banyak atau super enak? Ya harus dua-duanya dong ya. Super banyak iya, super enak juga harus iya. By the way teman Pro 2, kamu masih di Spada edisi 19 Mei 2026 barengan sama aku Devi Wulandari ya. Masuk di Besti. Ini sih ada hubungannya sama long weekend, karena kan banyak ya liburan di bulan Mei 2026 ini. Yang pastinya kapan ya aku waktu itu bentar aku ingat-ingat dulu teman Pro 2. Yang waktu long weekend kemarin itu hari Kamis. Iya gak Kamis? Oh iya benar. Dari Kamis itu kan tanggal merah ya. Belibet barusan ngomongnya. Di hari Kamis itu kan tanggal merah ya teman Pro 2. Nah seperti hari-hari biasa dong, aku tuh jogging di kampus, di area kampus UNESH gitu kan. Terus tuh banyak banget anak-anak sekolah yang itu pada kayak sih ya menikmati liburan lah ya, pada olahraga ataupun sekedar jalan-jalan, sepedaan gitu kan. Itu yang ditunggu-tunggu sama anak-anak kecil kalau masa liburan. Nah kamu pastinya ada dong teman Pro 2 yang kamu kangenin pas dulu waktu masa-masa liburan. Apa coba hal yang kamu kangenin di masa liburan pas kamu kecil dulu? Boleh WhatsAppin ke aku ya di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu join aja di Instagram. Aku udah posting di Insta story-nya Pro 2 Jember. By the way teman Pro 2, habis ini aku bakalan kasih kamu satu single dari Ermo Camp Squad. Jadi ini adalah lagu dari Ekonomi Kreatif, judulnya Musamus. Kalau kamu penasaran, langsung aja. Ini dia nih, kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
2: Bu,
3: ya?
2: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
3: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
4: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
3: Di lemari bajumu, sayang.
2: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
3: Aduh, iya Pak, nanti dibersihin lagi.
4: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah temen ya.
3: Aduh, iya, nanti ibu antar.
2: Bu, hari ini masa apa ya?
3: Aduh Pak, gantian dong tanyanya.
5: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi, mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih kepada ibu.
6: Terima kasih ibu, aku cinta ibu.

Kalau aku sih ya, yang paling aku tungguin dulu waktu liburan masih kecil itu adalah momen dimana aku main boneka sama temen aku. Jadi tuh aku, ya ampun, aku cewek banget lagi nih, teman pro 2 dulu waktu aku masih SD. Itu tuh suka banget koleksi yang namanya boneka Barbie. Boneka Barbie itu kan ada ini ya, ada apa tuh, baju yang bisa digonta-ganti. Nah, aku tuh dulu suka banget bikin bajunya Barbie. Jadi mama aku itu kan punya penjahit langganan, ya kan. Terus kan penjahit itu kan pasti punya kain perca dong. Nah, kain perca itu sama mamaku tuh kayak dimintain kan. Jadi kayak hampir setiap bulan mamaku tuh ngejahitin baju. Terus abis itu tiap pulang dari kayak ngukur-ngukur bajunya gitu kan. Terus kalau nggak gitu ngambil bajunya, itu pasti bawa si kain perca itu, sisa-sisa penjahit itu kan. Terus habis itu ya udah, si kain itu aku sambung-sambung-sambung, jadilah bajunya Barbie. Suka banget lagi ngejahitin dulu waktu masih kecil SD itu. Kok bisa ya? Kalau aku pikir-pikir, kok bisa ya? Kecil dulu aku menjahit. Menjahitnya gak pakai yang mesin jahit gitu, literally dari tangan gitu loh, teman pro 2. Kayak ngejahit pakaian yang bolong gitu kan. Itu udah kayak gitu, ngejahit pakai tangan aja. Dulu bikin bajunya Barbie. Ih, seru banget deh. Nah, aku barengan sama teman aku. Teman aku itu juga punya Barbie. Tapi kain percanya yang jadi satu sama kain aku. Jadi kayak kita berbagi kain gitu. Sumpah seru banget sih. Kalau kamu, apa ya teman pro 2, masa kecil yang kamu rindukan pas lagi libur panjang banget tuh. Kalau sekarang kayaknya sih main gadget gitu kan. Kalau anak-anak kecil sekarang, kalau yang dulu tuh gitu mainnya Barbie. Kalau gak gitu Tamiya. Kalau gak gitu mobil remote. Terus apa lagi ya kalau cowok-cowok tuh? Oh, layangan kali ya. Kalau aku karena lingkungan aku cewek-cewek, jadi ya udah mainnya si boneka Barbie. Kalau nggak gitu, itu loh, bukan boneka ya, dari kertas tapi gambar manusia. Kalau dulu sih, nah setiap daerah tuh sebutannya beda-beda. Kalau di tempat aku sebutannya bongkar pasang, tapi di kota lain pasti akan beda penyebutannya. Nah loh, itu tadi deh di Bestie pagi hari ini. Kita flashback masa-masa kecil ya teman pro 2. Yang kamu rindukan kalau kamu dulu waktu kecil liburan apa? Kasih tahu ke aku di WhatsApp di 081 559 70 8950.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga memengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.
1: Loh, Nak, kenapa kamu menangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
2: Hah? Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Waktunya bacain yang udah masuk gabungan dari kamu nih ya, teman pro 2 dari Nina. Nina di Kaliwates. Hai Nina. Kalau kata Nina, teman pro 2, yang paling aku rindukan itu tuh liburan tanpa mikirin apa-apa. Jadi bangun pagi cuma mikir mau main apa ya. Mau nonton kartun apa ya? Gitu gak sih dulu itu tuh? Pasti ada deh. Kalau pas libur panjang itu tuh ada, entah itu kartun atau mungkin kayak film Joshua Oh Joshua. Itu ya teman pro 2. Kayak yang sering tuh sih Joshua Oh Joshua itu deh. Kelihatan banget umurnya ya. Terus ada Dimas di Sumber Sari. Aku kangen mudik ke rumah nenek, main sama sepupu sampai lupa waktu. Ah, I see. Terus habis itu pas kitanya pulang, ditangisin, saling nangis-nangis. Karena kan anak kecil ya, kayak gak mau ditinggal sama temen mainnya gitu kan. Jujur, aku dulu iya banget lagi. Karena kan aku, nenek aku tuh ikut orang tua aku kan, yang otomatis ikut sama aku juga. Jadi kalau liburan, sepupu-sepupu aku tuh pada main ke rumah aku. Nah, pas sepupu aku pulang, yaudah, aku deh yang nangis. Agak gengsi sih dulu. Anak kecil udah ada gengsinya. Gengsi sih nunjukin nangis yang kayak nangis membuncah gitu loh teman pro 2. Tapi ya mau gimana ya, kayak sedih banget sepupu pulang. Terus ada juga dari Fajar di Wuluhan. Aku kangen perjalanan jauh naik kendaraan bareng keluarga. Walau kadang sempit tapi seru. Itu juga salah satunya dirinduin kalau libur panjang ya, masa kecil dulu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
2: Itu aku.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Selamat pagi teman Pro 2 Weekend. Pagi kamu makin seru barengan sama aku, Devi Wulandari. Dan tentunya aku masih nemenin kamu sampai nanti pukul 10 ya. Nah, abis ini kita masuk di segmen Insight. Aku bakalan ngobrolin tentang topik kita di hari ini, moderasi beragama. By the way, sebelum masuk ke pukul 9, aku masih punya tanggungan untuk ngebacain gabungan kamu ya, teman Pro 2. Tadi udah bacain dari Nina, dari Dimas juga udah, dari Fajar udah. Nah, ini ada Bayu di Pakusari. Yang paling kangen itu uang jajan tambahan pas liburan. Rasanya kayak mendadak. Mau dipakai buat apa sih duit liburannya, Bayu? Enak juga ya, liburan kamu dapat uang saku. Kalau aku sih enggak ya. Era udah masuk uang sakunya ikut mingguan. Jadi mau libur ataupun enggak, ya udah duitnya segitu-segitu mulu. Terus lanjut dari Nina. Oh, Rina. Dari Rina di Ajung. Kalau kata Rina, aku kangen main permainan sederhana sama teman-teman komplek sampai lupa waktu. Permainan sederhana, benteng-bentengan, ya nggak sih? Oh, I know, ini loh bola bekel. Kalau cewek biasanya kan kayak kita main bola bekel gitu ya, teman Pro 2. Apakah iya? Nah, itu tadi beberapa gabungan dari kamu, teman Pro 2, yang udah aku bacain di segmen Bestie ini. Abis ini kita masuk di segmen selanjutnya. Jadi session terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Jangan ganti kemana-mana.

Masih di Spade ya. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Devi Wulandari tentunya ya. Masuk di satu jam terakhir teman Pro 2 buat nemenin kamu di pagi hari ini. Gimana, udah sarapan? Udah dong. Udah ngopi-ngopi belum nih teman Pro 2 yang paginya harus banget ngopi, padahal nanti siang ada janjian ngopi juga. It's okay, gak apa-apa, ngopi dua kali mah juga gak apa-apa ya. Pokoknya kuat-kuat aja deh tuh lambung ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, masuk di segmen insight ya, inspirasi pagi terupdate. Untuk topik kita di pagi hari ini tentang moderasi beragama, yang mana suka banget dipakai untuk bercandaan loh teman Pro 2. Yang mana bercandaan ini kadang sih dianggapnya enteng, sederhana gitu kan. Tapi sebenarnya ini gak boleh, hal-hal seperti ini tuh gak boleh dibercandain. Ada batas bercanda soal perbedaan. Menurut kamu nih teman Pro 2 ya, batas itu tuh bisa sampai mana sih? Boleh loh kamu berkomentar juga, kasih insight kamu di WhatsApp aja ya teman Pro 2, di 081-559-70-8950. Aku bakalan bahas ini tentang batasan-batasan bercanda nih ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus pastinya di Spade ya. Selamat pagi teman Pro 2.

0: you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ngobrolin tentang bercandaan-bercandaan. Ini ya, pernah gak sih kamu tuh kayak lagi nongkrong atau maybe ngumpul sama teman, terus tuh ada bercandaan soal perbedaan, kayak soal agama, terus juga kebiasaan ibadah, budaya, cara berpakaian, bahkan makanan favorit saat hari besar tertentu. Kadang sih memang ya teman berdua niatnya itu tuh cuman bercanda biar akrab gitu kan. Tapi gak semua hal kan bisa dibercandain ya. Dan gak semua candaan itu juga bisa diterima dengan cara yang sama. Ada yang ketawa, ada yang biasa aja. Tapi ada juga yang dia diem karena ternyata ngerasa kurang nyaman sama bercandaan itu. Nah menurut kamu tuh ya teman berdua, batas bercanda soal perbedaan itu tuh sampai mana sih? Karena misalkan nih ya, kadang teman berdua, sesuatu yang terasa lucu buat satu orang tapi bisa saja itu terasa menyinggung buat orang lain. Misalkan bercanda soal cara ibadah atau enggak gitu, stereotip agama tertentu, terus juga candaan yang mengeneralisasi kelompok tertentu, atau bisa jadi juga candaan yang terus diulang padahal orangnya udah terlihat enggak nyaman. Nah mungkin batasnya bukan cuma soal boleh atau enggak boleh, tapi lebih ke apakah candaan itu masih bisa dibikin ke semua orang nyaman gitu kan, atau justru bikin seseorang ngerasa direndahin tuh dia. Karena tuh bercandaan juga gak bisa langsung asal ceplos-ceplos gitu ya teman berdua.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Tradisi waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman berdua ini nih udah ada yang ngirim voice note gabungan di insight kita pagi hari ini. Datang dari Feni. Kayak gimana buat Feni berpendapat tentang topik kita di pagi hari ini? Kita dengerin bareng-bareng ya teman berdua.
1: Halo, hai, nama aku Feni. Kadang aku suka mikir, sekarang bercanda di tongkrongan tuh memang udah jadi hal biasa banget. Apalagi kalau udah deket, rasanya semua hal bisa dijadiin jokes. Tapi makin kesini aku sadar, ternyata gak semua candaan itu diterima loh dengan cara yang sama oleh orang lain. Dan menurut aku, bercanda soal perbedaan itu masih oke, selama gak nyerang keyakinan, kebiasaan, atau identitas seorang. Karena ada beberapa hal yang buat sebagian orang itu sensitif dan penting banget. Kadang kita ngerasa, ah cuma bercanda loh, padahal tanpa sadar omongan kita itu bisa nyakitin orang lain. Dan menurut aku, serunya punya banyak perbedaan di Indonesia justru karena kita bisa saling kenal dan ngerti sudut pandang orang lain itu seperti apa, bukan malah saling menjatuhin satu sama lain.
0: Oke, thank you loh Feni loh. Ini nih bijak banget nih teman pro 2. Contoh lah Feni ya. Jadi kadang emang sih bercandaan itu ya kita anggapnya jokes gitu kan. Tapi sebenarnya itu sesuatu hal yang serius banget dan gak boleh untuk dibercandain. Mulai disaring-saring lagi deh teman pro 2 ya, kalau lagi bercanda-bercanda.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru. Keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, aku harus pamit dari ruang dengar kamu karena udah mau masuk pukul 10 ya. Itu artinya Spada udah selesai nemenin kamunya di hari Selasa ini. Tapi tenang aja, di sini bakalan ada produk hitlist yang bakal nurutin kamu mau dengerin lagu apa di Selasa 19 Mei ini. Thank you so much teman berdua, kamu sudah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Udah gabungan juga, udah seru-seruan di Selasa pagi. Dan pastinya teman berdua, aku mau ngucapin selamat menjalankan aktivitas-aktivitas nantinya di hari Selasa ini. Udah mulai hektik, udah mulai sibuk-sibuk, udah mulai sepaneng. Boleh, tapi nanti makan siangnya jangan sampai telat ya teman berdua. Yang belum sarapan, sarapan dulu atuh. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Dan kamu harus stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, have nice day teman berdua.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi barengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate baik nasional, internasional dan juga lokal ya teman Pro 2. Dan di informasi pertama ada Leo Daniel juara di Thailand Open 2026, pelatih tekankan konsistensi. Dan di informasi kedua, Menbud Fadli akan perjuangkan insentif pajak film asing. Dan di informasi ketiga, Jembatan Teteh Bondowoso diperbaiki jadi permanen tahun 2022. Dan inilah dia berita selengkapnya.

Indonesia meraih satu-satunya gelar di ajang Thailand Open 2026 melalui pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin usai tampil impresif di Bangkok pada hari Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Asisten pelatih ganda putra utama Chafiz Yusuf menyebut keberhasilan pasangan tersebut ditunjang chemistry dan komunikasi yang semakin solid setelah sempat dipisahkan. Meski bersyukur atas gelar juara, tim pelatih menegaskan fokus berikutnya adalah menjaga konsistensi performa Leo Daniel menjelang turnamen Malaysia Masters dan Indonesia Open 2026 sekaligus menjadikan kemenangan ini sebagai momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade.

Kebudayaan Fadli Zon mendorong penerapan insentif pajak bagi industri perfilman internasional yang melakukan syuting di Indonesia guna meningkatkan daya saing dengan negara seperti Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Menurutnya, skema tax rebate dan kemudahan perizinan dapat menarik lebih banyak rumah produksi asing, sekaligus menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata daerah. Wacana ini muncul setelah produser Manoj Punjabi menyoroti ketimpangan pajak film nasional yang dinilai lebih berat dibanding film asing, sehingga pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim industri perfilman yang lebih ramah dan kompetitif di tingkat global.

Pembangunan Jembatan Teteh penghubung Desa Kejawan dan juga Desa Sukowiryo Bondowoso kini terus dikebut melalui program Jembatan Garuda Perintis yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat bersama Kodim 0822 Bondowoso. Jembatan kayu yang selama ini menjadi akses penting warga untuk aktivitas ekonomi, pendidikan hingga menuju kota Bondowoso itu akan diubah menjadi jembatan gantung permanen yang lebih aman dan juga lebar. Kepala Desa Sukowiryo, Beni Melandika, menyebut pembangunan ini sangat membantu masyarakat, terlebih setelah jembatan provinsi penghubung Jember Bondowoso ambles pada Februari lalu. Warga pun menyambut antusias pembangunan yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan tersebut karena dinilai mampu meningkatkan keselamatan dan juga mobilitas masyarakat. Itu tadi informasi hari ini yang bisa aku hadirkan di Info Pro 2 Taman Pro 2. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, kamu akhirnya disapa lagi sama suara ini. Tentunya seperti biasa di jam 10 sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Gimana siang hari kamu, teman Pro 2? Masih semangat? Apakah kamu udah ngantuk? Udah apa aja yang udah kamu kerjain hari ini? Udahkah kamu sarapan? Banyak banget nih pertanyaannya. Kayak catching up ya, teman Pro 2. Karena udah lama banget tau gak menyapa teman Pro 2 ya. Terakhir tuh sebelum long weekend kemarin. Dan abis long weekend baru menyapa kamu lagi teman Pro 2. Tentunya aku kangen banget sama kamu. Dan juga banyak banget nih yang perlu aku update dari kamu. Dari aku dan juga dari kamu teman Pro 2. Dan di siang ini tentunya aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget ya. Jadi walaupun kamu belum sarapan atau cuma minum kopi aja pagi ini, tetap semangat dan juga aku bakal support kamu dengan lagu-lagu yang seru-seru banget dan juga bikin semangat di siang ini tahun Pro 2. Dan tentunya biar makin semangat lagi, biar mood kamu makin baik lagi di hari Selasa ini tahun Pro 2, kamu bisa banget request lagu yang pengen kamu dengerin siang ini, ataupun lagu yang lagi on repeat di playlist kamu, ataupun lagu kesukaan kamu, bebas deh pokoknya, lagu apa aja boleh kamu request ya. Kamu tinggal request aja di line WhatsApp kita di 081559708950, ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Kalau di Instagram kamu tinggal reply aja di question box, udah ada question boxnya tahun Pro 2, dan aku bakal puterin lagu kesukaan kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja request dan aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Hitlist dan juga masih barengan Aisyah teman Pro 2. Langsung aja kali ya, kenapa buru-buru tuh? Gak apa-apa teman Pro 2, karena udah banyak banget yang request nih di line WhatsApp kita dulu ya. Di line WhatsApp kita juga ada beberapa yang udah request dari teman Pro 2. Jadi aku pengen langsung muterin gitu loh, biar teman Pro 2 tuh langsung dengerin lagu kesukaan kamu bareng-bareng gitu. Nih aku mau bacain yang pertama tuh ada dari Pagika nggak tuh? Langsung aku bacain aja ya. Pagika, Pro 2 Hitlist, izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The NGs di seluruh Indonesia, tetap semangat dan juga tetap tersenyum. Nah ini aku juga senyum nih baca chat kamu. Salam buat The NGs. Ini buat kamu The NGs seluruh Indonesia. Aku puterin Remuk by NG Carvalho. Dari Jakarta loh ini tahun Pro 2, jauh banget. Jadi kita harus sambut dulu dari Zulia. Oke, NG Carvalho, Remuk, abis ini aku puterin. Dan ada juga dari Lara Purnamasari. Lara Purnamasari request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Ini tuh salah satu bukan OST sih, kayak back sound bukan, kayak lagu di film Gadang-gadang Serigala nggak sih Tom Pro 2. Pokoknya lagu ini bikin kita nostalgia banget ya. Lagu Utopia, Rasa Ini Indah juga aku puterin abis ini. Dan selain dari Lara dan juga dari Zulia, ada dari Anggun, pagi kak, izin request dong lagunya Raffi Sudirman, That's Somebody. Thank you kak, thank you juga Anggun udah request di pagi menuju siang ini. Langsung aja aku puterin. Dan buat kamu yang belum request, masih cukup lama waktunya teman Pro 2, masih 1,5 jam lagi sampai jam 12. Jadi masih aku tungguin ya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih, murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ah, ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke. Okay.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Program Pro 2 Dunia Musik Indonesia tuh lagi ada banget gebrakannya ya, Tom Pro 2. Salah satunya kolaborasi yang tidak disangka-sangka dan juga sangat mengejutkan ini, yaitu It Gitaf dan juga Hindia resmi merilis lagu berjudul Masih Ada Cahaya pada 15 Mei 2026 kemarin, Tom Pro 2. Dan tentunya lagu ini tuh langsung menarik perhatian banyak orang ya, dan juga fans-fans dari It Gitaf maupun Hindia sendiri, karena lagu ini tuh menghadirkan kombinasi lirik yang reflektif khas Hindia dengan sentuhan hangat dan juga emosional ala It Gitaf, Tom Pro 2. Dan menariknya lagi, lagu ini juga jadi bagian dari album terbaru It Gitaf yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Dari judulnya aja udah kerasa ya kalau karya ini tuh punya nuansa yang cukup dalam dan juga cukup relate nih sama banyak orang. Dan secara garis besar, Masih Ada Cahaya tuh bercerita tentang seseorang yang sedang menghadapi luka, trauma, dan juga sisi gelap dalam hidupnya. Tapi dibalik semua rasa sakit itu, Tom Pro 2, lagu ini tetap membawa harapan ya, bahwa selalu ada cahaya kecil yang bisa jadi alasan buat terus bertahan. Sesuai judulnya ya, Masih Ada Cahaya. Dan lagu ini juga menggambarkan kalau setiap orang tuh punya perjuangan masing-masing yang kadang gak kelihatan dari luar. Tom Pro 2, sering kan kamu nemuin orang yang dari luarnya tuh kayak fun, gak ada beban di hidupnya, tapi ketika kamu jadi temennya atau kamu jadi teman sharingnya dia, ternyata ya struggle-nya sama-sama aja, Tom Pro 2. Semua orang punya struggle-nya sendiri-sendiri. Jadi It Gitaf dan juga Hindia nih seperti pengen mengajak yang dengerin tuh supaya bisa memahami seseorang sebelum ngejudge hidupnya, Tom Pro 2. Itu makanya Hindia sama It Gitaf tuh mengajak kita agar tidak judgmental, Tom Pro 2. Dan banyak juga pendengar yang ngerasa lagu ini relate ya dengan kondisi generasi muda sekarang yang sering tuh mendem gitu loh, Tom Pro 2. Jadi langsung aja deh kita dengerin dulu ya lagunya It Gitaf featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kalau tadi udah muterin requestan Tawang Pro 2 di WhatsApp kita ya, sekarang saatnya aku bacain requestan Tawang Pro 2 dari Instagram kita dulu. Tawang Pro 2 gantian ya. Yang pertama nih, aku mau bacain dari Flowly 67, Salma Salsabil, Hacu. Ini lagu barunya Salma Salsabil dan ini juga enak banget ya didengerin siang-siang. Hacu Salma Salsabil, abis ini aku puterin. Ada dari The NG's gitu teman Pro 2. Izin request Remuk NG Carvalho ya kak. Udah diputerin tadi NG Carvalho Remuk. Kalau kamu mau dengerin lagi boleh request lagi besok ya. Ada juga dari Ta underscore Mahar, Cegil dari Nabila Takiyah. Boleh banget Cegil. Nabila Takiyah juga aku puterin habis ini. Selain Ta underscore Mahar, LiQ23 juga sama nih teman Pro 2 requestnya lagu yang sama, Cegil Nabila Takiyah. Boleh. Ada juga dari DVSK, mau denger Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian ya Min. Thank you. Thank you juga DVSK udah request di siang ini. Mau Takkan Terulang Vanessa Z dan juga Roni Parulian, itu maksudnya. Abis ini aku puterin, jadi kamu stay tune, jangan kemana-mana. Ada juga dari Cie Aumito, Hacu Salma Salsabil. Iya, aku puterin abis ini, jadi kamu stay tune juga. Dan selain dari DVSK, juga dari Ju.Juliana request lagu yang sama, Takkan Terulang, Roni Parulian dan juga Vanessa Z. Sals.fm juga sama, request lagunya Hacu by Salma Salsabil. War1FM juga sama, Takkan Terulang Vanessa Z featuring Roni Parulian. Okay. Buat kamu yang belum request, masih ada waktu kurang lebih sekitar 45 menitan lebih ya Tawang Pro 2. Boleh banget, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Siapa sih yang tidak tahu mie instan? Kudapan favorit banyak orang yang bisa dimakan kapan saja, praktis, dan di mana saja. Tapi tahu gak sih siapa sosok yang membuat mie instan pertama kali? Mie instan pertama kali dibuat oleh Momofuku Ando, seorang pengusaha Jepang yang lahir di Taiwan. Ide awal pria yang akrab disapa Ando itu berawal saat dirinya ditugaskan oleh Kementerian Pertanian Jepang 10 tahun usai Perang Dunia Kedua untuk membuat makanan dari bahan baku gandum. Kemudian ia berpikir, makanan seperti apa yang bisa disajikan dengan cepat, enak, tidak mudah rusak, ekonomis, dan aman. Hingga akhirnya Ando menciptakan ramen ayam yang menjadi mie instan pertama di dunia. Saat itu, karena pembuatannya yang praktis, mie instan buatan Ando disebut ramen ajaib. Mie instan pertama itu pun langsung meluas ke seluruh Jepang. Sedangkan ide menjual mie dalam cangkir muncul ketika Ando melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Dia melihat banyak orang menggunakan kembali cangkir kopi styrofoam sebagai mangkuk ramen. Dan ini akhirnya yang membantunya membuat wadah tahan panas darurat untuk mie instannya.
1: Saya silikon.
2: Saya midazolidinil urea.
3: Saya tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Jangan angkat trofi, trofi aslinya ternyata tidak ikut pulang bersama para juara. Di ajang FIFA World Cup, tim juara memang mengangkat trofi asli saat seremoni kemenangan. Trofi itu adalah FIFA World Cup Trophy yang terbuat dari emas 18 karat dan menjadi simbol tertinggi dalam sepak bola dunia. Namun, setelah perayaan selesai, trofi asli harus dikembalikan ke FIFA. Sebagai gantinya, tim juara hanya membawa pulang replika resmi. Bentuknya sama, tapi bukan yang asli. Hal ini dilakukan karena nilai trofi yang sangat tinggi, baik secara materi maupun sejarah, sehingga harus dijaga dengan pengamanan ketat. Trofi asli boleh kembali, tapi sejarah tercatat selamanya.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Masih di Pro 2 Hitlist, Tom Pro 2 masih muterin lagu kesukaan-kesukaan kamu. Lagu-lagu kesukaan kamu ya, Tom Pro 2. Kalau tadi aku udah bacain dari Instagram Pro 2 Jember, sekarang aku mau lanjut lagi bacain dari WhatsApp kita, dari WA kita ya, Tom Pro 2. Aku mau bacain yang pertama ada dari Diana. Selamat siang, Kak. Mau request dong.

Judika Tenang, teman Pro 2. Ini adalah lagunya Judika dan juga Andi Rianto ya. Tenang juga abis ini aku puterin, jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Malam Pro 2, gak kerasa Pro 2 Hitly sudah nemenin kamu 2 jam ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Dan sayang banget Pro 2 Hitly edisi hari Selasa ini udah harus pamit nih buat hari ini Tom Pro 2. Thank you banget buat Tom Pro 2 yang udah request-request lagu kesukaannya ya. Kalau kamu sering-sering request, nanti lagu kamu ataupun musisi kesukaan kamu bisa masuk ke top chart Pro 2 Jember di hari Sabtu nanti Tom Pro 2. Jadi kamu rajin-rajin ya request lagu kesukaan kamu, nanti musisi atau lagu kesukaan kamu bakal masuk ke top chart kita. Dan buat Tom Pro 2 yang mungkin hari ini belum sempat request ya, kamu bisa banget request besok di jam yang sama, masih jam 10 sampai jam 12 siang. Pro 2 Hitlist setiap hari ada. Jadi kamu bisa request besok ya buat lagu yang mungkin belum diputerin hari ini, ataupun kamu belum sempat request nih tapi udah harus pamit Pro 2 Hitlistnya. Oke deh teman Pro 2, Pro 2 Hitlist pamit, tapi jangan kemana-mana. Aisyah masih bakal nemenin kamu di Santai Siang nanti jam 12 sampai jam 3 sore.

Masih bareng Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang-siang ya, biasanya siang ini abis beribadah mungkin kamu biasanya lapar kan teman Pro 2, jam-jam makan siang sih emang. Apakah kamu lagi cari makan siang? Apakah kamu lagi istirahat aja makannya agak nanti teman Pro 2 karena masih mager ya, ngantuk? Jatah makan siang dipakai buat tidur siang dong Pro 2. Tapi emang siang-siang gini cocoknya ditemenin sama Pro 2 sih. Apapun kegiatan kamu ya, mau kamu lagi santai-santai istirahat, lagi cari makan, atau mungkin lagi makan dong Pro 2, tentunya Pro 2 Jember siap nemenin siang kamu sampai sore nanti bareng Aisyah. Tapi tenang aja pertama Pro 2, Pro 2 Jember tuh selalu nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan program acara yang macam-macam. Dan di santai siang ini, aku mau ngajak kamu, teman Pro 2, buat ngebahas soal UMKM. Karena kita udah masuk ke Muda Kreatif, di mana aku bakal bahas soal UMKM, ekonomi digital, industri kreatif, ataupun kuliner, teman Pro 2. Jadi, kalau kamu penasaran kira-kira siang ini pembahasannya apa aja sih, apakah aku bakal ngasih kamu rekomendasi makan siang yang mungkin bisa kamu coba di siang ini banget, teman Pro 2. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Arena Hits. Ola,
1: ola. Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 buat kamu yang suka makan sarapan itu tuh yang langsung berat gitu loh Teman Pro 2, pecinta menu sarapan gurih yang bumbunya medok. Nah, ini aku ada rekomendasi buat kamu Teman Pro 2. Salah satu tempat makan di Jember yang lagi jadi favorit nih, namanya Nasi Kuning Manado Ciangel. Sejak pagi hari, tempat ini tuh udah rame pembeli ya yang datang buat cari sarapan hangat sebelum memulai aktivitas. Aroma rempah dari nasi kuningnya bahkan udah kerasa dari depan warung dan tentunya langsung bikin kamu lapar ya, Teman Pro 2. Baru datang aja udah dimanjakan gitu loh sama wangi khas aroma rempah dari nasi kuning ini. Dan yang bikin banyak orang suka, nasi kuning di sini punya cita rasa khas Manado yang gurih dan juga kaya akan bumbu. Rempahnya tuh rasanya kuat, meresap sampai ke nasi dan jadi tetap enak meski dimakan tanpa banyak lauk tambahan, Teman Pro 2. Tekstur nasinya juga pulen dan pas banget dipadukan sama berbagai topping ya ataupun lauk kamu. Dan dalam satu porsi biasanya tuh udah ada ayam suwir, bihun, kering tempe, sambal goreng, sampai sambal khas yang jadi salah satu favorit pelanggan. Kalau masih kurang, ada juga tambahan lauk ya seperti abon, ayam goreng, telur balado, dan juga lauk rumahan lainnya yang bikin pilihan kamu tuh jadi makin lengkap. Dan menariknya lagi, Teman Pro 2, harga di sini tentunya masih cukup ramah di kantong ya. Mulai sekitar 12 ribuan aja, kamu udah bisa menikmati seporsi nasi kuning hangat dengan lauk yang cukup lengkap. Cocok banget buat sarapan sebelum kamu kuliah, kerja, atau sekedar cari comfort food di pagi hari, Teman Pro 2. Banyak pelanggan juga bilang nih, rasa bumbu di tempat ini tuh rasanya lebih kaya rempah dibanding nasi kuning lainnya. Ditambah sambalnya yang punya rasa khas dan bikin nagih, tentunya nggak heran ya kalau banyak orang yang balik lagi ke sini buat nyobain lagi si nasi kuning Manado Ciangel ini, Teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran pengen nyobain nasi kuning Manado Ciangel ini, buka setiap hari ya, mulai pukul 6 pagi sampai 7 malam. Jadi kalau misalnya kamu pengen makan siang ataupun makan malam nasi kuning ini masih bisa banget ya, Teman Pro 2, karena bukanya jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Jadi selain cocok buat sarapan, tentunya masih bisa jadi pilihan makan santai, makan siang, makan malam ya. Ataupun kamu siang ini lagi bingung cari makan siang apa, ini juga bisa jadi salah satu pilihan buat kamu, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya.

terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
1: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Zaman Pro 2 di tengah ramainya jajanan-jajanan modern ya. Jajanan kekinian, dessert modern. Ternyata jajanan tradisional tuh masih punya tempat spesial di hati warga Jember nih, Zaman Pro 2. Salah satunya leker legendaris yang ada di depan Panti Siwi, tepatnya di Jalan RA Kartini Jember. Setiap hari tempat ini hampir gak pernah sepi pembeli karena banyak orang yang datang buat cari cemilan hangat dengan rasa yang klasik ya, yang tentunya susah banget ditemuin di tempat lain. Bahkan aroma adonannya tuh yang lagi dipanggang itu tuh bikin orang spontan buat berhenti terus beli dong Pro 2, karena emang menggoda banget ya. Dan buat yang belum tahu, leker sendiri tuh merupakan jajanan tradisional yang terinspirasi dari kuliner Belanda yang udah lama berkembang di Indonesia. Adonannya itu dibuat dari campuran tepung, telur, gula, susu, dan juga margarin, terus dipanggang tipis di atas cetakan sampai renyah. Setelah itu baru diberi isian dan juga dilipat tahun Pro 2. Agak mirip crepes ya, yang biasanya kamu lihat tuh, crepes yang besar itu. Tapi kalau leker ini versi kecilnya tahun Pro 2. Pilihan toppingnya juga sederhana, tapi tentu masih jadi favorit banyak orang ya. Mulai dari pisang, coklat, sampai kacang yang manis dan gurihnya tuh pas banget di lidah kamu. Menariknya lagi, harganya super ramah di kantong kamu, Tom Pro 2. Cuma sekitar 5.000 aja, udah dapet 3 piece leker hangat. Kamu tinggal spend 5.000 aja, kamu udah dapet 3 piece, Tom Pro 2. In this economy ya. Dan yang bikin spesial, tekstur leker di sini tuh renyah di luar tapi di bagian dalamnya tuh masih lembut ya di bagian isinya itu. Dan paling enak memang dimakan pas masih hangat karena rasa manis dan juga aroma panggangnya tuh terasa lebih maksimal. Gak sedikit juga pelanggan yang tetap setia beli meski udah lama merantau. Salah satunya ada Dimas, warga asal Jember yang sekarang tinggal di Kalimantan. Katanya setiap pulang kampung, leker di Jalan RA Kartini ini selalu wajib dibeli karena rasanya masih sama seperti dulu dan susah dicari di tempat lain loh, Tom Pro 2. Walaupun udah berjualan puluhan tahun, jajanan tradisional ini tuh tetap eksis ya sampai sekarang. Dari Tom Pro 2 kecil ya, itu jajanan leker tuh udah ada dan sampai sekarang tuh masih bisa ditemuin gitu loh, Tom Pro 2. Karena memang rasanya tuh timeless dan juga comfort gitu loh. Apalagi isinya yang lembut, isi pisang, isi coklat. Sekarang pun isinya udah macam-macam ya, bisa diisi keju, tiramisu, green tea. Itu udah menambah cita rasa dari leker ini. Banyak orang yang datang di leker ini tuh bukan cuma karena rasanya enak, Tom Pro 2, tapi juga karena nostalgia di setiap gigitannya. Penjual leker ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam, Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi cari cemilan manis yang simple tapi bisa bikin kamu nostalgia, kamu bisa banget cobain ini deh, Tom Pro 2.

0: di kemewahan. Kylian Mbappe tumbuh dari mimpi besar yang sederhana banget sampai akhirnya bersinar di Piala Dunia 2018. Piala Dunia itu bukan cuma turnamen, tapi bukti kalau mimpi anak kecil bisa sampai ke panggung dunia.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kalau tadi kita udah di Muda Kreatif ngomongin soal kuliner, UMKM, sekarang kita masuk ke Sport Zone Tom Pro 2, di mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar olahraga. Apalagi abis ini kita tuh udah deket banget sama FIFA ya Tom Pro 2, di mana pertandingan bola terbesar di dunia nih, dan hype-nya juga udah mulai kerasa nih Tom Pro 2. Jadi abis ini aku bakal ngasih kamu fun fact seputar Piala Dunia 2026 Tom Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira fun fact-nya apa, kamu jangan kemana-mana Tom Pro 2, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah Anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.
1: Minggir-minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, kita semakin dekat ya dengan Piala Dunia yang bakal diselenggarakan tuh bulan depan. Tom Pro 2 udah bulan depan ya nih Tom Pro 2 kalau nggak salah. Dan Piala Dunia 2026 tuh dipastikan bakal hadir dengan pengalaman yang jauh lebih megah dan juga berbeda dari edisi-edisi sebelumnya Tom Pro 2. Nggak cuma karena format baru dengan 40 negara peserta aja, tapi juga karena turnamen ini bakal dimainkan di stadion-stadion super keren yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko loh Tom Pro 2. Dan bahkan ya, beberapa stadionnya tuh dikenal sebagai venue olahraga paling modern di dunia. Dan dilansir dari FIFA, total ada 16 stadion yang dipilih untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Masing-masing punya desain unik, teknologi canggih, sampai sejarah besar dunia sepak bola internasional ya. Salah satu yang paling legendaris tentu aja Estadio Azteca, alias Estadio Azteca Tom Pro 2. Tulisannya Estadio Azteca. Stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah edisi 1970 dan juga 1986. Buat fans sepak bola lama, stadion ini juga dikenal sebagai tempat terjadinya gol ikonik tangan Tuhan milik Diego Maradona tahun Pro 2. Dan gak cuma itu aja ya, ada MetLife Stadium yang bakal jadi lokasi partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli nanti. Stadion ini terkenal dengan kapasitas besar dan juga fasilitas super modern yang sering dipakai buat event olahraga kelas dunia. Dan kalau ngomongin stadion futuristik ya Tom Pro 2, ada Mercedes-Benz Stadium jelas masuk ke daftar ini. Stadion ini punya atap unik yang bisa membuka seperti lensa kamera plus layar video 360 derajat raksasa di bagian dalam stadion. Jadi nggak masalah ya, kayaknya kamu mau duduk di mana aja itu tuh pasti kelihatan dan juga ada layarnya nih Tom Pro 2. Dan yang gak kalah keren ada juga Sofi nih, Sofi Stadium yang disebut sebagai salah satu stadion tercanggih di dunia. Desain atap transparan dan juga layar gantung raksasanya bikin pengalaman nonton terasa super modern dan juga futuristik ya Tom Pro 2. Gak cuma itu, masih ada beberapa stadion yang gak kalah keren dari yang udah aku sebutin tadi. Tapi kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, Tom Pro 2 masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini yang kertas. Ini plastik. Terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
3: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
2: Ini loh, wadah buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
3: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
2: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusa ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

masih ngomongin soal stadion-stadion keren yang nantinya bakal dipakai di FIFA ya, tahun Pro 2 di FIFA di Piala Dunia 2026. Tadi aku udah ngebahas ada Estadio Azteca, ada MetLife Stadium, ada Mercedes-Benz Stadium, sampai SoFi Stadium. Dan sekarang kita ke Kanada dulu, tahun Pro 2. Karena di Kanada ada BC Place yang punya atap retractable teman Pro 2, alias itu tuh bisa dibuka tutup otomatis. Lokasinya tuh strategis banget karena berada di pusat kota Vancouver, teman Pro 2. Dan sementara itu ada AT&T Stadium, dikenal dengan kapasitasnya yang jumbo ya, dan juga Videotron raksasa di tengah stadion. Venue ini bahkan bisa menampung lebih dari 80.000 penonton. Cocok banget ya buat Piala Dunia, di mana hype-nya tuh gede banget, pasti penontonnya juga banyak banget, teman Pro 2. Memang butuh stadion-stadion yang jumbo-jumbo gini ya. Dan buat yang suka atmosfer super fanatik, Lumenfield jadi salah satu stadion yang paling ditunggu juga nih. Desain tribun stadion ini bikin suara penonton memantul lebih keras. Jadi atmosfernya dikenal super berisik dan juga penuh energi tentunya, Tom Pro 2. Cocok banget buat kamu teriak-teriak ngedukung negara favorit kamu di Piala Dunia ini, Tom Pro 2. Dan dengan kombinasi stadion legendaris dan juga venue super modern, Piala Dunia 2026 diprediksi bakal jadi salah satu turnamen paling spektakuler dalam sejarah sepak bola. Jadi bukan cuma pertandingannya aja ya yang seru, tapi pengalaman nontonnya dan atmosfernya juga bakal jadi sorotan yang besar nih, tahun Pro 2. Jadi kita gak cuma fokus ke pertandingannya aja, tapi experience kita tuh juga diperhatikan nih sama FIFA.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau tadi UMKM udah, kuliner udah, makanan udah, olahraga juga udah tadi ngebahas Piala Dunia tahun Pro 2. Sekarang saatnya aku ngasih kamu informasi seputar dunia entertainment tahun Pro 2. Karena emang dunia entertainment tuh lagi ini ya tahun Pro 2, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mau dari musisinya, filmnya, emang lagi rame banget ya. Jadi tentunya informasi-informasi yang bakal aku hadirkan ke kamu hari ini tuh bakal seru-seru banget tahun Pro 2 soal dunia entertainment ini ya, dimana kita udah masuk ke Pro 2 Showbiz tahun Pro 2, dimana Pro 2 Showbiz akan hadir jam 14 sampai jam 15 nanti, 1 jam ke depan barengan Aisyah. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira informasi seputar dunia film atau dunia musik apakah yang bakal aku bahas di hari ini teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
3: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga
4: dan
3: selalu
4: lain-lain.
3: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak.
2: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruh yang seru banget, bisa jadi rekomendasi tontonan kamu buat weekend ini mungkin, atau buat stress release kamu habis kerja malam-malam santai sebelum tidur mau nonton drama yang seru dan juga kocak. Ini ada judulnya The Wonderfuls tahun 2, The Wonderfuls ya. Serial original Netflix yang resmi tayang global mulai 15 Mei 2026 kemarin. Drama ini langsung mencuri perhatian karena konsepnya unik banget. Bayangin aja ya, tahun pro 2, genre aksi, komedi, fantasi, sampai superhero digabung jadi satu dengan latar akhir. Latar tuh di akhir tahun 1999 ya, saat isu Y2K ini lagi bikin dunia panik. Dan selain seru, drama ini juga punya nuansa nostalgia akhir 90-an yang kuat banget tahun pro 2. Ceritanya berpusat di kota Haesong, tempat sekelompok orang biasa tiba-tiba punya kekuatan super gara-gara insiden misterius. Tapi lucunya, mereka bukan tipe superhero yang keren atau yang langsung jago gitu aja tahun pro 2. Justru, kekuatan mereka tuh sering bikin situasi makin kacau dan makin gak jelas. Tokoh utamanya adalah Cheney, cewek ceria yang tinggal bareng neneknya dan mendadak punya kemampuan supranatural. Di tengah kekacauan itu, dia dan para tetangganya tuh harus menghadapi ancaman misterius yang mulai mengganggu kota mereka. Dan yang bikin menarik nomor 2, setiap karakter di drama ini punya kepribadian yang unik. Ada Lee Won Jong yang kaku tapi tetap penuh tanggung jawab ya, sampai karakter lain yang sering bikin suasana jadi chaos tapi tetap lucu. Jadi vibes dramanya tuh campuran antara action seru dan juga komedi receh yang tentunya menghibur banget ya tahun pro 2. Dari segi pemain juga gak main-main loh tahun pro 2. Drama ini dibintangi oleh Park Eun Bin dan juga Cha Eun Woo sebagai pemeran utama. Ada juga Kim Hae Suk yang sukses bikin suasana drama tuh terasa hangat dan juga emosional ya. Menariknya lagi, serial ini disutradarai oleh Yoo In-sik yang sebelumnya sukses lewat drama Extraordinary Attorney Woo. Kalau kamu suka drama Korea ini, tentu aja kamu wajib ya nonton The Wonderfuls ini tahun pro 2. Dan sementara naskahnya ditulis oleh Ho Da-jung, penulis film komedi hits ya, Extreme Job. Ini juga filmnya bagus banget dan seru banget tahun pro 2. Kayaknya ini udah valid ya kalau emang film ini kocak dan juga seru banget. Jadi gak heran kalau humor di drama ini terasa natural tapi tetap seru tentunya. Visual dramanya juga gak kalah, juga jadi salah satu daya tarik utama ya. Mulai dari kostum, properti, sampai musiknya, itu tuh bener-bener ngebawa kita ke suasana akhir 90-an. Ditambah efek superhero yang dibuat playful ya, gak terlalu serius, bikin The Wonderfuls tuh terasa fresh dibanding drama aksi Korea lainnya. Drama ini punya total 8 episode dengan durasi sekitar 1 jam tiap episodenya ya. Jadi semuanya langsung dirilis sekaligus sama Netflix. Cocok banget buat kamu yang gak suka nunggu ya, kayak aku tahun pro 2 gak suka kalau misalnya dramanya nyicil gitu. Jadi ini langsung dirilis sama Netflix, jadi kamu tinggal nonton aja semuanya tahun pro 2. Itu tadi kalau kamu suka drama Korea yang lucu, yang seru, yang fun, kamu bisa banget nonton The Wonderfuls tahun pro 2. Kalau kamu lagi gak pengen nonton drama Korea yang terlalu serius, yang terlalu aksi banget, nah ini cocok buat kamu tahun pro 2.

0: Fakta Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, yang bikin Piala Dunia FIFA itu beda adalah detik terakhirnya. Kenapa? Saat semua orang

di sepak bola itu, pertandingan belum selesai sampai benar-benar peluit akhir berbunyi.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ada lagu baru lagi Tama Pro 2 dari musisi Indonesia ya, musisi muda Indonesia maksudku. Arsy Widianto kembali merilis karya terbaru berjudul Ini Adalah Cinta dengan menggandeng grup musik Wijaya 80. Lagu ini resmi dirilis pada 13 Mei 2026 dan langsung tersedia di berbagai platform streaming musik serta kanal YouTube resmi mereka ya. Dan sejak dirilis, lagu ini langsung menarik perhatian karena punya nuansa yang mellow, hangat, tapi tentunya masih easy listening banget Tama Pro 2. Secara cerita sendiri, lagu Ini Adalah Cinta itu mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang datang tuh tanpa direncanakan. Memang ini yang paling best sih Tama Pro 2, nggak direncanakan tapi datang sendiri. Tapi masalahnya, hubungan itu ada di situasi yang rumit karena salah satu orang ternyata sudah memiliki pasangan lain. Waduh, kacau nih Tama Pro 2 kalau udah begini. Dan lewat lagu ini, Arsy dan juga Wijaya 80 mencoba menggambarkan rasa bingung, kecewa, sekaligus pasrah ya ketika dua orang saling punya rasa, tapi keadaan tuh nggak memungkinkan mereka untuk bersama Tama Pro 2. Tema seperti ini tuh emang relate ya Tama Pro 2 sama beberapa orang, atau mungkin kamu salah satu yang relate nih sama lagu ini Tama Pro 2, korban orang-orang seperti ini nih. Dan lagu ini ya, kalau dikulik dari sisi musiknya, lagu ini hadir dengan nuansa pop hangat yang dipadukan dengan sentuhan musik nostalgik khas Wijaya 80. Aransemen yang tenang bikin suasana lagu tuh terasa nyaman didengar, apalagi ditambah karakter vokalnya Arsy Widianto yang juga lembut ya. Menariknya lagi, lagu ini juga membawa pesan tentang keikhlasan, tentang bagaimana seseorang tuh akhirnya harus belajar melepas orang yang sebenarnya masih ingin dipertahankan. Ceritanya berkembang dari pertemuan sederhana, tumbuhnya rasa nyaman, sampai akhirnya sadar kalau hubungan itu memang gak bisa dilanjutkan Tama Pro 2. Ini langkah yang benar ya. Dan banyak pendengar yang juga menilai lagu ini cocok didengarkan malam hari atau saat lagi pengen menikmati suasana sendirian. Vibesnya kalem, tapi lirik dan juga emosinya tetap kerasa banget Tama Pro 2. Daripada kamu penasaran lagunya kayak apa, langsung aja kita dengerin lagunya Arsy Widianto dan juga Wijaya 80, Ini Adalah Cinta.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia?
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menuliskan nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang yang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Ada 3 macam niat orang dalam berteman. Sebagaimana dipaparkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Pertama, karena kemuliaannya. Kedua, karena kepentingan atau manfaat duniawi. Ketiga, karena senang dan nyaman. Pilihlah niat yang pertama sebagai alasan dalam berteman, yaitu bertemanlah karena kemuliaan orang yang kita jadikan teman, bukan karena kepentingan duniawi atau sekedar kesenangan atau kenyamanan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan materi, tapi kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Barakallahu fikum.

Ngobrol Berdua Santai Siang udah mencapai pukul 3 sore ya, Tom Berdua Santai Siang udah nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore ini. Santai-santai siangnya udahan dulu ya, Tom Berdua, karena kamu harus semangat sore, enggak sore ceria. Kamu harus ceria di sore ini, jadi santai-santainya udahan dulu, Tom Berdua, digantikan dengan sore ceria abis ini. Jadi Aisyah udah harus pamit dulu, Tom Berdua, dan sebentar lagi kamu bakal disambut dengan penyiar-penyiar yang seru-seru banget. Jadi kalau kamu penasaran siapa penyiar selanjutnya, jangan kemana-mana, Tom Berdua, masih di 89,5 FM Berdua Jember, teman terbaik kamu. Dan thank you buat Tom Berdua yang udah nemenin Aisyah dari jam 12 sampai jam 3 sore ini.

0: yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
1: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
0: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
1: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
2: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: HMI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang RI Swiss hadirkan kurikulum vokasi penuhi kebutuhan SDM industri. Informasi berikutnya teman Pro 2 tentang Pratiwi lolos babak utama Malaysia Masters 2026. Dan informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang jembatan Teteh Bondowoso diperbaiki jadi permanen. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya.

Indonesia dan Swiss menghadirkan kurikulum vokasi berbasis industri untuk memenuhi kebutuhan SDM manufaktur nasional. Kemenperin memperkuat kolaborasi pendidikan vokasi dan industri melalui aplikasi Industrial Based Curriculum. Program kerjasama RI Swiss telah menghasilkan kurang lebih 79 job occupational analysis dari berbagai sektor industri.

Malaysia Masters 2026 setelah mengalahkan Lo Sin Yan Happy. Pertandingan kualifikasi berlangsung selama 52 menit di Stadium Axia Arena Kuala Lumpur. Pratiwi akan menghadapi Red Chenek Intanon pada babak 32 besar di Rabu besok 20 Mei 2026. Jembatan Teteh yang menghubungkan Desa Kejawan Kecamatan Grujukan dan Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso kini tengah diperbaiki menjadi jembatan gantung permanen melalui program Jembatan Garuda Perintis yang dilaksanakan TNI AD bersama Kodim 0822 Bondowoso. Perbaikan jembatan yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan terakhir itu dilakukan oleh personal TNI dan pekerja. Saat musim libur, warga sekitar juga ikut bergotong royong membantu proses pembangunan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Kon Pro 2. Selamat sore.
1: Selamat sore Dita. Kok tumben Kak semangat banget sore hari ini?
0: Iya, karena ketemu kamu. Kan kita udah lama ya enggak ketemu ya.
1: Betul.
0: Peres banget ya.
1: Bersama duo Ita.
0: Satu Vita, satu Dita. Tapi seneng banget nih teman Pro 2 karena aku sama Dita bakal nemenin perjalanan pulang kamu ya, yang dari kantor atau mungkin yang baru aja pulang sekolah dengerin Pro 2.
1: Dan seperti yang kalian ketahui ya, kalau biasanya kan ya aku Ewin. Kayaknya suntuk ya.
0: Iya, bosan kayaknya kalau sama Ewin.
1: Dita Vita ya bakal kasih info-info di sore hari ini teman Pro 2. Dan untuk interval pertama ini kita bakal kasih info yang lokal-lokal dulu ya.
0: Betul. Jadi kita bakal share ke kamu informasi-informasi yang ada sekitaran Jember ataupun wilayah Tapal Kuda. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pengen tahu update informasi selanjutnya dari kita berdua, jangan lewatkan informasi-informasi terup to date-nya sore hari ini.
1: Betul. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus barengan kita di Lopez 9,5 FM Pro 2 RRI Jabar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu,
0: di sini aja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: comelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tompre 2 untuk memulai informasi pertama di sore hari ini ya. Kamu tahu gak Kak Fit?
1: Apa itu?
0: Kalau sekarang kan banyak banget ya tempat-tempat yang dijadikan kayak buat jogging, buat
1: tempat olahraga.
0: Goes, betul. Buat apa lagi? Main raket.
1: Kalau aku sih biasanya taunya kalau di Jember itu ada
0: dimana?
1: Lapangan UNET, ya kan?
0: Ya,
1: itu yang
0: favorit.
1: Paling banget dibuat untuk olahraga.
0: Betul.
1: Terus alun-alun. Tapi sekarang beda di
0: Di mana tuh?
1: Di JSG atau Stadion Jember Sport Garden. Ini tuh seru banget tempatnya karena memang luas banget. Kalau dulu kan biasanya kita nonton bola di sana, ya kan? Dan juga biasanya tuh ada event-event besar
0: gede.
1: Tuh ada di sana. Sekarang tuh beda lagi sama yang kata kamu tadi, Nita.
0: Jadi JSG sudah menjadi pusat keramaian baru warga Jember ya, selain di BTB ya.
1: BTB juga ada.
0: Iya, juga ada di depan tuh ya, ramai banget. Dan Ompre juga tentu aja aktivitas-aktivitas santai yang biasanya dilakukan di sore hari ataupun di pagi hari seperti jogging, goes, olahraga bareng, mungkin bareng keluarga atau bareng anak-anak juga, main di area stadion situ. Semuanya sudah bisa menikmati tempat yang dulu kayaknya cuman kalau misal gak ada event gede ya kita gak kesana gitu.
1: Dan ini bisa jadi spot terbaik ya untuk kamu yang pengen menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Entah itu me time-nya olahraga ataupun ya bareng sama keluarga gitu ya. Tapi ada juga yang menarik nih.
0: Apa tuh?
1: Deretan UMKM yang ikut meramaikan suasana dengan aneka kuliner lokalnya.
0: Pasti
1: Gita.
0: Ya ketika ada banyak keramaian nih, aduh, UMKM nih akan selalu hadir. Kita akan memutar roda ekonomi dengan jajan.
1: Kita harus mendukung ya. Yang penting gaji kita juga naik.
0: Waduh, amin gitu ya.
1: Amin yang paling keras ya.
0: Jadi Tompre 2 bukan untuk olahraga aja ya. Akhirnya tempat ini juga bisa dibuat untuk nongkrong dan juga hiburan lah, cari pemandangan yang luas gitu ya setelah kita suntuk seharian bekerja.
1: Betul.
0: Jadi transformasi ini juga gak lepas dari program olahraga sore bersama atau OSMA yang rutin digelar di JSG Teman Pre 2.
1: Wow. Bahkan juga statement ini juga di ucapkan juga oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid atau yang akrab disapa Gus Fawaid. Beberapa kali ikut turun langsung olahraga bareng warga. Ih, kalau kamu olahraga di sana pasti siapa tahu nanti ketemu Gus Fawaid.
0: Kalau ketemu kamu mau say apa? Say hello.
1: Matul kuse. Langsung matul aku. Langsung matul apa ya kira-kira ya? Oh, matul ini aja Dita, aku mau matul rekomendasi kuliner, Pak, yang di sana ya kan langsung. Wow, oke deh.
0: Pak mau pentol bakar.
1: Pak mau dimsum gitu kan. Itu kan ya masuk wadul guse.
0: Masuk gitu ya. Dan Tompre 2 katanya untuk JSG ini tentu aja diharapkan bukan cuma jadi bangunan yang megah aja ya, tapi juga jadi pusat aktivitas yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat itu tadi.
1: Nah, jadi Jember ini secara resmi ya ditunjuk jadi tuan rumah putaran nasional Liga keempat juga dengan JSG yang menjadi venue utamanya. Jadi bukan hanya sebagai tempat untuk kita me time ataupun olahraga berburu kuliner, tapi juga menjadi tuan rumah putaran nasional Liga keempat
0: nanti. Masih ya di hot event.
1: Nah, pastinya. Tapi kan paling enggak ya selain untuk event, tapi ternyata sekarang semakin berkembang, enggak sepi-sepi aja Dita. Gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: ini akan ada klub-klub dari luar ya yang akan bertanding di Jember nih Tompre 2. Termasuk juga pastinya dengan klub kebanggaan warga Jember yaitu adalah Persib Jember.
1: Wow. Dan pastinya rame banget nih.
0: Betul.
1: Jadi JSG ini bisa jadi salah satu ikon baru tempat kumpul favorit warga Jember. Termasuk juga kamu nih teman Pro 2 yang penasaran, gas aja langsung ke sana ketika ada event-event yang bakal diselenggarakan di sana.

0: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Prodway FM.

Kemang Pro 2, sebelum kita lanjut ke informasi-informasi berikutnya, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini Kemang Pro 2 hari Selasa 19 Mei 2026. Yang pertama telah hilang STNK dengan nomor polisi P1640LP atas nama Muhammad Aziz dengan alamat di Dusun Bendilit RT 3 RW 5 Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Kemudian Tumang Pri 2 telah hilang STNK P8856GG atas nama Agus Marianto dengan alamat di Dusun Semboro Pasar RT 23 RW 2 Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P5451LC atas nama Anisatul Mukaromah dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 2 RW 2 Kecamatan Rambi Puji Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P3859HF atas nama Muhammad Ali Imron dengan alamat di Dusun Sumberan RT 2 RW 17 Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Kemudian nomor pre 2 telah hilang STNK P3897NC atas nama Cika Helmi Rosida dengan alamat di Jalan Tidar Lingkungan Karang Baru Lor RT 2 RW 11 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Yang terakhir teman Pro 2 telah hilang STNK P5049HKI atas nama Seutat Seudi Gimin atas alamat di Dusun Rayap RT 1 RW 3 Kecamatan Arjasa Kabupaten Jabar. Dan teman Pro 2 bagi yang menemukan STNK tersebut dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: talk about.
1: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi masih barengan sama aku Vita
1: dan aku Dita Aulia. Waduh, kayaknya Kak Vita sudah mengimbangi ya suaranya.
0: Iya
1: ya.
0: Dong.
1: Sudah menjadi bunda-bunda.
0: Oh, tidak. Saya kan harus ini ya, bareng sama Gen Z, jadi aku betul. Harus kayak Gen Z. Ya
1: meskipun kan? Sebenarnya
0: lebih tua, jauh.
1: Jangan gitulah.
0: Sebenarnya pokoknya mereka nanti jangan panggil aku tante. Jangan dong.
1: Enggak dong. Kita manggilnya semua kakak-kakak di sini. Enggak ada tante.
0: Jangan panggil tante.
1: Dan nomor 2 kita sudah beranjak di interval berikutnya untuk sore ceria hari ini ya. Kita masuk di skena.
0: Apa siaran
1: juga? Edukasi
0: anak muda.
1: Alhamdulillah.
0: Benar kan? Ya, benar kan? Oke.
1: Dan nomor 2 seperti biasa kalau di jam 4 ini ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol bareng muda-mudi Jember, pelajar Jember yang luar biasa di sore hari ini.
0: Yang pastinya berprestasi.
1: Pasti. Dan spesial banget hari ini sudah hadir ya di studio Pro 2 ada Septian Alif Ramadhani dan juga Muhammad Rafli Eger Putra Setiadi. Semoga ya. Semoga bener ya,
0: ya
1: pronunciasinya ya. Oke, kita sapa dulu deh mereka
0: Hai,
1: berdua.
0: Hai, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Waduh.
0: Kok kayaknya masih tegang ya mereka ya?
1: Masih tegang sebenarnya. Ya. Kayaknya nervous. Gak apa-apa. Selalu akan ada first time. Wah sih, kok belum-belum sudah kata-kata hari ini gitu.
0: Pertama kali jumpa, gak apa-apa, dimaklumi. Ya, untuk sore hari ini ada Septian. Dia itu sebagai juara 4 shot sektor Cup 2026 se-Jawa Timur dan juga ada Rafli juara 1 Kata Kumite Wali Kota Surabaya Cup Inat KF Nasional Turnamen. Penyebutannya benar enggak sih?
2: Benar ya, enggak?
1: Betul, oh, betul ya. Alhamdulillah. Lolos
0: ya. Lolos ya saya ya.
1: Oke. Langsung aja mungkin disapa ya teman Predua sekalian kenalan juga sama Septian dan juga Rafli di
0: jangan
1: sore
0: terlalu
1: hari
0: ditatap
1: ini.
0: Gini ya. Kok kayaknya aku rada
1: kamu salting ya kan ditatap sama ya. Bocil-bocil. Lihat nih, lihat ke bisa lihat ke kamera untuk kenalan sama teman Predua. Boleh. Say hello sambil kenalan. Siapa dulu?
3: Aku dulu deh, Kak.
1: Iya, boleh.
3: Halo teman-teman guru dua, perkenalkan aku
0: baru masuk suaranya tuh kayaknya
3: Septian Alif Ramadhani dari konsentrasi keahlian bisnis digital SMK Negeri 4 Jember.
1: Oh, kamu kelas berapa sekarang?
3: Kelas 11 Kak.
1: Kelas 11 berarti
3: kelas 2 ya. SMK ya.
1: Oh, apa tadi jurusannya konsentrasinya?
3: Bisnis digital Kak.
1: Oh, bisnis digital. Oh, ya. Digital. Memang dari awal suka sama yang digital-digital?
3: Digital-digital, suka, ya memang. Suka Kak.
1: Basicnya di apa kamu sukanya?
3: Di
1: gambar kah atau di desain?
3: Desain
1: ya.
0: Dita kayaknya paham banget ya. Kayaknya satu jurusan dulu.
1: Memang kan sudah ada beberapa kali temannya yang kesini bisnis digital. Dan iya, memang iya. Fokusnya kayak sukanya itu beda-beda memang ya. Karena itu
0: aku aja baru ketemu.
1: Iya,
0: karena kan
1: baru sore
0: kan siaran gitu ya. Pagi.
1: Jadi iya, memang iya. Fokusnya agak beda-beda. Ada yang sukanya ya masih di lingkup seni ya, tapi iya. Agak berbeda-beda memang. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ada siapa nih?
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan aku Muhammad Rafli Eger Putra Setiadi dari konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMK Negeri 4 Jember.
1: Wow. Manajemen perkantoran dan
2: layanan bisnis.
1: Oh, panjang ya. Berarti ini kayak ada dua fokusan apa gimana kalau bisa dijelasin nih?
2: Sama-sama jurusan. Bagian perkantoran enggak?
1: Oh, ininya di perkantoran.
2: Iya, sama ada diselingi sama bisnisnya juga.
1: Oh. Berarti kamu ini telaten ya. Biasanya kan untuk kegiatan administrasi perkantoran dan sebagainya kan memang butuh ketelatenan yang tinggi, butuh cermat.
0: Kearsipan juga kan. Emang berarti satu bidang sama kearsipan ya?
2: Iya, kearsipan.
0: Jadi nanti kita bakal tanya-tanya ya Dit, bukan hanya seputar ajang-ajang ataupun kompetisi yang mereka ikuti. Betul. Tapi nanti kita berdua juga bakal bertanya soal personalnya juga. Sekolahnya gimana, terus betul. Juga ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti bagaimana.
1: Dan nomor 2 selain aku dan Vita yang akan bertanya-tanya, tenang aja kamu juga bisa ikut gabungan di sore hari ini. Kamu bisa pantau live YouTube kita di RRI Jember ataupun live TikTok kita di Pro 2 RRI Jember. Dan kalau kamu gabungan bisa ya di replay aja story kita di Instagram. Betul. Ya udah dibuat kan Kak?
0: Boleh ya. Yang mau ikut bergabung ataupun yang mau ikut
1: Tanya
0: pendapat ataupun mau ngasih pertanyaan juga ya, atau bisa langsung aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Yang pastinya kita berdua barengan sama mereka sampai dengan segmen terakhir nanti.
1: Terakhir, aku tungguin ya teman Pro 2 sampai jam 5 aja.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Hey teman Pro 2, kita tentunya masih di sore ceria di edisi hari ini ya Dita, bahwa kita nanti bakal tanya-tanya lebih lanjut barengan sama Septian dan juga sama Rafli.
1: Waduh, aku masih rawan terbalik-balik ya.
0: Tenang,
1: ini ya,
0: nanti aku ingetin.
1: Septian dan juga Rafli. Untuk Rafli ini yang kata kumite.
2: Iya, kata kumite.
1: Bentar.
0: Ini sudah hafal?
1: Sudah hafal, sudah. Ternyata ada yang terseling satu gitu ya.
0: Suaranya makanya enggak keluar barusan, Ibu. Iya, kalau kita ngomong soal ini ya, kegiatan mereka pasti kan banyak banget. Namanya juga masih siswa,
1: masih pelajar.
0: Masih pelajar. Betul. Tapi aku pengen tahu dulu nih tips dari kalian ya, memanage waktu, apalagi kan kalian dengan kesibukan di luar akademik. Pasti juga harus diimbangi dengan non-akademik, apalagi ikut kompetisi, ya kan, sibuk dengan kompetisi-kompetisi. Cara kalian untuk memanage waktu itu bagaimana?
1: Siapa dulu
0: dimulai
1: nih?
0: Dimulai dari Rafli dulu, boleh? Silakan.
3: Mungkin kalau dari aku sendiri, kalau latihan setiap harinya itu ya sepulang sekolah sih, Kak. Jadi aku inisiatif buat waktu istirahat itu bisa tidur terlebih dahulu gitu, antara 10 menit sampai 20 menit kadang gitu.
1: Oh, bisa ya?
3: Iya.
1: Biasanya kan ada yang tidur dikit
0: aku
1: tuh pusing loh.
0: Kamu enggak pusing kayak gitu?
3: Enggak, tidur sebentar biasa langsung
0: bisa, ya?
3: Fresh lagi.
0: Atau dia itu pelor, nempel molor. Jadi meskipun cuma sebentar
1: bisa
0: tuh bisa
1: ya, langsung bisa tidur. Bisa sleep ya. Waduh, itu enak banget ya kalau karena enggak semua orang bisa benar-benar tidur
0: berarti,
1: bentar tuh pusing malah.
0: Berarti dia itu juga bisa memaksimalkan waktunya dia loh. Bisa untuk istirahat, bisa untuk sekolahnya dia, bisa juga untuk kesibukan di luar sekolah.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana dengan Septian?
4: Kalau dari aku sendiri, kalau sepulang sekolah langsung berangkat latihan, Kak. Langsung berangkat ke lapangan. Nah, untuk waktu sendirinya, waktu istirahat sendirinya waktu malam hari aja sih, Kak. Jadi setelah ibadah itu langsung tidur, istirahat gitu.
0: Jadi sekalian capeknya.
1: Enggak ada jadwal ngopi berarti?
4: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Dia bukan anak nongki.
1: Bukan anak nongki. Karena memang dua-duanya adalah anak olahraga ya, yang satu di futsal, yang satu di karate ya ini ya. Dan kalau aku boleh tahu, kalian berdua ini apakah ikut klub juga atau enggak?
4: Kalau dari aku,
1: gantian Rafli dulu.
0: Iya, Rafli dulu.
1: Loh, Rafli ya, ini nggak gantian namanya.
0: Ya, Septian dulu deh.
1: Septian dulu.
0: Kamu tahu nggak? Aku barusan ya, dia udah ngomong. Terus si Rafli udah ambil nafas loh.
1: Iya, kalau gitu kita sebutin ya, yuk Rafli dulu.
0: Oh, Rafli yang ini.
1: Loh,
0: gimana sih ya?
1: Oh ya, Septian dulu.
0: Ya,
4: kalau aku sendiri, aku ikut klubnya di sepak bola, Kak. Kalau di futsal, gak ikut klub sama sekali. Jadi murni ikut sekolahan aja kalau di futsal.
1: Eskul itu ya?
4: Iya, eskul futsal. Jadi kalau sepak bola aja, ikut klub, Kak.
1: Ikut klub?
4: Iya.
1: Lebih suka mana, futsal sama sepak bola? Atau sama aja sebenarnya?
4: Sama aja sih, dua-duanya sama-sama tak fokuskan gitu.
0: Sama tanya
4: kok
0: dijawab sendiri.
1: Atau sama aja, ini kan aku prediksi aja.
0: Prediksi.
1: Sama aja?
4: Sama aja.
0: Oh, sama aja.
1: Lebih capek mana?
0: Sama
1: aja.
0: Sama
1: aja.
0: Itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab sendiri.
1: Siapa tahu.
0: Oh,
1: berarti kalau memang futsal itu, tapi ada klubnya ya di luar?
4: Ada.
1: Ada.
4: Ada, Kak.
1: Tapi kamu ikutnya yang sepak bola?
4: Sepak bola.
1: Kenapa tuh? Kenapa?
4: Karena aku juga fokuskan ke sepak bola juga, karena orang tua aku juga nimba aku itu kayak ngefokuskan diri aku ke sepak bola juga agar ke liga gitu kan.
1: Masuk liga itu.
4: Ya,
1: emang
4: liga.
1: Kalau sepak bola kan terlihat kayak lebih lebar, lebih luas
4: lebar
1: peluangnya. Itu tadi ya.
4: Iya, benar.
1: Berarti punya sepatu dua. kan sepatu futsal tuh beda ya sama sepatu sepak bola ya.
4: Beda
1: punya sepatu. Oke, kita lanjut ke sekolahnya dulu, Kak Vita gitu ya.
0: Ke Rafli ya. Oh, kan belum dijawab Rafli tadi.
1: Iya, kan kita lanjut ke Rafli.
0: Iya, lanjut Rafli.
3: Kalau aku ikut klub juga, Kak. Kalau di karate itu namanya dojo.
0: Apa itu?
1: Oh, betul.
3: Iya, kayak klub gitu, Kak, dojo gitu.
1: Sebutannya dojo.
0: Oh, kepanjangannya apa? Enggak tahu.
3: hanya 7 aja. Cuma 7 aja.
1: Itu seperti klubnya gitu ya. Kamu sekarang di sabuk apa?
3: Di sabuk coklat. Mau ke hitam.
0: Kamu gak tanya aku, sabu apa?
1: Sabu SD kamu. Aku yakin tuh kamu pakai
0: kulit. Kulit ular. Oke, kemudian kalau ngebahas seputar kesibukan kalian ya, apalagi tadi Septian sudah menyebutkan bahwa memang selain futsal, suka juga sepak bola. Tapi bagaimana untuk kalian bisa memfokuskan serius dengan satu bidang aja? Itu bagaimana? Karena apakah, kan susah banget
1: betul.
0: Ya.
1: Apakah sebelumnya sudah uji coba juga kan di sepak bola? Siapa tahu sebelumnya bola apa gak?
0: Bola bekel
1: gitu. Aku tahu kamu nyebut itu. Ataukah kamu memang dari awal sukanya sudah di sepak bola ini?
4: Kalau aku sih sudah dari awal, dari SD itu sudah sudah suka sama sepak bola kak. Jadi suka futsal ini baru-baru ini sih kak, baru waktu SMP ini sih.
1: Oh, yeah. baru suka futsal. Mungkin di kecil itu main sama teman-teman gitu, suka
4: sepak bola. Iya, sepak bola.
1: Biasanya gitu memang ya. Kalau dari kecil tuh kan kayak, aduh, kalau nggak maghrib nggak pulang.
4: Iya, benar banget kak.
1: Itu main bola gitu. Yeah.
0: Siang suruh tidur sama ibunya masih dicari.
1: Main bola.
0: Oh, itu aku sih.
1: Kamu main bola bekel.
0: Iya, main bola bekel.
1: Oke, kalau Rafli, apakah
0: Rafli gimana?
1: Dulu sempat mencoba yang lain, taekwondo mungkin dan sebagainya, atau memang dari awal dari kecil sudah ikut karate ini?
3: Kalau dari karate ini mengenalnya itu waktu SMP sih kak, waktu kelas 8. Kalau dari SD dulu itu pernah ikut klub bulu tangkis badminton.
1: Oh malah badminton malah ya.
0: Di kok kayaknya keluar jalurnya jauh banget. Bela diri loh sekarang.
1: Terus badmintonnya berarti nggak dilanjut waktu SD?
3: Mas, yang penting itu ada tekniknya aja sih kak.
1: Oh yang penting tahu mainnya gitu ya.
3: Cara mainnya.
1: Akhirnya untuk hobi aja sekarang.
3: Iya, hobi aja.
1: Tuh kak, main kak.
0: Iya nanti. Oh, jadi aku semua cabur nanti.
1: Semua cabur. Jadi untuk karate baru di SMP.
3: Iya, SMP kelas 8.
1: Itu di ekskul atau taunya di klub yang kamu?
3: Yang di klub itu kak.
1: Yang di klub. Ya. Berarti dari awal banget kamu di SMP belajarnya.
3: Iya. Dari sabuk putih.
1: Sabuk putih. Sekarang sudah mau ujian sabuk hitam. Kapan sabuk hitam? Katanya mau naik.
3: Mungkin 1 tahun lagi sih kak.
1: Oh,
3: nunggu
1: tahun.
3: Ada sih. Ujian juga.
1: Oh nunggu ya gitu-gitu ya. Oh baru diikutkan gitu konsepnya. Oke. Oke teman-teman berdua, mereka berdua ini kan sebagai pefutsal. Futsal. Dan juga karate.
0: Pembela diri.
1: Ya betul.
0: Pembela diri gitu.
1: Kita bakal tanya juga deh sekalian sama juara-juara yang sudah mereka raih di bidang futsal dan juga di bidang karate. Kalau Rafli kan nih juara satu kata Kumite Wali Kota Surabaya Cup ya. Ini boleh dijelaskan kata Kumite itu apa, terus lombanya ini berarti di Surabaya ya?
3: Iya, di Surabaya.
1: Ini lombanya nasional.
3: Iya, nasional.
1: Kamu berarti ikut dari klub itu atau gimana?
3: Iya, dari klub itu langsung dipilih, ditandingkan gitu.
1: Kalau kata Kumite ini apa? Kategori kah?
3: Iya, kalau kata itu seperti jurus gitu, Kak. Kalau Kumite itu lebih ke fight-nya, tanding. Satu lawan satu gitu.
1: Oh, lebih ke kategori yang satu lawan satu gitu. Karena memang ada yang beregu ya karate ini.
3: Iya,
1: berdua.
3: Ada yang beregu. Kadang
1: berapa?
3: Ada duo, kadang trio.
1: Oh, ada ya?
3: Iya, ada.
0: Tapi kalau kamu berarti yang mana?
1: Yang sendiri.
3: Iya, sendiri.
0: Oh, sendiri. Berarti kalau kayak gitu ya, biasanya tuh ya, aku kan pernah melihat ya di kompetisi saudaraku yang ikut ya wushu tapi kalau itu itu kalau sendiri katanya ada kriteria juara yang memang itu tuh dari keindahan gerakan kayak gitu nggak sih?
3: Iya. Dinilai dari gerakan
0: apa aja kalau untuk karate biasanya?
3: Kalau karate itu dilihat dari tenaganya kak, tenaganya ketepatan gerakannya gitu. Sama tenaga juga.
0: Terus latihannya gimana kan ya?
3: Latihan fisik sih kak.
1: Fisik gimana? Yang dikuatin ya?
3: Iya, fisik.
0: Seperti apa itu? Apakah kamu hanya menguasai jurus-jurusnya aja atau bagaimana? Gerakannya aja atau ya, apa? Latihan sama, fisiknya itu yang seperti apa?
3: Kalau latihan fisik mungkin dari dasar memperkuat kuda-kuda gitu. Sama pukulan, tendangan gitu.
0: Hanya itu aja ya?
3: Iya.
1: Oh, aku mau tanya juga deh, kalau karate itu apakah ada kayak bela diri? Biasanya kan ada poin-poin tertentu ya. Mm-hmm. Misal mukul sini atau mukul mana itu ada poinnya. Mm-hmm. Kalau karate itu seperti apa sih? Kita boleh sejauh apa batasannya untuk memukul lawan itu?
3: Kalau di peraturan karate sendiri itu gak ada bantingan, gak?
1: Oh, gak ada Oh, gak ada ya justru?
3: Iya, jadi gak boleh.
1: Oh.
3: Nanti ya langsung dikeluarkan gitu, didis lah.
0: Ya.
1: Poinnya jadi berdasarkan gimana?
3: Mengenai tepat sasaran seperti muka, badan, sama kaki kadang. Kalau disegal lah artinya. Disegal terus jatuh, nah itu. Oh, dapat poin.
1: Itu boleh ya? Kan itu enggak dibanting ya?
3: Iya, enggak dibanting.
1: Oke. Dan ini kamu berhasil juara satu.
0: Juara satu.
1: Itu setelah berapa ronde yang kamu hadapi?
3: Kalau ronde itu ada di dua babak, babak ke satu, terus kedua. Kalau aku setiap babak itu ada 5 orang.
1: Satu babak 5 orang yang dihadapi?
0: Dia kan sendiri ya? Sendiri atau apa?
3: Sendiri ya.
1: Sendiri.
3: Jadi di satu babak itu ada 5 orang.
0: Ada 5 orang.
3: Ya.
1: Oh, banyak ya. Dan tiap orangnya itu berapa menit durasinya?
3: Kalau menit mungkin 2 menit, ya 2 menit.
1: Oh, tapi harus benar-benar. Oh, berarti ini unggul-unggulan poin ya? Ataukah ada yang point sampai nyerah gitu, misal kayak gak kuat karena?
3: Kalau poin itu 2 poin itu langsung menang.
1: 2 poin.
0: Jadi kalau dia itu dapat 1 poin, terus habis itu 2 poin langsung menang.
1: Oh gitu.
0: Pokoknya kalau double 2 gitu tuh berarti dinyatakan menang ya.
3: Menang,
1: langsung. Ketika gak ada balasan itu tadi. Oke, dapat. Karena jujur aku awam banget soal karate karena gak pernah ikut karate.
0: Apalagi aku.
1: Gak pernah tahu gitu. Oke. Kalau sekarang kita ngobrol sama Septian dulu ya, seputar dunia futsal.
0: Kalau kita ngomongin soal futsal ya kan, pasti kan kamu juga sudah lama nih untuk berterjun di bidang ini gitu ya. Bahkan juga aku yakin sih kayaknya kamu bukan yang pertama untuk juaranya. Karena tadi udah bisik-bisik dulu Dita. Kalau dia itu katanya memang udah memperoleh banyak juara di futsal. Mungkin bisa diceritain, bisa disebutkan juaranya apa aja, apakah hanya sebatas Jember atau mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi lagi.
4: Nah, yang pertama aku raih di SMK aku ini, yang pertama ada turnamen juara 4 Kapolres Jember Cup 2025 se-Jember, se-Kabupaten. Terus yang kedua ada...
0: Itu tahun berapa?
4: 2025, Kak.
0: Oke.
4: Nah, kemudian? Kemudian ada turnamen Laut Champions League 2025 juara 3 Setapal Kuda, Kak. Setapal Kuda. Nah, terus yang baru-baru ini ada Binmas Cup 2026. Sebelumnya turnamen sektor itu, Kak.
1: Sebelumnya sektor Cup.
4: Sektor itu, Kak. Iya. Sebelumnya itu juara 2, Kak. Sempat masuk final.
0: Banyak ya, 2025 dia ngeborong.
1: Ngeborong banget. Berarti ini satu tim sama yang di ekskul sekolah itu.
4: Iya, benar, Kak.
0: Jadi dia itu perwakilannya aja gitu ya, bahwa sudah menorehkan beberapa prestasi terutamanya di tahun 2025 untuk bidang futsal.
1: Oke.
0: Tapi ada enggak sih kayak rencana ke depannya untuk tahun ini bakal ikut lomba seputar futsal lagi?
4: Ada.
0: Apa itu?
1: Yang terdekat apa?
0: Yang terdekat.
1: Atau sudah ada?
4: Ada, sudah ada. Ini sudah
0: proses.
4: Sudah
0: tanding.
4: Oh. Anu apa? Hari Rabu sudah main lagi, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Lagi apa nih? Penyisian atau?
4: Penyisian grup.
1: Penyisian grup.
4: Iya, masih grup.
1: Kalau misal ada lomba-lomba kayak gini, apakah latihannya sesuai jadwal ekskul ataukah ada latihan khusus lebih intens atau gimana?
4: Kalau mendekati turnamen-turnamen seperti ini, ada latihan khususnya, Kak. Ada tambahan-tambahan sendiri buat pemain-pemainnya gitu. Biar ditunjang fisiknya dan mentalnya gitu, Kak.
1: Oh, penguatan mental juga. Betul-betul. Karena sekarang juga itu gak kalah penting sama fisiknya juga yang perlu disiapkan tentunya.
4: Benar banget.
1: Oke, teman-teman, dua itu tadi untuk obrolan kita masih sekilas soal Rafli dan juga Septian yang kebetulan sama-sama di bidang olahraga.
0: Betul.
1: Nih, teman-teman, dua.
0: Dan nanti kita juga bakal bacain pertanyaan dari teman Pro 2 semuanya. Boleh dari WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 0878 7905 0. Langsung kirim aja teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ngobrol bareng Kak Rafli dan juga Septian di sore hari ini. Aku bakal tanya langsung aja deh sama mereka berdua. Ini kan kalian berdua bergelut di dunia olahraga ya.
1: Iya.
0: Dan sudah banyak sekali perlombaan pastinya yang diikuti, entah itu berhasil ataupun tidak, tapi kan itu pasti akan membuahkan sebuah pengalaman ataupun pelajaran ya. Nah, aku mau tanya sama kalian berdua, dari semua lomba yang pernah kalian ikuti, lomba apa yang paling berkesan dan kenapa? Siapa dulu?
2: Rafli aja.
0: Rafli. Oke, ditunjuk ya Bu Guru.
2: Iya, langsung ditunjuk karena biar dia enggak ngantuk.
0: Rafli dulu gimana?
2: Lanjut Rafli.
3: Mungkin kalau pertandingan yang berkesan itu ketika menang sih Kak, di apalagi tingkatannya itu bisa ke nasional gitu.
0: Kalau yang kamu alami sendiri, pertandingan apa yang membuat kamu kayak wah ini pertandingan paling berkesan, paling berkesan banget sih?
3: Mungkin saat melawan yang tidak sesuai dugaan sih Kak. Lebih ke
2: tantangan gitu.
3: Iya, tantangan gitu.
0: Tidak sesuai dugaan nih seperti apa? Kayak lebih kuat ternyata.
3: Iya, lebih kuat, ya? lebih jago lah istilahnya.
2: Tapi pernah ngadepin dari musuh mana waktu itu yang benar-benar kata kamu tuh ih kuat banget gitu? Dari mana?
3: Pernah dari itu di Mataram gak? Nusa Tenggara Barat.
2: Oh, jadi menurut kamu nih gambaran kuat yang seperti apa? Apakah mereka menguasai jurusnya, tekniknya atau apa?
0: Atau tenaganya yang ternyata kuat banget?
2: Lebih berpower gitu?
3: Ya, lebih berpower. Kalau saat

0: mungkin lebih ditingkatkan lagi kak latihannya.
1: Oh, jadi lebih evaluasi diri, kemudian juga jadi lagi PR ya, ya buat kamu. Kemudian kalau Septian gimana? Karena kan kalau Septian pasti juga menjumpai beberapa kompetisi yang memang lawannya adalah lawan-lawan yang tangguh.
2: Iya.
1: Itu yang seperti apa? Lawan tangguh menurut kamu tuh ketika dia menguasai soal apa?
2: Soal skema sih kak, skema dan apa? Defense-nya yang bagus. Kalau biasanya susah ditembus, kalau gol susah nembusnya sebuah gol itu. Jadi itu menurut aku yang bikin susah.
3: Bagus ya pertahanannya. Ya,
2: bagus pertahanannya.
3: Kalau kayak kuat-kuatan tenaga, kuat-kuatan lari itu termasuk juga gak sih?
2: Kalau menurut aku sih enggak.
3: Enggak terlalu biasanya. Ya?
2: Iya, enggak terlalu.
1: Karena jadi aku lebih ke ini goalnya.
3: Karena aku lihat orang main futsal dan sepak bola itu kayak ngos-ngosan banget gitu.
1: Karena larinya aja ngebayangnya udah ngos-ngosan, capek gitu. Tapi kalau udah terbiasa pasti juga nggak bakal kayak gitu.
3: Yeah. Oke, Septian, tadi belum dijawab nih untuk pertanyaan dari semua pertandingan yang pernah kamu ikuti, pertandingan mana yang paling berkesan menurut kamu?
2: Pertandingan yang paling berkesan menurut aku yang turnamen Binmas Cup 2026 itu, yang sebelumnya South Sector Cup. Nah, itu tim aku, tim futsal aku sempat masuk di grand final, kak. Jadi paling berkesan gitu buat aku.
3: Karena bisa menembus
2: Grand final. Grand final gitu. Ya, meskipun hasilnya gak juara satu gitu, gak apa-apa sih.
1: Tapi paling tidak ada sesuatu hal yang dibanggakan.
2: Iya,
1: bisa mencapai di titik itu. Dan mungkin sesuai dengan ekspektasi juga, bagian dari ekspektasi gitu ya. Salah satu kompetisi yang emang dicecar gitu ya, dikejar. Dan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa.
3: Betul.
1: Kemudian ada yang sudah bertanya nih, Dit.
3: Ada ya, sudah yang masuk gabungan dari WhatsApp Redua. Ada dari yang duluan gabungan ya, kita baca dulu. Betul. Dari Kak Orik.
1: Halo Orik, sore
3: Kak Dita dan Kak Vita. Halo. Aku Orik di Karangrejo. Sebelum ke pertanyaan inti nih, dua narasumber ini rumahnya di daerah mana aja? Oh ya, kita belum tanya nih, kalian berdua dari mana asalnya?
1: Dari mana, Zimbabwe? Atau coba
3: Rafli dari mana, Rafli?
0: Kalau aku di Tegal Besar, Kak.
3: Oh, Tegal Besar, oh deket sini ya.
0: Yeah.
3: Kalau Septian?
2: Kalau aku sendiri di Jalan Hus Cokroaminoto, deket Pasar Tanjung juga sana, Kak.
3: Oh, tahu. Tahu dulu aja ya.
1: Tahu aja dulu. Ini Kak Orik enggak tanya aku.
3: Enggak.
1: Aku di mana? Aku Jepang. Jember Patran. Kita lanjut.
3: Kita lanjut lagi buat ini pertanyaan dari Kak Orik ya, satu-satu buat Kak Septian.
2: Yeah.
3: Lebih taktis dan lebih cepat mana gerakan antara sepak bola reguler dan futsal? Lebih taktis dan cepat mana?
2: Kalau menurut aku sih lebih cepat futsal sih, Kak.
3: Kenapa?
2: Karena futsal ini jumlah pemainnya cuma 5 dan durasi waktunya cukup lama, Kak.
3: Lama ya?
2: Kan apalagi lapangannya kecil, Kak. Jadi enggak bisa enggak ada waktu gitu buat istirahat.
3: Jadi
2: gitu.
3: Kayak langsung cepet banget ya pemainnya.
2: Ya, harus cepet banget. Ya.
3: Giring sana, giring sini. Itu yang bikin ngos-ngosan.
2: Iya.
3: Oke, lanjut untuk buat Kak Rafli sekarang pertanyaannya. Adakah ilmu bela diri negara lain yang gerakannya ada kemiripan dengan karate? Ada gak?
0: Sejauh ini mungkin ada sih, Kak. Kalau di karate, di negara lain juga ada.
3: Oh, tapi untuk ilmu bela diri lain, apakah ada yang mirip? Kayak taekwondo itu, tapi beda ya pastinya?
0: Iya, beda. Kalau taekwondo itu lebih dominan ke kaki.
3: Kaki.
0: Kalau karate seluruh anggota badan.
3: Seluruhnya ya. Oke. Pertanyaan lanjutan dari Kak Ori.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian apakah Kak Rafli sudah mulai diminta untuk jadi pelatih karate pemula? Waduh.
0: Kalau jadi pelatih muda itu waktu sudah nempuh ke sabuk hitam nggak?
3: Waktu hitam tuh baru bisa jadi pelatih.
0: Iya, baru bisa pelatih.
1: Apakah itu udah standarnya kayaknya?
3: Ada sertifikasi lagi, ujian kompetensi lagi, atau ketika sudah dapat hitam tuh bisa ngelatih yang muda-muda itu?
0: Iya, sudah bisa. Juga kalau mau lanjut bisa jadi juri saat pertandingan gitu.
3: Kamu pengennya jadi pelatih juga atau jadi juri aja itu?
0: Mungkin bisa diselingi lagi.
3: Yang penting masih di dunia karate.
1: Iya, kalaupun bisa dua-duanya ya alhamdulillah.
3: Jangan gitu. Tiba-tiba juri nyanyi gitu.
1: Jangan.
3: Yang penting masih juri karate gitu ya.
1: Tapi enggak tahu lagi kalau dia ada basic di karate sambil nyanyi. Itu kan jarang banget.
3: Wah,

0: ganggos banget seperti
1: Oke, kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan lanjutan, tapi seputar sekolah, bukan seputar non akademik tadi.
0: Boleh, boleh. Kita
1: masih
0: tanyain deh.
1: Soal sekolah ya, dari Kak Orik. Buat Kak Septian dulu, bisakah kita membuat desain gadget kalender sendiri di komputer ataupun laptop yang memulai sebuah CD misalnya?
0: Atau laptop kita melalui sebuah CD. Oh, ini
1: kayaknya pertanyaannya lebih kayak
0: ujian ini.
1: Ujian
0: wawancara gitu.
1: Yuk dilanjut.
0: Gimana? Oh, kalau kamu kan dari bisnis digital,
2: digital ya.
1: Tapi ada kesinambungan nggak dari pertanyaan ini?
2: Kalau menurut aku sih,
0: kalender
2: mungkin bisa sih, Kak. Tapi konsentrasi aku sendiri kayak
1: berbeda,
2: Kak.
0: Oh, ya. Bukan ke sini ya?
2: Bukan ke situ ya.
1: Oke, Kak Orik ya. Jadi jawabannya tidak ditemukan karena memang dia bukan jurusannya. Yeah. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke Rafli. Masih pentingkah buku catatan administrasi versi fisik kalaupun semua administrasi nantinya sudah versi digital?
3: Kalau menurut aku, buku bentuk fisik itu masih diperlukan sih, Kak. Karena kan kalau bentuk fisik lebih ke ada bentuk fisiknya gitu. Jadi
1: masih penting.
3: Kalau ya, jadi gak lebih mudah hilang gitu.
1: Kalau digital ya sekarang kan hanya mengikuti era aja. Tapi sebenarnya bukan soal itu ya. Bahkan justru kalau misal ngomong penting gak penting, dua-duanya penting.
3: Iya, sama-sama penting.
1: Sama-sama
0: bisa
1: penting.
0: Saling nge-backup lah.
3: Iya,
0: ya.
3: Nge-backup.
1: Punya kelebihan dan juga kekurangan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Aku juga lanjut lagi ya. Ini sudah ada yang aku buka dari bawah ya, Kak. Ini ada dari permisi Kak, selamat sore. Saya mau bertanya ke Rafli. Sebelumnya perkenalkan saya Nadim Besti Rafli. Nadim ya. Mau bertanya apa planning ke depan yang ingin Rafli kejar?
3: Kalau planning Besti, mungkin lebih tinggi lagi Kak, jenjang
0: karate.
3: Iya, karatenya.
0: Di competitive scene ataukah nanti kamu berkarirnya di karate?
3: Lebih ke pertandingannya sih, Kak. Mau ke lebih, kan ini pernah menang di nasional. Kalau bisa di internasional.
0: Amin. Semoga bisa tercapai ya.
1: Tapi persiapan
0: nanti
1: kamu apa? Kan kamu kan udah punya target nih, ya kan? Kalau ngomongin soal sekarang udah nasional, nantinya pengen di internasional, pasti kamu juga punya proses ya. Ataupun hal apa nih yang benar-benar harus kamu gembleng untuk bisa mencapai di internasional?
3: Mungkin harus menguatkan mental, percaya diri. Terus pastinya kemampuan diri sendiri juga harusnya latihan-latihan terus.
1: Oke. Jadi memang hal ini ya Dita ya, lagi-lagi kalau ngomongin soal ikut kompetisi ya pasti harus digemblengnya dari segi latihan. Oke, kita lanjut lagi, ada yang bertanya ini kayaknya ini ya pengikutnya si Rafli semua nih ya. Septian tunggu ya. Ini juga ada bagiannya nanti kamu ya.
0: Permisi Kak, saya Isnia.
1: Waduh. Siapa itu?
3: Temen itu Kak.
0: Temen ya. Rafli. Menurut Rafli, apakah karate hanya tentang bela diri atau juga bisa membentuk karakter? Bagus nih pertanyaan dari Isnia. Selama kamu mengikuti karate, apakah ada karakter kamu yang juga berubah, lebih disiplin dan sebagainya mungkin?
3: Iya Kak, selama mengikuti karate ini mental menjadi lebih terbentuk sih Kak, lebih pede
0: ya?
3: Gitu.
0: Lebih pede, ngerasa kayak tenaga kayak ngaruh juga gak sih?
3: Iya, lebih kayak kuat gitu.
0: Kayak gak gampang ngos-ngosan ya, karena memang sudah terlatih.
3: Iya,
0: gitu
3: fisiknya tadi juga.
0: Oke, lanjut aja lagi tuh Kak.
1: Lanjut lagi ya.
0: Lanjut. Ayo kamu bacain.
1: Bentar. Sabar dulu bos ya. Oke, kita lanjut lagi, masih soal Rafli lagi.
0: Rafli dan Septian ini kan. Yang dari itu. Ada dari.
1: Yang penting Septian enggak ngomong gini, ya udah saya pulang aja gitu ya. Ya aman ya. Oke. Rafli, assalamualaikum Kak. Saya Navira. Saya mau tanya untuk Rafli.
4: Waduh.
1: Siapa aja support system dari Rafli yang selama ini sangat berpengaruh juga sama pencapaian ataupun target kedepannya, bagaimana?
3: Mungkin kalau support system selama ini
1: masih. Jangan bilang pacar lo ya.
3: Bukan, enggak punya, enggak.
1: Oh, enggak punya. Langsung dijawab lo dia. Lanjut.
3: Mungkin ada orang tua, guru, pelatih sama teman-teman seperjuangan juga, Kak.
0: Teman-teman seperjuangan, iya. Ya, karena memang itu yang membersamai kamu di setiap hari, iya. Juga. Oke, lanjut.
1: Ada bagiannya Septian nih.
0: Ada, sekarang. Alhamdulillah ya Allah.
1: Tapi bukan cewek dia. Ori.
0: Ori kembali lagi bergabung ya. Aku ganti deh Kak pertanyaan buat Septian.
1: Kayaknya dia ini ya, benar-benar menguji Septian banget.
0: Aku pertanyain satu dulu deh ya. Septian, desain apa aja yang selama ini udah pernah Kak Septian buat?
2: Desain ya, Kak.
0: Banyak pasti ya.
2: Iya, kayak ngedit-ngedit di Canva gitu, Kak. Sih, Kak. Kayak apa ya? Promosi apa?
0: Pamflet
2: gitu, poster. Iya, benar ya, poster.
0: Jadi lebih ke promosi.
2: Promosi ya.
0: Oke. Kalau untuk kayak lomba-lomba poster yang edukasi dan sebagainya juga kamu pernah buat gak? Selain yang untuk promosi digital?
2: Gak pernah sih, Kak.
0: Oh, belum ya?
2: Belum pernah.
0: Oke. Berarti memang fokusnya di promosi digital, yeah. Itu marketing lah,
2: marketing,
0: ya.
2: Marketing.
0: Oke. Aku lanjut lagi pertanyaan Kak Orik nih. Ini jawab menurut kamu aja, yeah. Aja ya. Ini ujian.
1: Septian ya.
0: Ujian wawancara beneran berat banget pertanyaannya nih.
1: Sekarang Septian.
0: Jadi gini Kak Orik. Jadi gini Septian, apa esensi bisnis digital terhadap perekonomian negara gitu? Waduh. Tapi memang kalau sekarang kan apa-apa di dunia digital ya, kebanyakan berkecimpungan marketing juga di dunia digital. Nih, esensinya di perekonomian sekarang nih apa?
1: Dia berasa kayak duduk di kursi panas.
0: Iya, dia kayak ujian sekarang ya. Tenang aja, jawab aja menurut kamu, slow gitu.
2: Gimana
0: bisnis digital di perekonomian sekarang lah. Yang kamu lihat, apalagi marketing sekarang juga banyaknya di digital kan,
2: yeah.
0: Nah, menurut kamu apakah itu berpengaruh banget ataukah masih kurang dan sebagainya?
2: Karena kalau menurut aku sih di bisnis digital ini berpengaruh banget ya. Karena zaman sekarang Gen Z sering menggunakan gadget,
0: betul.
2: Sih Kak. Ya gitu, karena kalau membeli barang-barang terutama membelinya di online shop gitu Kak.
0: Jadi semuanya sudah jadi by phone ya dalam genggaman. Jadi itu mempermudah juga untuk memperluas marketing itu tadi. Oke, aku lanjut ya. Ini ada satu lagi dari Niki. Maka ini Niki Minet.
1: aku mau ketawa itu.
0: Tapi dia sudah tahu jokes aku, enggak seru. Assalamualaikum, saya Niki Minet. Waduh, waalaikumsalam Niki.
1: Makanya aku dari tadi ketawa ya. Soalnya mau yang tanya Niki Minet.
0: Mau tanya untuk Rafli dan Septian. Pernah gak ngerasa pengen menyerah di tengah jalan? Terus apa yang membuat kalian bangkit lagi? Ayo, siapa dulu? Rafli. Pernah gak mau menyerah kayak, aduh ini berat banget musuhnya.
1: Kasian dia kayaknya ngantuk.
0: Gak mau lawan ini. Pernah gak kayak gitu? Hampir menyerah lah di tengah pertandingan atau mungkin pas mau mulai atau gimana?
3: Kalau menyerah pernah sih Kak, waktu ada pertandingan di ibu kota sendiri, di tuan rumah sendiri di Jember.
0: Oh, di Jember.
3: Iya.
0: Nyerah
3: waktu
0: karena
3: itu dikalahkan oleh teman sendiri Kak.
0: Oh, dari SMK 4 atau teman sendiri itu teman satu klub itu?
3: Teman satu klub.
0: Oh, teman satu klub.
1: Gimana sih? Gimana?
0: Teman satu klub
1: temen
0: itu.
1: Sendiri itu gimana?
0: Oke, terus. Itu kamu ngerasa ini ya, dikalahkan sama teman sendiri.
3: Iya, kayak sia-sia aja gitu. Ya. Selama latihan gitu.
0: Akhirnya gimana? Kamu berhasil bangkit lagi? Apa yang ada di pikiran kamu tuh? Memotivasi diri kamu seperti apa?
3: Setelah keluar dari arena gitu, ya tadi ada pikiran untuk menyerah, tapi dari pikiran itu datang lagi Kak. Mas,
0: kenapa kenapa kayak harusnya jangan menyerah di sini, nanggung,
3: iya.
0: Ya, kayak dikit lagi bisa gitu ya, entah apapun nanti hasilnya, yang penting kan diselesaikan dulu ya, lebih ke menyelesaikan pertandingan itu ya, untuk bisa kamu bangkit lagi. Oke. Berarti merasa down ketika dikalahkan sama teman sendiri.
3: Iya, teman sendiri.
1: Oke. Tadi kan ada juga yang sudah
0: loh,
1: bertanya ya. Iya. Saya ini lupa ini.
0: Makanya kalau dari Septian yang mungkin pengen nyerah, misal kayak kamu futsal tapi tenaganya udah habis banget nih, kayak udah nggak mau main lagi coach, gantiin aja. Pernah gak gitu?
2: Kalau dari aku sendiri sih nggak pernah sih.
0: Oh, nggak pernah.
2: Nggak pernah menyerah di tengah-tengah jalan kak.
0: Tapi nggak pernah menyerah.
1: Jangan di tengah-tengah jalan dong, jangan.
0: Oh iya, jadi memang terus gimana? Berarti lanjut terus gitu.
2: Lanjut terus ya. Iya.
1: Terus
2: kalau minta ganti-ganti coach, ganti coach enggak? Ya kalau sehabisnya tenaga aja sih, Kak. Kalau kalau enggak habis-habis tenaganya terus sih, Kak.
1: Tapi kan kalau kayak gitu kan ada pemain cadangan juga.
2: Ada.
1: Ya.
2: Ada.
1: Tapi kalau kamu sering di pemain cadangan atau pemain inti?
0: Asik.
2: Dua-duanya sih, Kak. Jadi ganti-gantian.
1: Oh iya, kalau kayak gitu.
2: Kalau kayak gitu
0: tergantung kebutuhan kali ya. Musuhnya juga kayak gimana, terus pasti coachnya juga menyesuaikan ya. Pasti coach juga lihat kok kalau anaknya udah menggos-menggos gitu, pasti diganti. Kasihan juga misal kalau sudah benar-benar capek tapi enggak diganti kan juga enggak efektif juga.
1: Wede. Sudah ini.
0: Coach. Sudah. Sepertinya kita akan langsung saja
1: informasi
0: ya, kan? Gitu. Ya, kan? Banyak sekali yang sudah bergabung di sore hari ini.
1: Karena kalau ngebacain yang lainnya kayaknya waktunya juga enggak nyampe nih.
0: Tiba-tiba sudah menit 55 atau hampir. Ya, sayang banget. Terima kasih banyak yang udah gabungan di sore hari ini ya. Semoga semuanya terjawab dan bisa menjadi inspirasi buat kamu teman pre juga. Dan sebelum kita akhiri percakapan kita di sore hari ini, langsung saja ya, mungkin ada pesan untuk teman pro 2 di luar sana yang mungkin ingin mencoba futsal, ingin mencoba karate dan sebagainya. Boleh nih disampaikan. Siapa
1: dimulai
0: dulu?
1: Mulai dari Rafli dulu.
0: Septian.
1: Silakan.
0: Rafli, ayo boleh. Pesan untuk teman pro 2.
3: Pesan untuk pro 2, tetaplah jangan menyerah sih, Kak. Harus tetap percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Mungkin kalau pernah mengalami kegagalan gitu, jangan terlalu difikir, Kak.
0: Oh, tapi dipelajari aja.
3: Iya,
0: ya,
3: menjadi motivasi lagi.
0: Oh, betul. Menjadi bahan evaluasi juga agar lebih baik nanti ke depannya ya, di pertandingan-pertandingan selanjutnya juga. Oke, kalau dari Septian.
2: Kalau apa? Kata-kata.
0: Iya, kata-kata hari ini dah. Kata-kata hari ini.
2: Kalau pesan kalau pesan dari aku sih sama kayak Rafli sih, jangan pernah putus asa juga karena sepak bola ini berat.
0: Aduh.
2: Iya, enggak ada di olahraga lain, olahraga semua olahraga juga berat sih, Kak.
0: Berat sebenarnya.
2: Jadi butuh perjuangan semua. Jangan gampang menyerah dan putus asa, itu aja, Kak.
0: Dan menurut aku tambahan, kalau mau bergelut di bidang olahraga ya jangan males ya.
2: Jangan males ya.
0: Jangan males ya. Itu kalau olahraga seperti kita tahu fisik butuh, kalau mental juga butuh sekarang ya, apalagi terus kayak apalagi kalau ngelihat lawan kayak udah berat kayaknya, aduh, ini mentalnya yang harus dikuatin juga.
1: Intinya juga percaya diri ya, Dita, ya sebenarnya.
0: Jangan menyerah gitu ya, sampai menggos gitu.
1: Kayak lagunya The Massive, jangan menyerah. Oh,
0: gitu. Tapi nggak ada lagunya, Kak, sorry ya.
1: Oh iya, nggak ada. Makanya nyanyi sendiri kan. Tapi seneng banget, Dita. Kita sore hari ini sudah ditemani sama dua orang ya kan, yang luar biasa. Yang satu jauh-jauh dari Jakarta loh, Raffi Ahmad.
0: Yang satu Septian, jauh-jauh dari
1: mana? Gak tau, nggak bisa dibuat ini jokes. Namanya kan Septian, kan nggak ada yang nyamain.
0: Berarti
1: kan
0: memang dia local pride dari Jember.
1: Kalau Rafli Ahmad. Apa sih? Yaudah.
0: Makasih banyak Rafli dan juga Septian yang hari ini sore hari ini. Semoga sukses kedepannya ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Siapa tahu aku lagi nonton karate, ada Rafli gitu ya.
1: SKSD ya kan? Rafli. Tapi dia langsung lu siapa lagi?
0: Makasih banyak ya. Semoga sukses kedepannya, baik di bidang pertandingan ataupun nanti sekolah kedepannya.
1: Betul. Buat Rafli dan juga Septian juga udah banyak prestasi yang udah didapatkan. Rafli juga on progress juga ya sekarang juga sudah semoga, ada prestasi.
0: Semoga berhasil babak penyisian grup
1: amin,
0: ya.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Smart. Yeah. Rafli, Septian.
1: Ketuker kan?
0: Septian dan satu timnya gitu ya. Akhirnya teman pro 2, terima kasih banyak yang udah menyimak di sore hari ini. Terima kasih juga yang udah gabungan ya. Tapi tenang aja, aku dan Vita masih bakal lanjut nemenin kamu
1: sampai dengan
0: jam 8
1: malam.
0: Jadi kita pamit undur diri ya untuk Rafli dan juga Septian aja. Gak mungkin kita ajak nih sampai jam 8 malam. Jadi teman pro 2, makasih banyak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di
1: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Dari sekian banyak produk sandang yang ada, harus diakui bahwa item fashion yang populer selain kaos adalah hem atau kemeja. Tapi, kok saku kemeja selalu ada di sebelah kiri ya? Sebagian orang mengira hal ini mengejar ergonomi belaka, seakan perempatan ini memudahkan tangan kanan meraih sesuatu dalam kocek. Padahal saku di sisi kiri tak melulu soal gaya, melainkan juga keselamatan. Jantung manusia berada di sebelah kiri. Harapannya, benda yang disimpan di saku sebelah kiri bisa memproteksi dari hal berbahaya. Karena jantung adalah organ paling vital dari manusia yang harus mendapat perlindungan ekstra.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih barengan sama kita berdua, teman pro 2.
1: Betul.
0: Yang pastinya menemani kamu di rangkaian program acara Sore Ceria. Kali ini kita ke program
1: Cangcimen.
0: Apa itu Cangcimen?
1: Bincang ceria,
0: menyenangkan.
1: Betul banget teman pro 2, setelah tadi kita ngobrol ya bareng narasumber yang luar biasa, kali ini kita bakal ngobrol bareng kamu teman pro 2. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol bersama. Kamu bisa gabungan ya di WhatsApp ataupun di story yang bentar lagi kita buat
0: ya.
1: Kita bakal ngebahas topik yang seru banget nih kak.
0: Apa tuh topiknya?
1: Topik kita di sore hari, kita bakal ngobrolin topik yang deket banget.
0: Asik juga ya, ini buat dangdut ya.
1: Cuma suaranya yang gak asik gitu ya.
0: Gak ada lanjutan liriknya lagi. Ini aku udah nungguin ini kita.
1: Gak ada. Topik kita di sore hari ini deket banget sama kehidupan sehari-hari anak muda ya. Yaitu adalah tentang toleransi kak.
0: Wow.
1: Nah menurut kamu teman pro 2, toleransi ini dipelajari atau datang sendiri?
0: Karena pasti tiap orang tuh penerapannya berbeda-beda.
1: Betul.
0: Soal toleransi ada yang dalam bentuk menghargai antar saudara, teman, atau mungkin menghormati antar sesama, atau bahkan juga bukan hanya dari segi saling menghormati, ada juga dari menghormati antar umat beragama.
1: Ah, betul.
0: Atau masih banyak lagi. Karena kalau ngebahas soal toleransi ya Dita, ya itu macamnya banyak.
1: Luas banget teman pro 2. Jadi langsung aja kita cerita bareng-bareng ya.
0: Betul.
1: Bisa kamu DM kita, sebentar lagi kita bikin story deh ya. Atau langsung aja kalau kamu sudah gatel mau ngetik sekarang,
0: boleh.
1: Langsung ketik aja di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 8950. Kita tunggu teman Pro 2 sampai jam 6 aja.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

0: Ternyata di sepak bola ada gol yang sampai sekarang masih jadi perdebatan, yang dijuluki sebagai gol hantu. Salah satu yang paling terkenal terjadi di final FIFA World Cup tahun 1966 antara Inggris dan Jerman Barat. Saat itu, Geoff Hurst melepaskan tembakan keras di babak tambahan waktu yang membentur mistar dan memantul ke bawah, tepat di area garis gawang. Wasit kemudian berkonsultasi dengan hakim garis, dan gol pun disahkan, membuat Inggris unggul dalam pertandingan tersebut. Gol ini sangat krusial, karena Inggris akhirnya menang 4-2 dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Hingga kini, perdebatan masih ada. Apakah bola benar-benar melewati garis sepenuhnya atau belum? Dari satu keputusan, lahir salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, teman Pro 2 pastinya masih menemani kamu di Cangcimen.
1: Bincang ceria,
0: menyenangkan. Pokoknya aku ingetnya menyenangkannya aja.
1: Iya. Tepatnya agak lupa dikit gitu ya. Dan teman Pro 2 kalau ngomongin soal toleransi memang kadang itu orang tuh mikirnya kayak toleransi, oh ini soal keberagaman, beragama gitu ya. Padahal sebenarnya teman Pro 2, toleransi itu lebih luas lagi dari itu. Jadi toleransi itu ya kayak tentang gimana kita menghargai orang lain juga, meskipun mungkin banyak sekali yang berbeda, entah itu cara berpikir, kebiasaan, bahkan soal pilihan juga kan pasti betul, banyak bedanya ya kak ya.
0: Kemudian juga apakah toleransi itu muncul sendiri karena lingkungan atau justru diajarkan sejak kecil? Nah teman Pro 2 juga sore hari ini kita bakal ngobrol santai soal gimana cara kita hidup di tengah banyak perbedaan tanpa harus saling menjauh.
1: Betul, memang sikap toleransi ini seperti yang udah Kak Vita sebutkan ya, kalau banyak dipengaruhi dari lingkungan juga. Karena memang kalau dari kecil kita terbiasa hidup berdampingan dengan orang yang beragam, biasanya ini kita jadi lebih terbuka dan tentu aja gak gampang menghakimi gitu. Tapi di sisi lain, toleransi ini juga
0: bisa dipelajari.
1: Betul, dipelajari juga.
0: Karena gak semua orang itu otomatis paham cara menghargai perbedaan.
1: Betul.
0: Kadang justru media sosial itu bikin orang makin gampang debat, saling sindir.
1: Aduh, lah, luar biasa itu.
0: Bahkan nyebar kebencian cuma karena beda pendapat. Biasanya betul, kita bisa lihat dari komentar-komentar netizen ya, seru banget biasanya. Ada yang lucu lah, ada yang debat, ada yang kubu A, kubu B, itu banyak banget.
1: Banyak kita banget. Nah, toleransi itu pentingnya di situ teman Pro 2, biar kita nggak saling tersulut lah ya. Betul, intinya. Karena itu ya semuanya harus menghormati ya. Bukan kok kita harus setuju dengan semuanya, tapi ya udah kita respect aja teman Pro 2. Kita tetap punya, kita tetap bisa punya prinsip, tapi tanpa merendahkan orang lain.
0: Iya, dan intinya toleransi itu bentuk yang paling sederhana gitu ya, untuk kita bisa menghargai satu sama lain tanpa menghakimi. Tapi bagaimana, betul, untuk tanggapan yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 kali ini ya. Jadi untuk kamu yang mau bergabung juga buruan ya teman.

0: Nabila dan bakal kita bacain juga. Kita masih ada segmen terakhir untuk Cang Cimen di hari ini. Masih ada waktu teman Pro 2. Langsung aja ketik ya pesan kamu di WhatsApp Pro 2 di
1: 081 559 70 8950.
0: Kita tunggu teman Pro 2 sebentar lagi.
1: Oke.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sheria, Cireyin Sore bareng Dudu.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Seru banget ya Dita kalau kita ngomongin soal toleransi. Bukan hanya anak-anak muda yang memang harus paham soal toleransi, tapi kita juga sebagai orang yang dewasa gitu ya, orang yang lebih dewasa, kita pun juga harus banget menerapkan yang namanya toleransi. Jadi
1: betul,
0: semua usia
1: prakteknya juga harus kita lakukan ya teman perdua. Kali ini ada gabungan yang sudah masuk menyusul dari Nabila tadi. Ada dari Raka.
0: Halo Raka.
1: Kalau aku sih merasa toleransi datang dari pengalaman kak. Jadi kayak makin sering ketemu banyak orang dengan berbeda latar belakang, ini aku makin ngerti cara menghargainya. Jadi dia benih berarti learning by doing gitu. Benar-benar ya baguslah kalau misalnya kita bisa belajar dari pengalaman yang kita alami ya. Ternyata ini tuh bikin sudut pandang kita juga lebih luas ya,
0: apalagi kalau kita sering banget ketemu orang, kita juga mengenal karakter orang itu bagaimana.
1: Betul.
0: Cara kita berinteraksi, kita pun juga belajar ya dari semua usia yang kita temui. Gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan orang yang lebih muda, bahkan ke yang lebih tua, itu pasti berbeda-beda.
1: Betul. Ada lagi gak kak gabungan terakhir deh?
0: Ya, yang terakhir yang sudah bergabung dari Kak Dimas. Kadang orang gampang bilang toleransi, tapi susah pas beda pendapat di media sosial terutamanya. Betul, cakep. Karena relate banget ya Dita ya, ketika kita itu lihat dunia digital seperti media sosial itu memang bikin orang lebih gampang emosi dibandingkan ngobrol langsung.
1: Betul, balik lagi tuh cuman via layar ya. Jadi kayak aduh salah paham tuh sering banget di sana teman perdua. Jadi alangkah baiknya untuk yang di sosmed ini masih perlu diklarifikasi ya. Harus verifikasi dua langkah gitu. Kalau bisa ketemu mah ketemu aja gitu ya, kita saling ngobrol gitu.
0: Tapi kalau misalnya gak kenal ya, namanya netizen, antar netizen gitu kan, ada juga peperangan yang terjadi. Jadi memang ya harus kita tetap mengedepankan sikap toleransi ya.
1: Betul.
0: Hati-hati dengan ketikan kamu. Kemudian juga tetap menghargai, meskipun di dunia nyata kita bisa menerapkan, di dunia maya juga.
1: Betul. Dan teman pro 2, semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menjadi insight untuk kita semua. Betul. Ya. Dan Cang Cimen sudah harus berakhir sampai di sini. Tapi tenang aja, Cang Cimen masih bakal hadir lagi besok di jam yang sama ya.
0: Tapi penyiarnya beda.
1: Beda tapi
0: lagi.
1: Masih aku.
0: Oh iya, masih kamu, tapi bukan aku.
1: Betul, karena duo Ita ini jarang ya.
0: Iya, duo jarang Ita banget ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kita berdua lagi siaran bareng, itu adalah hal yang langka.
1: Langka itu teman perdua, perlu di screenshot.
0: Iya betul, perlu dimuseumkan juga. Betul, ya. Akhirnya teman perdua, langsung aja ya buat kamu semuanya yang menantikan lagu-lagu berikutnya. Spesial menemani aktivitas sore menjelang malam kali ini.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan-akan

cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan.

0: Oke, teman Predibel, setelah tadi kita ngobrol di Cang Cimen ya, kali ini kita sudah berada di sore ceria interval terakhir.
1: Apa itu?
0: Kita ada di Ups, teman Predibel, upgrade skill.
1: Ya. Yeah.
0: Kita bakal ngobrolin seputar.
1: Ngobrolin.
0: Iya, cek kukupe gitu ya. Kita bakal ngobrolin seputar skill, hobi, ataupun bisnis, bahkan ke lifestyle juga.
1: Betul.
0: Intinya yang berdampak positif buat diri kamu untuk upgrade selangkah lebih maju gitu.
1: Ya, yang intinya ini juga bisa membawa perubahan ya.
0: Betul.
1: Untuk kamu anak-anak muda, biar kamu gak stagnan di situ aja. Barangkali dari yang kita sampaikan ini seputar gaya hidup anak muda nantinya bisa terinspirasi, bisa termotivasi untuk kamu semuanya, teman
0: Pro 2. Jadi teman Pro 2, kita bakal bawain informasi apa setelah ini ya. Pantengin terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Gak berasa ya, Dit, ya. Tiba-tiba kita waktunya ngomong lagi.
1: Tiba-tiba kita sudah akan menyampaikan informasi kayaknya terkait lifestyle dulu deh, Kak. Karena kan sekarang, aduh, lifestyle ini ya kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai sadar ya para muda-mudi ini untuk menerapkan lifestyle gaya hidup sehat. Banyak kok yang sudah mulai sadar. Tapi yang mungkin kadang kita sering lupa adalah jajanannya ini ya.
0: Karena kita itu punya niat, tapi niatnya ke jalan atau enggak itu urusan nanti. Biasanya kayak gitu ya enggak sih, Dit?
1: Dan juga aduh, jajan ini yang sekarang juga makin macem-macem banget, banyak banget jenisnya yang bikin kita aduh ngiler kapanpun gitu ya. Dan sebenarnya teman perdua, kalau kita ngomongin soal diet itu sebenarnya bukan soal jajanan aja itu yang perlu direm ya. Karena ada para ahli ini yang justru bilang, Kak, kalau nurunin berat badan yang sehat itu sebenarnya dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten dan realistis. Jadi, menurut ahli gizi Daniel Crumble-Smith, target penurunan berat badan yang aman itu sekitar setengah sampai 1 kilogram per minggu.
0: Per minggu loh ya. Makanya tuh teman pro 2 jangan cepet-cepet pengen kurus ya dalam waktu hitungan detik. Detik enggak sih? Hari-hari.
1: Hayal kalau itu satu ketukan gitu ya. Aku turuti apa maumu.
0: Aku beri 3 permintaan. Enggak sih teman pro 2 ya, kalau misal kamu pengennya instan ya pasti enggak bakal bisa. Karena ini dari seorang ahli gizi aja itu sudah memberikan informasinya bahwa 1 kg itu relevannya adalah per minggu.
1: Per minggu.
0: Jadi enggak boleh terburu-buru, yang penting tubuh kamu tetap sehat dan pola hidupnya juga bisa bertahan lama.
1: Itu sih yang poin paling penting adalah pola hidup sehatnya itu yang bisa bertahan lama, teman pro 2. Karena kalau sesaat ya percuma gitu, bakal balik lagi, teman pro 2. Nah, salah satu tips yang paling simpel adalah tentu aja selain mengurangi porsi makan, mengurangi dan cemilan-cemilan itu yang pasti ya. Ini juga harus mulai menambah untuk gerak tubuh. Ayo gerak nih, teman pro 2.
0: Enggak harus nge-gym sih ya, Dit, ya. Bisa harus olahraga ringan. Atau ya bisa aja dari kurangi cemilannya. Jadi kita tuh fokus untuk makan makanan yang tertentu aja di jam yang tertentu, sudah kita tentukan
1: tepat waktu.
0: Ya, kalau misalnya nyemil, ya udah kamu enggak usah makan makanan yang berat gitu. Jadi satu macam aja yang kamu pilih.
1: Ditahan deh nyemilnya gitu. Jangan nuruti mulut yang gatel aja gitu ya.
0: Apalagi kalau nyemilnya itu bukan nyemil yang sehat.
1: Aduh, nyemilnya ini misal kamu gorengan. Udah makan nasi, nyemilnya gorengan, tepung.
0: Aduh.
1: Nyemil mie.
0: Aduh, itu bukan nyemil kalau itu.
1: Itu
0: lapar,
1: lapar gitu, itu 2 porsi hitungannya sudah ya.
0: Ada juga ya, Dit, yang kadang tuh kita udah makan mie, masih ditambah nasi, masih ditambah gorengan. Aduh, karbo semua itu.
1: Ditambah kentang goreng.
0: Gitu. Udah deh. Ya itu, makanya teman pro 2, kadang kita itu pengen diet, pengen kurus, tapi cuma kepengen aja, cuma niatnya aja, realitanya kita gak bisa menjalankan.
1: Jadi teman pro 2, yuk aktivitas kecil ya, seperti mungkin tadi jalan kaki atau naik turun tangga, ini juga dijalankan, terus dipertahankan, dibanding kita langsung kayak olahraga ekstrim gym 100 kilo.
0: Tapi kalau porsinya gak dikurangi, terus juga makanan-makanan sehat itu juga tidak didukung ya, teman pro 2 pasti juga tidak akan menghasilkan berat badan yang optimal ya.
1: Intinya pola makannya dijaga ya, mulai dari protein, serat, itu kayak seimbang gitu loh. Proteinnya ada, seratnya ada, lemaknya ada, supaya tubuh itu kenyang lebih lama dan gak cari-cari cemilan mulu.
0: Terutamanya juga di minuman manis kayak soda ataupun kopi, gula berlebihan itu. Ternyata itu bisa bikin kalori cepat numpuk tanpa sadar. Hati-hati ya, penyakit itu bisa mengintai kamu, teman pro 2, kalau kamu tidak aware dengan kesehatan kamu. Makanan yang gak dijaga, minumannya apalagi sembarangan. Aduh, udah numpuk ya, apalagi usianya masih muda.
1: Satu lagi yang sering salah kaprah ya. Jangan sengaja skip makan. Karena ternyata ya, saat tubuh terlalu lapar itu biasanya malah jadi kalap waktu makan berikutnya.
0: Nah, betul.
1: Yang paling penting adalah jangan terlalu diiniin banget gitu.
0: Apa diiniin? Adalah pokoknya itu.
1: Adalah pokoknya itulah pokoknya. Ya, jangan kayak ah nanti aja makannya gitu. Ah diet nanti sekali aja makannya, tapi sekali segunung.
0: Iya.
1: Nah, itu gitu ya.
0: Siapa itu, Dit?
1: Waduh, enggak deh gitu. Kalau mungkin sesekali mau makan makanan favorit, mungkin
0: seafood,
1: ya oke lah ya teman pro 2 ya. Bukan berarti diet kamu langsung gagal total.
0: Nah, ya, tidak.
1: Enggak, tidak ada yang sia-sia.
0: Tapi
1: aja.
0: Ya paling enggak teman pro 2 juga kasih space waktu untuk kamu menjalankan diet, tapi juga ada space waktu untuk kamu bisa jajan apapun
1: yang
0: kamu suka itu bisa dimakan.
1: Kuncinya teman pro 2 tetap balik lagi ya ke pola hidup sehat dan dijalani secara konsisten.
0: Ya betul. Itu tadi ya dari ahlinya langsung dari Ibu Dita. Semoga teman pro 2 bisa menjalankan pola hidup yang Amin. Sehat dan di usia muda pun kita tetap bisa menjadi anak-anak muda yang sehat.
1: Betul.
0: Dan juga apa di
1: berprestasi. Tiba-tiba berprestasi. Ya kalau sehat nanti kan bisa berprestasi.
0: Apa sih, Dit? Ini udah bukan program acara skena ya. Oke. Nah, itu tadi ya teman pro 2 kan balik lagi itu tadi kan.
1: Ya intinya yuk kita sama-sama hidup sehat ya kalau bisa kita
0: dan fomo-fomo
1: dan fomo-fomoan lah ya kita untuk berlomba-lomba untuk saling hidup sehat itu menurutku fomo yang positif
0: dan berprestasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah anda? Can Macanan Katuk adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katuk dengan iringan musik khas Pandalungan.
1: Tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sewan Pro 2, pernah gak sih kamu itu bolak-balik ke toilet buang air kecil?
1: Pernah banget. Aku gitu.
0: Iya. Teman kita juga ada.
1: Teman kita juga ada, beseran mulu dia gitu.
0: Iya. Karena pasti ada beberapa orang juga yang mengalami hal yang serupa.
1: Betul.
0: Sering banget bolak-balik di kamar
1: baru
0: mandi.
1: Baru duduk bentar, ke kamar mandi lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya nih lagi rapat nih ya, Bu ya. Lagi rapat. Rapat mah enggak ada sejam sebenarnya.
0: Modar mandir akhirnya kan.
1: Tapi modar mandir mulu ke belakang gitu sama berdua. Kadang kan bikin kayak sungkan gitu ya, apalagi kalau pas rapat. Nah, apalagi kalau misal tuh perjalanan jauh. Waduh. Bukan sungkan lagi, lebih ke ribet ya.
0: Ribet banget.
1: Perjalanan
0: kan
1: jauh,
0: kita harus cari tempat untuk kita bisa buang air. Betul. Ya kan? Cari Indomaret lah,
1: cari
0: apa
1: inilah.
0: Ya kan? Banyak banget.
1: Dan ternyata ya, sering buang air kecil itu Kak, itu enggak selalu berarti ada penyakit yang serius kok.
0: Oh, jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir.
1: Betul. Bisa jadi penyebabnya cuman ya kebiasaan kita sehari-hari aja. Misal kayak terlalu banyak minum air, minum kopi atau minum yang berkafein gitu. Sampai faktor cuaca dingin juga bisa.
0: Gitu. Intinya sih positive thinking aja dulu, tapi kalau misal ada gejala pendukung lainnya itu pasti harus ke dokter
1: diperiksa. Tapi kalau cuma sekedar buang air ya itu wajar teman perempuan, apalagi kalau kita masuknya banyak ya keluarnya banyak gitu ya.
0: Tapi di sisi lain seperti yang tadi aku bilang ya Dita, ya ada juga kondisi yang harus diwaspadai.
1: Gimana
0: kalau
1: tuh?
0: Kalau misalnya buang air kecil disertai dengan nyeri, rasa panas, demam, atau bahkan ada darah di urin, itu baru kita harus cek kesehatan kita.
1: Betul. Karena bisa jadi itu tanda kalau ada infeksi mungkin ya di sekitar saluran kemih, lalu mungkin ada diabetes atau ada gangguan lain di kandung kemih, sampai masalah prostat pada pria juga itu memungkinkan juga. Kalau mulai mengganggu aktivitas atau muncul keluhan lain teman pria dua, sebaiknya juga langsung cek ke dokter aja.
0: Nah, karena memang langkah ini supaya penyebabnya ini bisa diketahui lebih dini, lebih jelas lewat pemeriksaan. Buat ngurangi frekuensi buang air kecil ada beberapa tips juga pastinya. Tipsnya apa Dita?
1: Tips yang pertama ya teman pria dua, tentu aja kamu kurangin kopi deh. Karena kafein ini kayak waduh, benar-benar itu yang bikin kita bikin kebelet gitu. Jangan terlalu banyak minum sebelum tidur. Kamu tahu gak Kak, kalau sebenarnya ya aku pernah baca fun fact gitu ya di sosmed, kalau sebelum tidur tuh jangan minum banyak-banyak. Karena
0: takutnya ngompol gitu.
1: Takutnya ngompol ya, itu ya salah satu faktor nih. Gitu ya, takutnya ngompol. Atau mungkin juga yang pernah aku baca, kalau malam tuh ternyata organ kita kan beristirahat. Jadi untuk bekerja itu jangan terlalu berat gitu, jangan banyak-banyak gitu. Biar gak ribet kebangun harus ke kamar mandi
0: ya,
1: gitu lah.
0: Betul. Jadi hal-hal itu yang memang harus kita perhatikan ya, biar kita nanti juga gak kerepotan juga ketika mau tidur harus ke kamar mandi.
1: Betul.
0: Mau bepergian harus ke kamar mandi juga, harus cari-cari kamar mandi ya, itu
1: mengganggu
0: banget.
1: Diperkirakan aja lah ya teman pria dua. Lalu ternyata kita juga harus mengelola stres juga ya teman pria dua. Kalau kita misal terlalu stres juga, itu juga bisa memicu intensitas kita untuk frekuensi kita untuk buang air kecil tuh semakin sering. Waduh, temanku
0: ada juga ya.
1: Ada juga ya gitu. Dan terakhir teman pria dua, biasakan pola hidup sehat ya. Karena intinya tubuh itu sebenarnya sering kok ngasih sinyal ke diri kita. Pasti akan ada sesuatu jika memang ada yang perlu diwaspadai.
0: Intinya seperti yang tadi aku bilang ya teman pria dua, kalau misal ada gejala penyerta lainnya ya tetap harus cek kesehatan. Tapi kalau hanya sebatas buang air kecil, gak ada gejala-gejala lainnya, karena memang apalagi kalau teman pro 2 ini minumnya banyak, itu bisa jadi salah satu faktor utama.
1: Tuh, apalagi kita di sini kan minum banyak, AC dingin sudah tuh jadi, beser dah.
0: Betul, jadi jangan langsung panik ya teman pro 2, tapi juga jangan diabaikan adanya perubahan yang gak biasa.
1: Betul. Oke teman pro 2, ini menjadi informasi terakhir kita di Sore Ceria hari ini. Tapi tenang aja, Pro 2 mah masih bakal lanjut temenin kamu setelah ini di jam 7 malam ya. Kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti
0: Music Live Chat. Ya, masih loading barusan. Tapi sebelum itu teman Pro 2, sebelum kita ke Music Live Chat, kau bakal update informasi di rangkaian Info Pro 2 barengan sama aku Vita. Entar lagi.
1: Dan nanti MLC spesial banget loh. Aku sebut sekarang aja boleh.
0: Ah, boleh.
1: Nanti bakal ngobrol sama Tantri.
0: Wow. Wow.
1: Pasti energinya bakal kuat banget nanti.
0: Lagunya ya. Lagunya inget enggak sih?
1: Ingat dong.
0: Kamu
1: lupa kan? Untung yang nana-nana ini bener gitu ya. Kalau yang kamu tuh belum bisa nebak tadi aku jujurnya.
0: Improve-nya aja tuh.
1: Improve-nya aja.
0: Kamu. Nah. Apa itu liriknya?
1: Nah.
0: Lupa kan?
1: Nanti langsung tanya Tantri ya. Buat kamu yang mau berdua yang penasaran, simak aja nanti obrolan bareng Tantri ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Lapas Band 5 FM berdua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Aku pamit. Bye-bye teman-teman.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar panggil Neymar. Ancelotti ingin berhasil juara Piala Dunia. Kemendak fasilitasi UMKM tembus pasar buyer asing 7 negara. Bulog Bondowoso lampaui target sarapan gabah. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Carlo Ancelotti mentargetkan timnas Brasil juara Piala Dunia 2026 setelah memanggil pemain senior Neymar ke dalam skuad. Pemanggilan skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026 memberikan kejutan dan kontroversi. Pasalnya, Ancelotti lebih memilih Neymar ketimbang dua pemain lainnya yang dianggap lebih produktif dalam mencetak gol, yakni João Pedro dari Chelsea dan juga Richarlison dari Tottenham Hotspur. Meskipun begitu, Ancelotti juga memiliki keyakinan tersendiri dalam memilih 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Informasi kedua, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan atau Kemendag, Fajrini Punto Dewi, menyatakan bahwa business networking atau jaringan bisnis Kemendag mempertemukan UMKM dengan buyer atau pembeli asing dari 7 negara. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 eksportir anggota INA Export bersama dengan perwakilan kedutaan besar dan lembaga promosi perdagangan internasional. 3 pelaku usaha Indonesia juga mempresentasikan produk unggulan masing-masing dalam forum tersebut. Java Halu Coffee juga memperkenalkan kopi speciality yang diolah melalui proses pasca panen sesuai dengan standar speciality coffee. Informasi ketiga, perumahan Bulog Kantor Cabang Bondowoso mencatatkan penyerapan gabah petani hingga 17 Mei 2026 telah mencapai sekitar 101% dari target tahunan. Capaian tersebut juga melampaui target yang ditetapkan oleh kantor pusat sebesar 55 ribu ton setara beras. Pimpinan cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto, mengatakan bahwa pihaknya tetap melaksanakan penyerapan gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP yang berlaku sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan tentunya kamu bisa nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini? Masih ya sore.
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, ada yang
1: malam. Apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah kemarin.
0: Seru enggak sih? Seru enggak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi habis itu. Aku juga waktu kan bandnya Wanted namanya. Habis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Oh, nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya, ada di TV ya.
1: TV waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Iya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005
0: sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya?
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran di sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut juga,
1: ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut bener-bener aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayak emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya,
0: pasti.
1: Karena
0: ya,
1: kita menulis lagu ini bareng-bareng jadi.
0: Oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja. Hmm.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Mm. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Hmm. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku hmm. harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya. Hmm. Aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Hmm. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Mm. Anaknya mau sama siapa? Mm. Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, mengajalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Antri dengan Ibu Pekerja.

0: Aku ih seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhirnya kayak gitu ya. Ya, ya kan? Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Gak. Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, wow, langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan kita nyanyi kalau pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri. Nah,
1: terus pas aku bilang, Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya? Secara vibes-nya masih berasa kotaknya juga gitu karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol

0: jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget aku, senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah, pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya, iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta yang aku menjangkau, sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macem. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, "Terima kasih ya, Mbak." Akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi kasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, "Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya." Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih-kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Santri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadinya kemana-mana tetap di Pro 2 FM. Bye-bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Senang banget teman Pro 2, malam hari ini aku bisa kembali menemani waktu istirahat kamu ya. Di ngumpul, ngobrol dan juga update komunitas lokal Jaga Malam Pro 2 FM RRI Jember. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Jaga Malam tentunya di radio konvensional, ini juga disiarkan langsung live streaming teman Pro 2. Kita juga hadir di YouTube-nya RRI dan juga TikTok-nya Pro 2 nih di @pro2jember. Namun Pro 2 ngomongin soal TikTok dan juga media sosial sekarang ini memang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari hiburan, cari informasi, terus sampai tempat berekspresi juga semuanya ada di media sosial. Tapi belakangan ini muncul aturan baru nih yang cukup ramai dibahas namun Pro 2, terutama soal pembatasan usia anak di media sosial. Nah malam ini kita bakal ngobrol santai tapi juga tetap menarik teman Pro 2 tentang aturan tersebut lewat tema hukum anak dan juga media sosial batasan usia 16 tahun bukan sekedar wacana. Dan hadir bersama kita malam ini ada Adela Vita Anggraini, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus staf Biro Humas FK2H ya. Halo, selamat malam Adel.
1: Halo, selamat malam juga Kak. Dan tentunya selamat malam untuk teman-teman Pro 2 yang saat ini mungkin lagi santai di rumah, di perjalanan, ataupun lagi nugas. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Adela Vita Anggraini. Biasanya aku dipanggil Adela atau Adel Kak.
0: Oke.
1: Aku mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Jember yang sekarang ada di semester 4.
0: Oke.
1: Nah, selain itu aku juga aktif berorganisasi di salah satu UKM Fakultas Hukum Kak, yaitu UKM FK2H.
0: Oke.
1: Yaitu Forum Kajian Keilmuan Hukum. Dan seperti yang Kak tadi katakan, aku merupakan staf aktif dari Biro Humas sendiri.
0: Oke. Tadi sempat kehujanan enggak ke sini?
1: Banget Kak, hujan deras banget ya.
0: Oh, udah deras ya?
1: Tiba-tiba banget nih hujan.
0: Makanya aku berangkat tadi juga udah gerimis lumayan, lebat juga, terus akhirnya deres juga. Bener, kamu gak? Bagiannya. Karena duluan aku telepon Pro 2, terus beberapa menit kemudian Adila juga datang nih. Ternyata udah deres banget nih. Terus ini ya, tadi kan sempat sebut juga tentang FK2H. Mungkin masih ada teman Pro 2 yang baru pertama kali dengar organisasi ini. Sebenarnya FK2H ini organisasi seperti apa sih? Boleh diceritakan lebih detail juga.
1: Oke, dengan senang hati Kak. Jadi FK2H ini adalah singkatan dari Forum Kajian Keilmuan Hukum Kak. Yang dimana FK2H ini sendiri adalah salah satu UKM di Fakultas Hukum Universitas Jember.
0: Oke.
1: Yang mewadahi teman-teman Fakultas Hukum untuk berkarya dan berprestasi Kak, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik.
0: Okay.
1: Kita juga punya slogan yang keren tuh Kak.
0: Apa tuh?
1: Yaitu berkarya bersama dan berprestasi.
0: Oke. Agak nervous nih kayaknya Bang Pro 2.
1: Nah, FK2 sendiri itu juga sudah banyak menorehkan banyak sekali prestasi Kak. Ada debat hukum, esai, legal opinion dan masih banyak lagi Kak. Jadi FK2 ini itu tempatnya mahasiswa Fakultas Hukum yang pengen eksis di bidang akademik tapi juga tetap eksis juga di bidang sosial gitu.
0: Oke. Wah, menarik banget Bang Pro 2, berarti FK2 ini bukan cuma fokus akademik aja ya, tapi juga jadi wadah mahasiswa hukum untuk berkembang dan juga berprestasi tentunya.
1: Betul Kak.
0: Nah kalau ngomongin FK2H nih pasti juga ada banyak kegiatan menariknya yang dijalankan, tentunya ada program kerja dan sebagaimana tadi dikatakan juga. Belakangan ini FK2H lagi punya kegiatan apa aja nih?
1: Nah kebetulan banget Kak, dari beberapa minggu lalu itu kami tuh baru saja menyelesaikan salah satu proker besar FK2H.
0: Oke.
1: Yaitu FK2 Halo Camp atau bisa kita panggil itu FLC Kak. Jadi ini tuh bentuk kayak open recruitment untuk anggota baru FK2H. Nah alhamdulillah acaranya itu seru banget Kak. Ada materi keilmuan, games, bahkan ada sesi kebersamaan. Dan alhamdulillah dalam 4 hari, kita tuh kan acaranya 4 hari Kak, berlangsung 4 hari dan alhamdulillah acaranya itu berjalan lancar dan juga pesertanya juga sangat antusias. Dan saat ini juga baru kemarin banget kita tuh juga ada open recruitment lagi Kak. Tapi itu tuh khusus untuk staff muda. Jadi mereka ini nanti bisa milih bidang atau biro yang mereka minati di FK2H. Jadi bisa milih nih sesuai minat dan soft skill apa yang pengen mereka asah. Mungkin bisa di humas, keilmuan kajian dan lain sebagainya. Jadi mereka ini bisa tetap mengembangkan soft skill mereka dalam naungan FK2H.
0: Oke, seru juga kegiatannya teman Pro2. Jadi bukan cuma belajar teori hukum aja, tapi juga banyak kegiatan pengembangan diri dan juga menjalin kebersamaan tentunya. Nah, teman Pro2, setelah tadi ya kenal lebih dekat dengan Adele dan juga FK2H nih, sekarang kita masuk ke pembahasan utama malam ini yang lagi ramai diperbincangkan masyarakat tentunya, karena sekarang media sosial ini memang sudah sangat dekat dengan kehidupan anak muda, bahkan anak-anak yang udah banyak yang aktif menggunakan berbagai platform digital, teman Pro2. Belakangan ini, pemerintah juga mengeluarkan aturan baru ya soal pembatasan usia penggunaan media sosial untuk anak nih, Del. Nah, dan aturan ini cukup banyak menimbulkan diskusi di masyarakat. Sebenarnya aturan batas usia 16 tahun ini isinya seperti apa sih, Adel?
1: Nah, baik, Kak. Jadi, beberapa waktu yang lalu, pemerintah itu sudah mengeluarkan aturan baru, Kak, tentang pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun.
0: Okay.
1: Mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, dan platform lainnya. Nah, aturan ini tuh tertuang dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak, atau bisa kita panggil PP Tunas, Kak, sekarang. Lalu itu juga ditindaklanjuti ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Komunitas dan Digital nomor 9 tahun 2026. Dan kebijakan ini tuh udah diterapkan dari 28 Maret 2026 kemarin, Kak.
0: Okay.
1: Jadi intinya pemerintah itu ingin melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Jadi anak di bawah 16 tahun itu sekarang itu tidak diperbolehkan lagi membuat akun di platform yang dianggap berisiko tinggi seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi nih, Kak, kalau ini tuh sebenarnya bukan pelarangan total, tapi lebih ke penundaan aja sampai anak itu bisa dianggap siap dan cukup matang secara emosional dan kognitif.
0: Oke, berarti aturan ini lebih ke bentuk perlindungan anak ya di ruang digital ya, bukan sekedar melarang anak bermain di media sosial, teman Pro2. Kalau sampai pemerintah mengeluarkan aturan seperti ini, berarti memang ada kondisi yang dianggap cukup mengkhawatirkan nih. Apa yang melatar belakangi pemerintah mengambil kebijakan ini?
1: Oke, Kak, dari datanya itu sebenarnya cukup bisa bikin kita merinding loh, Kak. Dan berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, itu sudah hampir 80% anak usia sekolah itu sudah aktif di internet, Kak. Bayangkan, Kak, 80%. Dan dari 50% itu sudah ada data bahwa 50% dari antara 80% itu pernah terpapar konten seksual.
0: Aduh,
1: mengerikan ya, Kak. Dan itu bukan angka yang sedikit kan,
0: iya,
1: ya, Kak.
0: Betul.
1: Nah, selain itu juga 42% dari anak itu sudah pernah mengaku merasa takut atau tidak nyaman saat berselancar di sosial media atau di dunia maya karena pengalaman buruk seperti perundungan siber dan konten kekerasan atau bahkan rayuan dari orang asing, Kak. Jadi menurut saya pemerintah itu nggak cuma punya pilihan hadir untuk, jadi pemerintah itu kayak harus hadir untuk melindungi anak-anak, Kak. Sehingga usia 16 tahun ini tuh dipilih melalui kajian yang sudah cukup panjang dari para psikolog dan ahli anak-anak juga, sehingga usia itu tuh udah dianggap sudah punya kematangan emosi dan juga kemampuan berpikir yang kritis dari yang di bawahnya begitu.
0: Oke, kalau melihat datanya amat sangat mengkhawatirkan, Om Pro2, karena persentasenya cukup tinggi, apalagi banyak anak yang ternyata sudah terpapar konten negatif di usia yang masih sangat muda. Itu juga bisa terlihat dari cara tutur katanya, pemilihan bahasanya ya, bahasanya tuh udah kayak anak dewasa.
1: Bener,
0: padahal
1: banget
0: di bawah umur, Om Pro2, bahkan ada yang masih balita tapi ngomongnya udah kayak dewasa banget, teman Pro2. Dan juga perilakunya tuh udah emosionalnya sering marah-marah dan segala macam. Ya tentu itu dari efeknya tidak ada pengawasan ya dari orang tuanya. Entah itu akhirnya pemerintah juga memberikan langkah yang signifikan untuk mencegah hal itu juga. Nah, kalau dilihat dari sisi hukum nih, tentu masyarakat juga penasaran apakah aturan ini memang punya dasar hukum yang kuat nih. Kalau dari perspektif hukum sendiri, bagaimana posisi kebijakan ini, Adel?
1: Nah, dari perspektif hukum sendiri, kebijakan ini tuh sebenarnya sudah memiliki landasan yang cukup kuat, Kak. Dan secara hierarki, PP Tunas ini adalah peraturan yang merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 16A Ayat 1 dan Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, di mana pasal itu tuh menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik itu wajib melindungi anak, Kak. Dan pemerintah itu diberikan amanat untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi PP Tunas itu lahir untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, Kak. Jadi sudah jelas nih, Kak, payung hukumnya. Nah, kemudian itu juga sudah diperkuat dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital yang mengatur teknis pelaksanaannya. Nah, yang menarik lagi nih, Kak, kebijakan ini tuh juga sudah sejalan dengan prinsip pelindungan anak yang diatur dalam berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi di Indonesia. Misalnya ada konvensi hak anak, Kak. Jadi ini tuh bukan kebijakan yang lahir secara tiba-tiba begitu, Kak, tapi juga sudah melalui kajian panjang yang sudah melibatkan psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Jadi negara di sini tuh sudah punya hak dan kewajiban untuk melindungi anak, termasuk di ruang digital.
0: Oke, berarti memang ada payung hukumnya ya, yang jelas nomor produk. Dan kebijakan ini bukan muncul tiba-tiba ya, tanpa dasar dan tanpa riset tentunya. Nah, selain pemerintah nih, tentu platform media sosial ini juga punya tanggung jawab dalam menjalankan aturan ini, kan. Nah, platform media sosial apa aja yang terdampak, dan juga apakah mereka udah mulai mematuhi aturan ini, kita?
1: Oke, jadi Kak, kebijakan ini tuh sudah menyasar di platform digital yang masuk dalam kategori beresiko tinggi begitu, Kak. Seperti beberapa platform itu kayak YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threat, bahkan X yang dulu kita kenal sebagai Twitter. Terus juga ada Bigo Live, Roblox. Nah, yang menggembirakan lagi nih, Kak, beberapa platform itu sudah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan ini. Misalnya ada platform X yang telah menaikkan batas usia minimum menjadi 16 tahun sejak 17 Maret 2026. Jadi sebelum peraturan ini tuh sudah ditetapkan, Twitter ini tuh sudah menerapkan duluan. Nah, untuk TikTok juga sudah berkomitmen untuk menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun secara bertahap. Bahkan di Bigo Live juga sudah menaikkan batas usianya, yaitu di 18 tahun. Jadi bisa dibilang respon dari platform digital saat ini tuh sejauh ini juga sudah cukup positif, Kak.
0: Tapi pastinya ada juga ya beberapa sosial media yang memang agak bandel, kan. Sampai pemerintah entah tuh kemarin di berita juga Pro 2 sampai ada pemanggilan paksa juga untuk segera ditindaklanjuti ini PP Tunasnya gitu Pro 2. Dan tentunya sosial media nih sebelumnya kan kayaknya pembatasan umur tuh 14 tahun enggak sih? Iya kan 14 tahun ya. Sekarang 16 tahun Pro 2, tentunya 16 tahun tuh pasti kenapa dipilih 16 tahun, yaitu tadi karena ada risetnya lah gitu ya. Namun Pro 2 malam ini obrolannya tambah menarik banget nih, karena kita jadi lebih memahami alasan dibalik aturan pembatasan usia media sosial untuk anak tentunya. Dan ternyata isu ini bukan cuma soal teknologi aja Namun Pro 2, tapi juga berkaitan dengan perlindungan anak, lalu kesehatan mental juga, sampai tanggung jawab bersama di ruang digital. Nah, jangan kemana-mana ya, setelah jeda nanti kita masih lanjut ngobrol soal pro kontra aturan ini juga Namun Pro 2 dengan peran orang tua maupun masyarakat. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: It wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome back Malam Pro 2. Ketemu lagi. Kok ketemu lagi sih? Tentu dong ketemu lagi ya, bareng Ija dan juga Adel nih. Masih tentunya dijaga malam ya Pro 2 RRI Jember dan dari FK2H Fakultas Hukum Universitas Jember. Kalau tadi kita udah ngobrol ya soal aturan dan juga dasar hukumnya nih, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang gak kalah menarik, yaitu tentang pro kontra tentang penerapan PP Tunas ini ya Del ya. Nah, namanya juga kebijakan publik, pasti selalu ada yang mendukung, ada juga yang mempertanyakan efektivitasnya nih. Kalau terkait aturan ini sendiri, pro dan kontranya yang muncul seperti apa Adel?
1: Wah ya, jadi benar Kak. Jadi emang ini tuh sudah jadi perbincangan hangat Kak. Jadi seperti kebijakan publik yang lain, tentunya PP Tunas ini tuh juga menuai berbagai respon. Dari pihak yang mendukung itu banyak sekali apresiasi yang datang dari berbagai kalangan. Bahkan Menteri Agama yaitu Narasuddin Umar itu juga menyebutkan bahwa kebijakan ini tuh sebagai bentuk ihtijat regulasi negara dalam melindungi tumbuh kembang anak dari dampak negatif dunia maya. Dan beliau itu juga mengatakan bahwa ruang digital saat ini tuh ibarat udah seperti hutan rimba nih Kak.
0: Betul.
1: Yang dimana itu tuh sudah harus mengharuskan menuntut kesiapan dari mental ataupun spiritual anak. Jadi dan Ikatan Dokter Anak Indonesia itu juga ikut berpartisipasi melayangkan respon yang positif dan menyatakan dukungan penuh karena media sosial sendiri ini tuh juga bisa berlebihan kan Kak, bisa memicu gangguan kesehatan fisik, mungkin seperti mental pada anak. Dan mereka itu juga menilai bahwa batas usia 16 tahun itu sebagai langkah yang rasional karena pada usia tersebut itu anak itu sudah dinilai lebih matang secara emosional maupun dari segi konektif. Nah, pemerintah itu juga menekankan bahwa kebijakan ini itu bukan sekedar pembatasan, melainkan penundaan akses sampai anak-anak itu benar-benar siap. Bahkan Menteri PPPA yaitu Arifah Fauzi, beliau juga menegaskan bahwa kebijakan ini tuh adalah bentuk ikhtiar bersama untuk memastikan ruang digital itu menjadi tempat yang aman dan bisa mendukung perkembangan optimal anak Kak. Dan di sisi lain juga ada beberapa kekhawatiran yang muncul. Pertama, tentunya soal efektivitas kebijakan ini Kak. Dan di lapangan itu ada salah satu dosen ilmu komunikasi yaitu Gilang Desti Parahita. Beliau itu juga mengingatkan bahwa anak-anak saat ini itu sudah memiliki kecakapan digital yang tinggi dan bisa mencari celah teknis gitu Kak. Misal dengan VPN untuk menembus blokir. Dan beliau itu juga menegaskan di mana semakin suatu dilarang justru semakin dicari Kak.
0: Betul.
1: Dan kedua itu tentunya ada kekhawatiran soal resiko dari kebocoran data pribadi dalam proses mungkin dalam proses verifikasi data. Dan jika platform mewajibkan unggah dokumen sensitif seperti mungkin kartu identitas anak ataupun kartu keluarga, maka kan akan muncul resiko baru ya Kak. Yang tentunya itu tidak kalah serius Kak. Ada juga yang khawatir kalau kebijakan ini tuh membatasi kebebasan berekspresi dan akses informasi bagi remaja, karena bagi sebagian anak media sosial itu juga menjadi sarana belajar, sarana berekreasi dan juga membangun jejaringan pertemanan. Dan jadi mungkin wajar ya kalau menuai pro dan kontra, tapi intinya kebijakan ini tuh lahir dari niat yang baik untuk melindungi anak-anak Kak.
0: Itu pasti sih, kebijakan apapun pasti ada pro dan kontranya. Karena di satu sisi anak nih perlu dilindungi, tapi di sisi lain media sosial juga udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, kalau ini juga jadi pertanyaan penting nih, bagaimana penyeimbangan perlindungan anak tanpa menghilangkan hak mereka untuk berekspresi tadi ya. Karena sosial media tuh bisa bikin itu tadi, kreativitasnya anak tuh jadi naik, terus berekspresi juga ya kan. Bagaimana cara menyeimbangkan perlindungan anak dengan hak mereka di ruang digital nih Adel?
1: Ini pertanyaan yang sangat krusial ya Kak. Dan memang sering sekali terjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi hukum, di mana dalam perspektif hukum kita itu mengenal asas kepentingan baik bagi anak, atau bisa biasa kita kenal the best interest of the child. Jadi ini tuh adalah prinsip universal dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak. Jadi ketika ada benturan antara hak anak untuk mengakses informasi dan hak anak untuk dilindungi dari bahaya, maka tentunya perlindungan juga harus diutamakan, Kak. Karena memang resikonya kan sudah terbukti signifikan, ya Kak. Dan dari data yang saya sampaikan tadi, resiko yang dihadapi anak di ruang digital ini tuh memang sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi secara hukum negara tentunya lebih memprioritaskan melindungi anak dari bahaya yang nyata daripada memberikan kebebasan tanpa batas yang justru bisa berpotensi merugikan mereka.
0: Oke.
1: Dan yang menarik lagi nih Kak, di pendekatan Indonesia ini sebenarnya sejalan dengan tren global. Dan sebelumnya itu sebelum Indonesia itu sudah ada Australia yang menjadi negara pertama yang melarang media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Jadi Indonesia ini enggak sendirian Kak dalam langkah ini, bahkan menjadi satu-satunya negara non-barat yang mengambil kebijakan serupa. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap dampak negatif sosial media ini pada anak itu adalah isu global, Kak, bukan cuma sekedar isu di Indonesia saja.
0: Karena itu tadi ya, seperti yang aku bilang tadi, teman Pro 2, secara global memang pembatasan usia untuk anak mengakses media sosial tuh 14 ya sebenarnya. Tapi entah kenapa ada aja loophole-nya kan. Anak-anak tuh ada aja trik-triknya teman Pro 2, meskipun di bawah umur, di bawah 16 tahun, di bawah 14 tahun, itu pasti bisa mengakses dengan segala kreativitas dalam tanda kutip ya teman Pro 2 ya, yang gak boleh dicontoh tentunya. Nah kalau melihat kondisi sekarang nih, tentu masyarakat juga penasaran apakah kebijakan ini nantinya benar-benar efektif nih, Del. Menurut Adel, apakah aturan ini sudah cukup efektifkah atau masih ada hal-hal yang perlu dibenahi?
1: Kalau menurut saya pribadi ya Kak, kebijakan ini tuh menurut saya sudah menjadi langkah awal yang sangat baik dan juga strategis. Tapi kita sendiri kan gak hanya bisa mengandalkan pembatasan usia semata. Tapi beberapa hal tentunya perlu diperhatikan Kak, agar supaya kebijakan ini tuh benar-benar efektif. Pertama menurut aku tentunya perlu ada peningkatan literasi digital nih Kak, yang dimana di Indonesia itu masih bisa terbilang masif. Yang gak hanya diperuntukkan untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang tua dan pendidik. Karena bagaimanapun pendampingan orang tua itu tentunya tetap menjadi kunci utama kan Kak. Yang kedua menurut aku pemerintah juga seharusnya perlu memastikan untuk sistem verifikasi usia itu yang aman dan tidak rentan kebocoran data. Dan juga perusahaan media sosial tentunya juga harus lebih transparan mengenai logaritma ke mereka, karena terutama ini kan berkaitan dengan konten yang dikonsumsi oleh anak-anak gitu Kak. Jadi tentunya untuk kedepannya ini perlu adanya evaluasi berkala, karena teknologi ini kan bisa dibilang dinamis ya Kak. Jadi aturan itu juga harus bisa beradaptasi begitu. Jadi PP Tunas ini tuh ibaratnya tuh pagar yang dibangun negara untuk melindungi anak-anak. Namun pagar setinggi apapun juga akan percuma Kak bagi anak-anak sendiri yang tidak paham mengapa pagar itu tuh penting. Jadi jika orang tua sendiri tidak terlibat aktif dalam mendampingi mereka, dan jadi kebijakan itu harus juga disertai strategi juga Kak, dari pendampingan yang holistik untuk melibatkan keluarga, sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat juga.
0: Berarti selain aturan, literasi digital dan juga pendampingan orang tua ini juga tetap jadi hal penting juga ya.
1: Benar Kak.
0: Nah tadi Adel tuh sempat mention juga bahwa di media sosial ini kemarin ya, kayaknya aku beberapa lewat gitu di sosial media, ada aturan lagi, entah itu mau dilaksanakan dalam waktu dekat atau gimana ya. Itu tuh kalau mau daftar di sosial media harus pakai identitas.
1: Bener Kak, harus ada verifikasi data dulu.
0: Nah itu kan kita tahu Indonesia soal keamanan data bagaimana kan. Nah kalau menurut Adel nih, apakah itu perlu juga? Dan tentunya ada resiko-resiko lain yang nantinya pasti butuh penanganan yang baik juga gitu Del.
1: tentunya juga harus ada regulasi khusus nih Kak, bagaimana dari segi pemerintah itu melindungi bagaimana verifikasi data yang biasanya didaftarkan itu bisa dilindungi dengan pasti, dan tentunya juga harus ada sanksi yang cukup tegas ya Kak.
0: Okay.
1: Dari mungkin bisa dengan teguran tertulis ataupun peringatan publik maupun denda administratif mungkin bisa ya Kak, sehingga yang terberat dari mungkin pemblokiran akses itu bisa dikenakan juga mungkin denda Kak, yang dimana itu bisa diatur dengan skala pelanggarannya itu seperti apa. Jadi untuk dari platform-platform itu harusnya sudah ada bagaimana supaya dari verifikasi data yang didaftarkan itu tidak serta-merta tidak safety gitu Kak. Jadi harus ada hal yang membuat data-data yang sudah ada di database platform mereka itu bisa dilindungi dengan aman Kak.
0: Oke, jadi harus ada jaminan ya, entah itu dari platformnya, terus ada juga dari pemerintah juga ya kan, keamanan data-data kita ini ya. Kalau di sosial media pakai KTP dan segala macamnya kan tentunya resikonya makin tinggi gitu kan. Terus kalaupun ada melanggar aturan nih, sanksinya yaitu ada apa tadi, administrasi dan juga
1: ada sangat banyak sih Kak sebenarnya. Ada juga sanksi administratif yang mungkin bisa dilakukan secara bertahap Kak. Mungkin bisa dilakukan secara mungkin teguran tertulis, peringatan publik ataupun denda administratif yang bisa disesuaikan dalam skala pelanggarannya Kak. Tapi mungkin dari segi pelanggaran mungkin yang bisa dikategorikan berat ini bisa dengan pemblokiran akses ya Kak, mungkin di platform di seluruh wilayah Indonesia. Jadi denda yang dikenakan ini mungkin bisa sampai miliaran rupiah nih Kak, tergantung skala pelanggarannya. Namun apakah itu cukup, apakah itu sudah bisa memberikan efek jera, itu kan tidak hanya tergantung dari besar kecilnya denda, tapi juga dari konsistensi penegakan hukumnya Kak. Jadi kalau aturan ditegakkan dengan tegas, transparan, dan publik itu juga ikut mengawasi, maka mungkin platform itu juga akan berpikir dua kali Kak sebelum melanggar. Jadi Indonesia itu bisa belajar dari mungkin negara-negara yang sudah melakukan aturan ini terlebih dahulu. Jadi tentunya untuk sanksi ini perlu dievaluasi agar tetap relevan dan tentunya memberikan efek jera. Jadi selain masyarakat itu juga keluarga, bahkan lingkungan sekolah itu bisa berperan aktif Kak dalam melaporkan platform yang abai dengan ketentuan.
0: Memang kalau penegakannya konsisten tentu platform ini juga akan lebih serius ya menjalankan aturan yang ada. Kalau sebenarnya tuh pemerintah juga mampu ya untuk memblokir-blokir sosial media yang melanggar aturan gitu loh. Kita contoh aja kayak Reddit. Reddit itu kan di Indonesia memang diblok kan, memang nggak bisa kan. Itu kan contoh Indonesia mampu gitu loh, bahwa kalau ada pelanggaran dalam segi entah itu keamanan data dan sebagai macamnya, tentunya Indonesia juga bisa mampu ngeblok semuanya platform-platform yang memang menyalahgunakannya. Nah, teman Pro 2, banyak juga ya anak yang sekarang sudah punya akun media sosial sejak lama nih. Bagaimana dengan akun anak yang sudah terlanjur dibuat nih DL sebelum aturan ini berlaku, gimana?
1: Jadi tenang aja teman Pro 2. Jadi kebijakan ini tuh nggak berlaku secara tentunya kebijakan itu nggak berlaku secara serta-merta besok pagi sudah dilaksanakan, tapi kan juga dilakukan secara bertahap Kak.
0: Betul.
1: Jadi platform digital ini tuh

0: Jadi dengan komunikasi yang baik gitu. Jadi yang penting orang tua dan anak ini sama-sama paham begitu. Kenapa kebijakan itu diambil? Jadi nggak kaget gitu Kak. Jadi intinya masih ada proses adaptasi dan masa transisi gitu.
1: Oke, jadi ternyata penerapannya nih juga dilakukan bertahap ya, supaya masyarakat ini bisa beradaptasi juga. Jadi nggak kaget nomor 2 tiba-tiba kok hilang gitu akunnya. Dan tentu aturan seperti ini nggak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari keluarga dan juga lingkungan sekitar kan ya. Peran apa yang bisa dilakukan orang tua nih untuk mendukung kebijakan ini nih, Fil?
0: Oke, jadi tentunya selain pendidik dan tentunya kan orang tua ini menjadi pendidik utama nih Kak di lingkungan keluarga. Jadi orang tua tentunya punya peran yang cukup besar Kak. Jadi jangan sampai orang tua itu lepas tangan. Pertama, tentunya orang tua bisa jadi teman diskusi Kak untuk anak tentang apa yang mereka lihat di sosial media. Jadi bukan hanya menjadi polisi yang melarang, enggak boleh begitu, enggak boleh begitu, begitu kan Kak. Dan kedua, mungkin bisa dibuat kesepakatan nih Kak di keluarga tentang waktu layar nih Kak. Misal nggak boleh bawa ponsel ke meja makan ataupun ke kamar tidur begitu. Dan orang tua juga tentunya perlu belajar literasi digital juga kan Kak. Jadi jangan sampai anak ini tuh lebih paham mengenai teknologi dibanding anak-anaknya apa
1: orang tuanya
0: begitu Kak. Jadi karena kan tentunya kalau begitu hal begitu terjadi tentunya kan akan sulit Kak untuk orang tua itu mengawasi begitu. Dan mungkin yang keempat, bisa disediakan aktivitas offline ya Kak. Jadi yang menarik seperti mungkin olahraga, membaca, main di luar ataupun kegiatan seni lainnya. Jadi mungkin ketika menemukan konten berbahaya ataupun platform yang abai begitu, mungkin bisa langsung segera dilaporkan ke kanal pengaduan resmi Kak. Jadi orang tua ini harus menjadi, tentunya harus menjadi garda terdepan kan Kak. Sehingga mungkin aturan secanggih apapun, kalau tentunya tidak akan berarti kalau tanpa dukungan dari keluarga sendiri, dari orang terdekat diri
1: betul,
0: kita.
1: Betul, gitu. Betul. Nah, memang nomor 2 ya. Jadi jangan dilimpahkan ke pemerintah semuanya, tapi terus orang tuanya lepas tanggung jawab untuk pengawasan itu sendiri. Jangan nomor 2, karena orang tua nih jadi kunci ya. Pendampingan orang tua memang tetap jadi kunci utama di era digital sekarang ini. Dan tentunya harus tahu ya tentang apa tadi wawasan di digital tentunya. Jangan sampai anaknya malah lebih pinter ya kan, malah dibohongi ya. Aduh. Nah, kita sebelum kita tutup nih, tadi kan ada pertanyaan nih dari, waduh kok banyak banget ini. Ada Abe nih, Adel katanya, semangat Adel. Adel keren katanya. Ini ada pertanyaan dari Miftahur Rahman 1996. Bawah usia 16 tahun ini, apakah dampaknya bagi anak-anak ini hanya di psikologinya aja, psikologi mentalnya ya, atau memang ada dampak lainnya nih Del?
0: Oke, tentunya dari segi psikologis tentunya kan sudah seperti yang saya bilang tadi, tentunya ini kan sangat berpengaruh Kak dari psikologi untuk psikologi anak, apalagi di usia sekolah.
1: Betul.
0: Dan tentunya tidak hanya untuk psikologi dirinya sendiri, karena kadang akibat dari psikologi yang mungkin terkena di dunia maya bisa di bawah pengaruh ke dunia keluarga,
1: gitu.
0: Jadi bisa berpengaruh ke lingkungan. Jadi nggak serta merta ini tuh tentang tentang psikolognya aja, tapi tentang bagaimana dia mungkin bisa berinteraksi dengan kondisi mungkin ada tekanan ataupun seperti resiko-resiko dari sosial media yang saya sebutkan tadi, seperti ada siber tentunya kan itu berpengaruh ke sifat anak Kak. Jadi
1: betul,
0: tentunya sifat anak ini kan akan dibawa ke lingkungannya, jadi
1: betul,
0: mungkin akan berpengaruh ke lingkungan juga Kak. Gitu.
1: Nah, dan itu perilaku itu ya seharusnya udah sampai di game aja memproduksi, memang banyak banget dibawa ke relief-nya itu. Anaknya mudah marah dan juga di sisi finansial juga. Kadang tuh yang Roblox itu ya banyak
0: banget Kak.
1: Banyak menguras kantong-kantong orang tuanya yang tiba-tiba top up apalah, top up inilah. Nah, itu nomor 2. Jadi enggak cuman psikologinya aja yang terdampak, tapi juga finansial orang tua juga berdampak juga kan.
0: Pengaruh sekali.
1: Nah, sebelum kita tutup obrolan malam ini nih, tentu ada pesan yang ingin disampaikan untuk Lompro 2 yang sedang mendengarkan malam ini. Dan apa pesan terakhir untuk pelajar, mahasiswa, dan juga orang tua terkait penggunaan media sosial di era digital sekarang, Ida?
0: Oke, Kak dan teman Pro 2, mungkin pesan saya cukup sederhana aja ya, Kak. Gimana?

0: di era digital yang serba cepat ini, kita kan nggak sepenuhnya bisa melindungi anak dengan cara menjauhkan mereka dari teknologi.
1: Betul.
0: Tapi sebaliknya, kita perlu mempersiapkan mereka agar menjadi generasi yang cerdas digital, akhlak dan juga bertanggung jawab.
1: Okay.
0: Jadi media sosial itu kan seperti pisau, nggak? Seperti pisau bermata dua tuh.
1: Betul.
0: Kak. Jadi bisa berguna untuk berkarya, belajar ataupun terhubung dengan banyak orang, tetapi juga bisa jadi pisau yang melukai dan tidak diguna kalau tidak digunakan dengan hati-hati tanpa pengawasan. Jadi kebijakan tentang batasan usia 16 tahun ini tuh bukan untuk mengekang anak begitu kan, tapi untuk memberikan mereka waktu tumbuh dan belajar terlebih dahulu. Jadi untuk teman Pro 2, mari kita jadikan ruang digital itu sebagai teman bermain yang aman, bukan layaknya hutan rimba yang menakutkan gitu bagi anak. Jadi dukungan anak dengan pendampingan bukan cuma sekedar hanya larangan. Jadi dari saya pribadi, saya percaya bahwa aturan sebaik apapun itu gak akan cukup kalau hanya mengandalkan pemerintah atau platform. Jadi yang paling penting adalah pendampingan dari keluarga, dimana orang tua itu juga tentunya menjadi garda terdepan kan, Kak.
1: Betul.
0: Jadi perlindungan anak itu ada tanggung jawab kita begitu, Kak. Tanggung jawab kita bersama, entah dari pemerintah, platform, ataupun sekolah, dan juga masyarakat. Jadi tata tertib ini tuh bisa dimulai dari kita sendiri gitu, Kak. Dari keluarga, dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bisa kita mulai hari ini begitu, Kak. Jadi jangan sampai biarkan kelalaian hari ini tuh menjadi penyesalan untuk kita di masa depan. Mungkin itu aja sih, Kak, pesan dari saya.
1: Oke. Semoga pesan ini juga bisa nih jadi pengingat untuk kita semua Pempro 2, enggak cuman pemerintah, orang tua ya, dan anak-anaknya sendiri, tapi semuanya Pempro 2 butuh sinergi itu. Tentunya lebih bijak menggunakan media sosial dan juga lebih peduli terhadap keamanan anak di ruang digital nih. Nah, tadi kan kamu sempat bahas nih di awal ya, kalau ada event-event yang sebelumnya yang dilaksanakan oleh FK2H. Nah, sekarang aku tanya nih, ada event-event lagi kah nanti setelah ini dalam waktu dekat nantinya, atau ada apa nih pokoknya?
0: Wah, tentunya banyak sekali event di FK2H ini, Kak. Jadi kedepannya ini kita mungkin di beberapa bulan ke depan ini ada event yang sangat, tentunya sangat ditunggu, bahkan ditunggu oleh universitas-universitas luar di Indonesia nih, Kak. Karena kita itu ada event salah satu event besar juga selain FLC yang saya sebutkan tadi. Kita itu juga punya event FLF, yaitu FK2H Love Fest. Jadi ini tuh event skala nasional yang dimana FK2H ini tuh mengeluarkan sebuah lomba yang berskala nasional untuk mahasiswa-mahasiswa aktif dari berbagai universitas di Indonesia. Jadi mereka ini bisa daftar, bisa ikut lomba kita di FK2H. Dan biasanya lomba-lomba kita itu di bidang hukum juga, Kak. Sesuai dan relevan dengan FK2H sendiri, yaitu ada tahun kemarin itu ada lomba dan juga esai, Kak.
1: Jadi nggak cuma jago kandang aja ya, Pempro 2, tapi memang mengajak nasional ya, seluruh Indonesia Pempro 2 untuk ikut berpartisipasi kompetisi ya tentunya. Nah, luar biasa sekali. Nah, kalau pengen kepo-kepo sama eventnya yang akan mendatang nih, boleh di spill-spill sosial medianya di mana aja nih?
0: Oke, buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran nih, sosmednya FK2H itu apa aja? Nah, bisa kalian cari di Instagram, yaitu FK2H. Akun sosmed kita itu ada FK2H. Terus di TikTok juga ada, Kak. Namanya juga FK2H. Jadi sosmed kita itu gak cuma di Instagram, tapi juga kita juga aktif bersosial media di TikTok juga, Kak.
1: Di YouTube ada gak apa? Belum ada juga?
0: Kalau di YouTube belum ada sih, Kak.
1: Belum ada.
0: Untuk kedepannya insya Allah bakal ada nih, Kak. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran, bisa stay tune di Instagram FK2H. Karena tentunya banyak event-event dan juga kegiatan menarik yang bisa kalian kepoin di Instagram FK2H.
1: Teman Pro 2 yang mau kepo-kepo boleh banget di Instagramnya FK2H. Dan kemarin tadi kan ada rekrutmen ya, proses rekrutmen ini udah selesai atau memang masih berjalan atau gimana?
0: Untuk saat ini masih berjalan, Kak. Dan kebetulan baru kemarin banget seleksi wawancara ini baru selesai. Jadi kedepannya ini tinggal pengumuman aja nih, Kak. Jadi buat anggota-anggota FK2H ini pasti udah pada gak sabar deg-degan ya. bisa gak nih jadi salah satu staff di biro-biro FK2H gitu.
1: Oke, buat kamu yang lagi nunggu pengumumannya teman Pro 2, semoga memang jadi jalan terbaik ya untuk mengaplikasikan skill-skill soft skill-nya. Bener, biar tambah mantap lagi teman Pro 2. Terima kasih ya Adel udah datang ke sini untuk nambah-nambah insight, bukan cuma teman Pro 2 aja tapi juga aku juga ya. Karena ya memang kita tuh enggak cuma anak-anak aja, kita juga butuh nih pegangan atau aturan berperilaku di sosial media juga. Nah, semoga obrolan kita ini bisa menambah pemahaman teman Pro 2 semua bahwa perlindungan anak di ruang digital nih bukan hanya tugas pemerintah aja teman Pro 2 tuh, tanggung jawab bersama orang tua, kita sebagai kakak-kakaknya ya kan, tetap harus melindungi adik-adik kita dari bahaya di sosial media. Nah, teman Pro 2, Irza nggak pamit ya, teman Pro 2 masih dong nemenin kamu nanti di jaga malam. Adel, apakah mau nemenin aku sampai jam 12 nanti?
0: Waduh.
1: Enggak ya, karena Adel juga sibuk teman Pro 2. Kita bakal lanjut di jaga malam tentunya bareng Irza sampai nanti pukul 12 dini hari tentunya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu. Makasih Adel.
0: Terima kasih kembali Kak.
1: Dadah dulu dong sama teman Pro 2.
0: Dadah. Makasih teman Pro 2. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

0: Lepas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia. Yaps, Pele.

0: legenda sejati gak pernah pensiun. Mereka hidup di setiap cerita, di setiap masa.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hey. Mohon maaf ya teman Pro 2 agak telat nih, karena lagi mempersiapkan semua hal untuk kamu teman Pro 2, persiapan menemani kamu nih di cerita penutup hari Jaga Malam edisi 19 Mei 2026 tentunya. Di hari Selasa ya teman Pro 2, gimana hari Selasa kamu? Setelah Senin yang gedebak-gedebuk, apakah Selasa ini udah cooling down atau ya tetap sama aja teman Pro 2? Karena kalau dari teman-teman kita tadi ya, dari Adil dan juga FK2H nih lagi sibuk-sibuknya teman Pro 2, anak-anak kuliah nih lagi sibuk-sibuknya, entah itu dari acara UKM-nya ataupun dari perkuliahannya sendiri teman Pro 2. Nah buat kamu yang lagi sibuk, entah itu nugas terus juga lembur ya teman Pro 2, tenang aja teman Pro 2. Irza nemenin kamu tentunya sampai nanti pukul 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, ditemani ini sama lagu yang enak banget. Ada topik yang bakal kita bahas juga teman Pro 2. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam, nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang nangai. Kenapa gerang begesekan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadus segin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Malam-malam gini biasanya ngobrol dua ya, meskipun weekdays ya, overthinking itu selalu menghantui ngobrol dua. Entah itu soal pekerjaan, soal perkuliahan, soal sekolah juga ngobrol dua. Ini untuk anak-anak sekolah pada kelulusan gak sih ngobrol dua? Atau aku kelewat something nih? Atau UTBK atau kemarin atau apa gitu ngobrol dua? Boleh deh ya ceritain, meluruskan informasi yang ingin Ija sampaikan, boleh banget ngobrol dua. Tentunya kalau mau curhat-curhat bisa banget ya ngobrol dua. Silahkan, ada keresahan apakah kamu di malam hari ini? Padahal udah weekdays, kemarin juga udah long weekend. Seharusnya udah refresh lagi energinya, recharge dan segala macamnya. Jadi agak enak harusnya ya ngobrol dua, namanya manusia. Harus ada aja yang dipikirin, entah itu percintaan. Siapa nih yang galau malam-malam soal percintaan nomor 2? Jangan ya. Karena ya kalau udah dewasa nomor 2 kayak apa sih, kayak enggak worth it lama-lama nomor 2. Nah, itu tuh tipenya nomor 2. Galau soal percintaan di usia kamu yang mungkin ada di 20s ya, entah itu early 20s atau di late 20s nomor 2. Itu penting banget gak sih teman produk galau soal cinta? Padahal di umur 20-an itu ya, itu banyak banget yang seharusnya bisa di-achieve. Entah itu dari pendidikan, dari karir ya, untuk yang udah lulus dan juga bekerja teman produk. Sempat gak sih kamu galau-galau soal cinta teman produk? Nah, boleh cerita sama Ija tentunya di 081559708950 atau di Instagramnya Produa, di @produajember nih. Jangan lupa follow juga, duanya pakai angka yang nomor 2 @produajember, duanya pakai angka, jangan lupa di follow-follow juga. Silahkan cerita-cerita ya, sekalian sambil request juga boleh, terus mau salam-salam juga boleh nomor 2, silahkan. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, aku tunggu tentunya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Tema vlog guys, you know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
3: Anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
2: Tambua pak.
3: Pakailah bahasa engkau sendiri.
2: Tapi kan ini biar keren pak.
4: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
2: Tapi
5: alah wes tonduk, kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
6: Ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia

Galau soal percintaan di umur 20-an itu worth it gak sih teman Pro 2? Nah, umur 20-an itu emang unik teman Pro 2. Di satu sisi kita mulai mikir serius soal masa depan, karir dipikirin, keuangan dipikirin juga. Hidup mulai gak sesimpel zaman sekolah ya. Tapi di sisi lain juga urusan percintaan ini juga ikut bikin kepala penuh. Ada yang galau karena hubungan gak jelas teman Pro 2 ya. Atau memang situationship. Banyak nih teman Pro 2. Ternyata aku juga tanya-tanya kan sama anak-anak sekarang nih, apalagi anak kuliah. Situationship itu amat sering terjadi teman Pro 2. Udah kayak kebiasaan aja gitu. Jadi capek jadi almost terus ya. Gak ada hubungan, gak jelas, terus bingung antara mempertahankan atau melepaskan juga. Itu bahkan juga memang sering terjadi. Bahkan ada yang overthinking nih, dia serius gak sih sama aku? Nah kalau situationship mah jangan berekspektasi

taksi banyak loh Pro 2. Dan lucunya kadang yang bikin capek ini bukan hubungannya, tapi pikiran kita sendiri. Nah pertanyaannya, galau soal cinta di umur 20-an ini sebenarnya worth it gak sih? Kamu boleh gabungan ya Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Nah, menurut kamu worth it enggak? Karena jujur nih, Pro 2, banyak anak muda sekarang ada di fase pengen dicintai tapi juga takut kecewa. Dan ternyata fase ini memang umum terjadi. Menurut teori perkembangan dari Erik Erikson, usia dewasa muda adalah fase ketika manusia mulai mencari kedekatan emosional, lalu hubungan yang bermakna, dan juga rasa terhubung dengan orang lain nih. Makanya hubungan percintaan di umur 20-an nih sering kerasa lebih intens secara emosional, karena bukan cuman soal suka aja, tapi juga soal validasi, rasa aman, dan juga harapan masa depan. Tapi kenapa ya percintaan di umur 20-an ini sering kerasa lebih rumit dibanding waktu remaja ya, atau cinta-cinta monyet kemarin loh Bro 2? Kayaknya fun-fun aja, tapi kok setelah masuk ke umur 20-an rasanya banyak banget yang dipikirin. Tenang aja teman Pro 2, kita bakal kulik dan juga bahas ya lebih mendalam lagi nanti di segmen-segmen berikutnya. Nah sebelum itu, aku mau putarin requestan dari Kak Lara nih, yang request lagunya Utopia dengan Rasa Ini Indah. Apakah percintaan di umur 20-an ini juga rasanya yang indah teman Pro 2? Silahkan curhat gak apa-apa teman Pro 2. Mau request kalian juga boleh. Pokoknya sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kalau waktu remaja dulu, cinta ini sering kerasa sederhana, Tung Pro 2. Kamu masih remaja kok, tapi udah ke remaja jompo sih, Tung Pro 2. Kalau remaja dulu ya, waktu sekolah tuh kelihatan simple gitu. Kayak hahaha, cinta-cintaan dan segala macamnya, enak-enak aja, belum ada beban dan segala macamnya. Sukanya tuh jalanin enak gitu, seneng ya lanjut gitu, Tung Pro 2. Tapi masuk umur 20-an, percintaan ini mulai bercampur sama realita hidup. Mulai muncul pertanyaan, dia sevisi gak di, waduh, mau menikah gak kamu? Atau hubungan ini punya arah gak sih? Cocok gak buat masa depan? Aku nih diprioritasin gak? Gitu kan Tung Pro 2. Pasti ada pertanyaan itu, apalagi kalau di late 20s ya, di ujung-ujung umur 20-an. Karena tentunya mungkin hubungan itu semakin dewasa kita kan semakin serius juga Tung Pro 2. Arahnya juga harus jelas. Buat kamu yang memang sevisi itu ya Tung Pro 2 ya. Kalau enggak mah santai aja, pokoknya dijalanin gitu Tung Pro 2. Dan menurut penelitian psikologi hubungan dewasa muda dari American Psychological Association, hubungan di usia 20-an ini sering jadi fase eksplorasi identitas dan juga kebutuhan emosional seseorang. Makanya banyak orang di usia ini mulai sadar cinta itu ternyata enggak selalu cukup teman Pro 2, karena hubungan juga butuh komunikasi, kedewasaan emosional, effortnya juga, dan kesiapan menghadapi realita. Ditambah lagi, media sosial ini bikin percintaan makin kompleks. Kita jadi sering membandingkan hubungan sendiri ya dengan orang lain, lalu overthinking karena postingan juga, atau ngerasa tertinggal saat lihat orang lain terlihat bahagia. Padahal hubungan yang terlihat sempurna di internet belum tentu benar-benar sempurna di dunia nyata, Tung Pro 2. Karena banyak kita ketemui juga di media sosial, mereka cinta-cintaan, adem ayem gitu kan, rukun dan segala macamnya. Padahal di realitanya, waduh, banyak perselingkuhan. Banyak juga ternyata gak seindah apa yang kita lihat di sosial media gitu kan, Tung Pro 2. Makanya itu agak manipulatif ya. Makanya kamu jangan sering-sering berpatokan, apalagi soal hubungan Tung Pro 2, berpatokan sama sosial media. Itu tuh cuman indah-indahnya doang yang diposting. Terus yang sakit hatinya kan gak diposting Tung Pro 2. Makanya tetap hati-hati, kita jangan banding-bandingin lah diri kamu sama orang-orang di sosial media. Kalau kamu memang cinta sama seseorang terus menjalin hubungan, ya udah cukup kamu berdua dan juga orang-orang terdekat kamu aja. Jangan diubar-ubar, karena ada juga yang percaya kalau itu ain ya Tung Pro 2. Bisa membawa doa-doa yang gak baik gitu. Nah, Tung Pro 2 masih aku tunggu tentunya gabungan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 dan juga Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Jangan lupa follow loh Tung Pro 2, penting banget biar kamu lihat konten-kontennya Pro 2, karena Pro 2 sekarang ya, Pro 2 RRI Jember sekarang tuh kontennya luar biasa, banyak Tung Pro 2 ini juga menghibur kamu tuh. Jangan sampai ketinggalan tentunya. Morning on.

Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suar-suir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi ternyata di seluruh dunia ini keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.

0: Bantuin sini.
1: Ini masak segini banyak buat apa?
0: Buat Sheila dan keluarganya.
1: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
0: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Ketularan gimana coba?
0: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
1: Amin.
0: Yang penting ikhlas.
1: Kakaknya kawan juga ya ternyata. Sangat cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
0: Muji-muji, ada maunya nih.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau gitu, galau di umur 20-an itu sebenarnya tanda buang waktu atau bagian dari proses dewasa sih, Tung Produa? Mungkin banyak orang pengen terlihat santai ya soal cinta, tapi kenyataannya hubungan emosional ini memang bisa mempengaruhi mental seseorang. Dan menurut psikologi, rasa galau sebenarnya muncul karena manusia ini punya kebutuhan emosional untuk diterima, untuk dicintai, dan juga untuk merasa berarti bagi seseorang. Makanya ketika hubungan gak pasti dan juga berubah atau berakhir, otak nih memprosesnya bukan cuman sebagai kehilangan orang aja, tapi juga kehilangan koneksi emosional. Penelitian neuroscience bahkan menunjukkan bahwa patah hati ini bisa mengaktifkan area otak yang mirip dengan rasa sakit fisik. Makanya kalau galau itu kerasa nyata banget memproduksi sakitnya. Tapi bukan berarti semua galau itu sia-sia ya, karena banyak orang justru belajar mengenali dirinya sendiri, lalu memahami kebutuhan emosionalnya, dan membangun kedewasaan dari hubungan yang pernah dijalani. Yang jadi masalah adalah kalau seseorang nih kehilangan dirinya sendiri demi hubungan, nomor 2. Tiba-tiba cinta berakhir, kamu juga kehilangan diri kamu, teman Produa. Berakhirlah diri kamu. Jangan sampai ya. Amit-amit, teman Produa. Terus memaksakan hubungan yang enggak sehat karena kamu takut kehilangan, takut sakit. Nah, akhirnya kamu berada atau malah terkungkum, teman Produa, di hubungan yang enggak sehat, toxic relationship, yang malah membuat kamu sebenarnya itu jauh lebih menyakitkan, teman Produa, ketimbang ya mengakhiri aja gitu, atau menggantungkan seluruh kebahagiaan pada pasangan, jadi malah codependency itu ya, kamu enggak bisa semuanya tuh ya, kamu enggak bisa ngapa-ngapain, entah itu melakukan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, sampai kamu harus semuanya pasangan. Padahal yang nomor 2, pasangan di sini mungkin masih pacaran dan segala macamnya. Padahal kalau pacaran mah tetap kehidupan mah tanggung jawab sendiri-sendiri tuh nomor 2. Karena cinta yang sehat nih harusnya tetap membuat seseorang nih bertumbuh, bukan kehilangan arah hidupnya. Nah, nanti bakal aku bacain ya gabungan nomor 2 yang sudah ada nih nomor 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Rejember, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda manfaat dari jantung pisang? Jantung pisang mempunyai banyak sumber serat, mineral, dan vitamin. Selain itu, jantung pisang juga mengandung fitokimia yang berperan sebagai antioksidan. Selain diolah sebagai masakan, jantung pisang juga diolah sebagai stik. Ya, stik jantung pisang. Produk olahan jantung pisang saat ini sudah bisa Anda nikmati. Stik jantung pisang Tewil merupakan produk UMKM Jember yang lezat dan memiliki banyak manfaat kesehatan. UMKM Jember semakin berkembang dan mampu mengolah sumber makanan kaya vitamin dan gizi. Yuk rame-rame beli produk olahan UMKM di kota kamu, karena kita generasi bangga buatan Indonesia.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Eh, kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
2: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecamuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nah, Ngompro 2 kita bacain gabungan Ngompro 2 nih. Dari Anya nih, worth it kalau dari situ kita jadi belajar tentang diri sendiri katanya. Lalu terus ada Fania, kadang capek sih kak, apalagi kalau hubungan gak jelas arahnya. Waduh. Kalau kamu di early 20s mah kayaknya gak apa-apa ya Ngompro 2 ya. Isinya kayaknya memang have fun dan segala macamnya. Karena di umur itu ya, di awal 20-an tuh ya kita belajar banyak gitu. Dan gak harus sempurna langsung nanti ini harus menikah dan segala macamnya. Enggak kok Ngompro 2, santai aja. Terus ada Farhan nih, menurutku umur 20-an itu fase paling rawan overthinking soal cinta. Malah ya. Karena ya mungkin udah capek sama overthinking masa depan. Maka teralihkan dengan overthinking soal cinta nih. Terus ada Galuh, galau boleh asal jangan sampai hidup berhenti. Jangan dong. Cinta, belajar soal cinta tuh ya memang perlu teman Pro 2 ya. Karena ya itu tadi, kita tuh makhluk yang punya apa ya, untuk memenuhi koneksi dengan manusia lainnya gitu loh. Jangan sampai itu kandas terus akhirnya kamu juga ikut kandas. Jangan dong Tung Pro 2. Memang dari jawaban tadi kelihatan banget kalau percintaan di umur 20-an ini memang emosional banget ya. Ada yang capek, ada yang worth it aja, galau juga banyak nih. Karena di fase ini banyak orang lagi sama-sama mencari arah hidupnya, terus kestabilan emosional juga teman Pro 2 dan pasangan yang benar-benar bisa diajak tumbuh bersama. Makanya hubungan di umur 20-an ini sering jadi campuran antara cinta, harapan, ketakutan dan juga overthinking. Dan sebenarnya itu bagian dari proses menjadi dewasa teman Pro 2. Karena mungkin galau nih bukan selalu tanda cinta lemah ya. Dan galauin soal percintaan di 20-an ini mungkin melelahkan, kadang bikin susah tidur juga, kadang bikin overthinking teman Pro 2, kadang bikin mempertanyakan diri sendiri. Tapi mungkin itu juga bagian dari proses memahami nih seperti apa cinta yang kita butuhkan, lalu bagaimana cara mencintai dengan sehat juga, dan siapa diri kita sebenarnya saat sedang mencintai seseorang. Karena semakin dewasa kita mulai sadar hubungan yang baik tuh bukan cuman soal rasa takut aja, tapi juga security atau berdua rasa aman, lalu komunikasi juga dan kemampuan bertumbuh bersama. Jadi kalau hari ini kamu lagi galau soal cinta, nggak apa-apa loh berdua, asal jangan sampai lupa hidup kamu tetap berharga bahkan tanpa validasi dari orang lain atau seseorang nih berdua.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
5: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
5: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
5: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih dengerin Jaga Malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Gak kerasa nih teman-teman berdua, aku nemenin kamu dari pukul 8 tadi ya sampai dengan hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat nih. Saatnya jaga malam harus berpamitan teman-teman berdua. Ija juga harus berpamitan nih buat kamu yang memang masih lembur. Tenang aja teman-teman berdua, dengan segala tugas dan juga tanggung jawab kamu bakal ditemenin juga ada jazz music nanti pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu yang enak banget nemenin kamu teman-teman berdua. Nah, buat kamu yang memang mau beristirahat ya, karena sudah beraktivitas seharian di weekdays ini, apalagi ya Senin, Selasa, ya Lombro 2 itu hari-hari yang memang hektik banget. Gak cuma buat kamu, aku pun juga Lombro 2, makanya sesegera mungkin ya istirahat lagi, karena besok masih berkegiatan lagi kan. Butuh istirahat untuk recharge, tidur ya segera mungkin untuk besok, tentunya persiapan besok. Makanya selamat malam teman-teman berdua, semoga istirahatnya yang cukup dan juga istirahat yang nyaman ya. Enggak, apa sih bahasa Jawanya tuh, rep-repan teman-teman berdua. Kamu tahu gak? Kalau di Jember nggak tahu ya, kalau di Tapal Kuda nggak tahu teman-teman dua. Kalau di daerah aku namanya rep-repan gitu. Jadi nggak nyaman untuk tidur gitu. Gampang banget dengar sesuatu, nanti kebangun, terus tidur lagi dan segala macamnya. Jangan sampai ya, karena itu capek banget, bikin pusing dan segala macamnya. Semoga malam ini kamu tidur dengan nyenyak. Ya selamat malam teman-teman dua. Terima kasih yang udah gabungan juga, yang udah request dan segala macamnya. Persiapan untuk besok semoga lancar segala urusan kamu di esok hari. Ija signing out dulu teman-teman berdua di jaga malam kali ini. Ketemu lagi, pokoknya jaga malam selalu ada ya tiap hari di jam yang sama, yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Pro 2 RRI Jember selalu siap siaga untuk menemani kamu dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 malam nih. Tuh udah hampir 24 jam teman-teman berdua. Gak kurang aku mencintaimu pokoknya. Ija signing out dulu teman-teman berdua, jaga malam, selamat beristirahat, selamat mendengarkan jazz music, dimana musik-musik untuk menghantarkanmu tidur lebih nyenyak dan juga nyaman tentunya. Bye teman-teman berdua.

Radio FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Pro 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selalu seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Berada inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam nanti hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Chess Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Fathahila Ali dengan topik kajian Ketika Engkau Sedih. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara birthday part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman beradua yang semoga Allah rahmati dimanapun kita berada, kita selalu merasakan sebuah perasaan yang silih berganti setiap harinya. Sedih, senang, tertawa, cinta, takut, lelah, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang setiap hari kita rasakan. Ketika perasaan yang datang kepada kita adalah hal-hal yang kita sukai, maka kita akan bahagia dengan hal itu. Tapi, sudahkah kita memuji Allah dengan sebab hal yang kita senangi itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapati suatu hal yang menyenangkan untuk diri kita, hendaknya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah lah sempurna kebaikan-kebaikan ini. Tapi kita perlu tahu bahwa ajaran Islam tidak berhenti di situ saja. Agama yang indah dan sudah tertancap kuat di hati kita ini adalah agama yang sempurna. Kalau kita kilas balik, betapa banyak perasaan-perasaan sedih yang membuat kita gundah gulana. Kita tidak tahu arah. Kita galau. Kita merasa sudah this is my end. Atau kita merasa there is no other way. Kemudian kita diam dan menangisi itu semua. Kenapa demikian? Karena ketika itu hati kita sedang kacau. Kita berada pada kondisi yang tidak normal. Namun, seharusnya bukan itu yang kita lakukan. Bukan kita diam dan terus terjun bersama perasaan sedih itu. Saatnya engkau bangkit. Dan ingat bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Dan membersamai kita dengan keagungan dan keilmuannya. Teman peradua, ketika kita ditimpa sesuatu yang menyedihkan, ditinggal orang tersayang, gagal lulus ujian, gagal usaha, gagal ini dan itu, kehilangan ini dan itu, tertimpa ini dan itu, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan tidak ada jalan lain untuk menghadapi ini semua kecuali dengan sabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang mereka ditimpa musibah, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kepada Allah lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang Allah bersalawat kepada mereka. Dan Allah limpahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, mereka sahabat terhadap musibah yang mereka dapati. Dengan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersabar dan mereka mengucapkan kalimat yang indah ini. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru wa masabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun." Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu ini kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tahzan, dan jangan engkau sedih dengan apa? Wa la tahzan 'alaihim, dan jangan engkau sedih dan kekufuran orang-orang kafir itu. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah hatimu ini merasa sempit dengan apa yang telah mereka makarkan kepadamu. Ya, sabar adalah kunci dari semua kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan teruslah berusaha untuk sabar. Rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan senantiasalah kalian untuk ribat, itu menjaga perbatasan dari negeri muslim dengan negeri kafir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika kita menghadapi itu semua, cuma satu jalan keluar, dan itu adalah sabar. Iya, berat untuk menghadapi itu semua. Terkadang kita merasa para kita sudah mau pecah dengan ujian ini. Tapi engkau juga harus ingat bahwa Allah tidak akan menguji engkau di luar kemampuanmu.
Dan kita harus selalu ingat bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui segala perbuatan kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang 24 jam non-stop mengawasi kita. Lalu kenapa kita merasa sedih dan kita terbawa dengan perasaan itu? Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau ini takjub dengan perkaranya orang-orang yang beriman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya perkaranya orang yang beriman ini semuanya baik. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal yang demikian ini tidak didapati oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Inna sabatuhu sarra'u syakara, apabila ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya, maka ia akan bersyukur dengan hal tersebut. Fakana khairun lah, maka ini kebaikan untuknya. Wa nasabatuhu dharra' sabara, fakana khairun lah, dan apabila ia ditimpa dengan sesuatu hal yang menyedihkan untuknya, maka ia bersabar dengan hal tersebut, dan hal yang dibikin itu baik untuknya. Ya, yang menjadikan kita mulia adalah sabar. Mulailah ketika engkau merasa sedih, bentangkanlah sejadahmu, segera berwudu, kemudian salatlah kamu menghadap Rabb semesta alam. Rukuk, sujudlah engkau, dan menangislah terlihat di hadapannya. Niscaya itu adalah kemuliaan untuk dirimu. Keluhkan semua permasalahanmu. Tumpahkanlah air mata yang engkau tahan selama ini. Merengeklah engkau dengan engkau mengangkat tanganmu ke langit seraya mengatakan, ya Allah, aku mengeluhkan permasalahanku kepadamu. Ya Allah, hari ini aku tertimpa ini dan itu. Ya Allah, aku sedang merasa sedih. Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar dari permasalahan ini. Demi Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolongmu. Demi Allah, Allah akan mengangkat kesedihan dari hatimu, dan juga Allah akan memudahkan urusanmu. Yakinlah dengan itu semua. Rasakan indahnya beribadah. Rasakan indahnya engkau mengeluhkan permasalahanmu kepada Sang Pencipta. Demi Allah, nikmatnya kondisi yang demikian ini. Kapan terakhir kali kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan terakhir kali kita mengeluhkan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan terakhir kali kita mengangkat tangan kita ke langit, kemudian kita merasa benar-benar di dalam kondisi kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dan kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat menolong kita? Ya begitulah manusia. Mereka hanya mengingat Allah ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Namun ketika mereka di dalam keadaan mereka berbahagia, maka mereka sering kali lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi ia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan atau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Teman Pro 2, sedikit bercerita mengenai kondisi sedih ini. Nabi Yakub, ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang bertahun-tahun, diklaim oleh saudara-saudaranya bahwa ia telah dimakan oleh serigala. Ya, padahal hakikatnya ia diceburkan ke dalam sebuah sumur yang kemudian diangkat oleh pedagang dan kemudian dijual. Nabi Yakub alaihissalam, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada Nabi Yakub dan menceritakan hal yang demikian, maka Nabi Yakub merasakan kesedihan yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwasannya Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam dari 11 anaknya, dan juga satu lagi Benjamin. Dan Nabi Yakub merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Dan Nabi Yakub sudah mewanti-wanti di awal bahwasannya kalian ini akan terluput, dan aku khawatir bahwasannya Nabi Yusuf akan dimakan oleh serigala. Akan tetapi inilah makan orang-orang yang zalim, karena mereka iri dengan kecintaan yang diberikan oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kepada Benjamin. Beliau sedih bertahun-tahun, sampai-sampai akhirnya menyebabkan, sampai-sampai beliau ini sedih dan menangis dan menyebabkan kebutaan pada mata beliau. Tapi teman-teman Pro 2,
Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf al-Nabi Ya'qub alaihissalam? Beliau alaihissalam mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Beliau mengatakan, sungguhnya aku ini hanya akan mengeluhkan kesulitan dan kesedihan aku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui satu hal yang kalian tidak ketahui, anak-anakku. Inilah Nabi Ya'qub alaihissalam. Dari beliau kita bisa belajar suatu hal yang luar biasa. Apabila kita ditimpa sebuah musibah yang menggetarkan hati kita, yang melemahkan tubuh kita, yang membuat air mata berlinang terus dari air mata kita, maka satu yang kita lakukan pertama adalah kita bersabar, kemudian kita keluhkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengeluhkan kesedihan, kesulitannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang patut kita lakukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kesulitan, kesenangan yang kita hadapi, maka kita adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sampaikan kesenangan kita, kita sampaikan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terkadang pemuda memang demikian. Kita lupa, kita sering kali lupa bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Gitulah pemuda. Terkadang dia lebih sering untuk fokus menjalani kehidupannya tanpa mengingat adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jarang kita mau berbekal dari sekarang. Padahal Nabi SAW telah menjamin anak-anak muda yang ia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan berikan kepada mereka sebuah naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beliau menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang ia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman peradua, kita harus bisa menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan kondisi orang-orang di sekitar kita. Jangan ikut atau jalan bersama arus kehidupan dunia ini. Jalani kehidupan kamu sendiri. Siapkan perbekalan untuk kehidupan akhir. Dan jangan pernah mengatakan nanti dan nanti. Yang namanya ajal tidak mengetahui yang namanya muda ataupun tua. Bisa jadi engkau sekarang masih muda sehat, tapi ternyata engkau besok mati. Tapi bisa jadi orang-orang yang tua yang kau sudah lihat dia sakit, ternyata dia masih hidup sampai 10 tahun lagi. Ya, begitulah kehidupan. Sahabat teman perdua, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ya, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka lari dari kejaran orang-orang musyrik Mekah. Yang mana beliau alaihi wasallam dan Abu Bakar ini sedang menuju ke Madinah untuk hijrah. Dan orang-orang kaum musyrik Quraisy ini mengikuti mereka sampai akhirnya mereka berhenti di gua Sur. Dan Abu Bakar ketika itu merasakan sedih. Dia takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang beliau katakan? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kondisi ini dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolong Muhammad. "Idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatsnain idz huma fil ghar." Yang mana kala itu orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang kaum musyrikin dari Quraisy, mengeluarkan mereka dari kota Mekah. Yang mana mereka berdua ini, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, di dalam gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika salah satu dari dua orang ini mengatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan engkau sedih. Inna Allah ma'ana, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ketenangan di hatinya. Kemudian juga Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan mengutus tentara-tentara Allah yang kalian tidak lihat. Waja'ala kalimatal ladzina kafaru suflah, dan Allah menjadikan kalimat yang orang-orang kafir itu rendah. Dan Allah, wa kalimatullahi hiyal 'ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Wallahu 'azizun hakim, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
Terakhir teman Pro 2, Nabi kita tercinta Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita doa. Apabila kita sedang merasa sedih, sedang tertimpa musibah, sedang galau, hendaklah kita membaca doa ini. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni 'abduk, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu. Ibnu 'abdik, anak hamba laki-lakimu. Ibnu ammatik, dan aku adalah anak hamba perempuanmu. Ubun-ubun nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, hukummu berlaku kepada diriku. Adlun fiya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan segala nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan itu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara ciptaanmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran ini pelipur menjadikan Al-Quran ini penyejuk hatiku. Wa nuru sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kesusahanku. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa matanya, hanyut bersama air hingga tetes penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang diperbuat tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Kebaikan dapat kita sampaikan dengan banyak cara dan berbagai media sarana. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin sudah selayaknya mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan berdakwah, serta menyampaikan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, KAI Service resmikan Workshop Training Center di Purwokerto. Informasi kedua, erupsi lagi Badan Geologi perluas jarak aman Gunung Ibu sejauh 3,5 km. Dan informasi yang terakhir, MCB siapkan paspor museum dan cap untuk tarik kunjungan wisatawan. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 20 Mei 2026.

KAI Service meresmikan workshop training center dan simulation guna meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan operasional transportasi kereta api. Fasilitas pusat pelatihan tersebut hadir untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di lingkungan perusahaan KAI Service. KAI Service menghadirkan sarana simulasi interaktif pada Selasa 19 Mei 2026 sebagai langkah investasi jangka panjang. Keberadaan gedung pelatihan ini bertujuan menciptakan standar pelayanan yang profesional bagi para pelanggan setia jasa perkereta apian.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan perluasan jarak aman sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah aktif bagian utara seiring terjadinya erupsi susulan Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangan di Jakarta pada Rabu mengatakan bahwa aktivitas vulkanik terbaru tercatat Gunung Ibu kembali melontarkan abu dini hari tadi pukul 00.49 waktu Indonesia Tengah. Rekaman seismogram menunjukkan erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 28 mm dengan durasi sementara kurang lebih 52 detik.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, Kementerian Kebudayaan melalui Unit Museum dan Cagar Budaya atau MCB menghadirkan buku Museum Passport dengan cap sebagai atraksi anyar untuk menarik kunjungan wisatawan sekaligus cara baru berwisata museum. Kementerian Kebudayaan meluncurkan paspor museum bertepatan dengan peringatan Hari Museum Internasional. Pengunjung bisa membubuhkan cap atau stempel yang ada di museum ke dalam buku tersebut. Tiap-tiap museum bisa saja memiliki desain cap yang berbeda. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, Kepala MCB Esti Nurjadin mengatakan paspor tersebut akan dirilis pada 16 Juni mendatang pada hari jadi MCB. Hingga kini terdapat 18 museum serta 34 cagar budaya di bawah naungan MCB yang siap menyediakan cap untuk paspor tersebut, termasuk museum di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

103,5 FM Pro 2 RRI Jember terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kayaknya kurang deh tadi. Ulangi. 89,5 FM Pro 2 RRI Jember teman terbaik kamu. Tadi temannya ketinggalan. Cepet-cepet banget temannya sampai ditinggalin ya teman Pro 2. Hari Rabu, yay, finally udah masuk di pertengahan pekan ya teman Pro 2. Pagi-pagi di Spada tentunya. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Seperti hari kemarin, pagi kamu masih ditemenin sama Devi ya. Kok tumbenan banget Devi 2 hari berturut-turut pagi. Langganannya sih malam aja yang berturut-turut ya kan. So, teman Pro 2 gimana hari Rabunya? Semoga hari Rabu ini diawali dengan semangat yang super menggebu ya. Like me, aku pun menggebu semenggebu itu, gak tahu kenapa. Kayak, okay, energi aku kayak 100% tapi lebih, aku lebihin 25 deh. Jadi 125%. Meskipun persentase itu maksimalnya sampai 100 sih. I don't know why. Tapi yang pasti aku bakalan nemenin kamu di Spada edisi 20 Mei 2026 ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 pagi. 4 jam aku nemenin kamu. Lama banget gak tuh? Gak lah, gak berasa. Sambil aku kasih kamu informasi-informasi terkini dan pastinya lagu-lagu yang siap banget ngajakin kamu sing along selama persiapan kamu untuk menjalani hari Rabu ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
2: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Well, ya buat kita cek dulu gimana kondisi cuaca di pagi hari ini. Gak cuma pagi hari ini, deng, 82. Seharian nanti terpantau seperti apa sih kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda ini ya. Let's go, kita menuju ke Lumajang dulu pastinya. Mana nih? Di Lumajang, teman Pro 2, hari ini terpantau hujan ringan dengan suhu maksimalnya di 30 derajat Celcius. Terus juga Jember terpantau berawan dengan suhu udara mencapai di 30 derajat Celcius. Banyuwangi pun juga begitu, terpantau berawan ya. Banyuwangi dan juga Jember sama nih kondisinya, teman Pro 2, di 30 derajat Celcius maksimalnya untuk suhu udara. Lanjut buat Bondowoso, ini terpantau berkabut dengan suhu maksimal di 28 derajat Celcius. Lalu untuk Situbondo terpantau udara kabur dengan suhu maksimalnya di 29 derajat Celcius. Itu tadi teman Pro 2, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Terpantau hari ini nggak yang hujan-hujan banget, tapi ya hujan ringan aja. Seperti kemarin pun juga kan sore hujan ringan ya teman Pro 2. Selalu berhati-hati dan selalu waspada, selalu juga jas hujannya dibawa. Jangan lupa deh teman Pro 2 ya, payung meskipun itu kadang suka dilupain, tapi nyatanya ketika dia berperan itu sangat penting loh. Bikin kamu kan jadi gak kehujanan, melindungi kamu juga gitu. Tapi sebenarnya payung itu tuh not only untuk hujan sih, ketika panas terik gitu kan kayak berguna banget untuk melindungi dari panasnya matahari. Itu tadi teman Pro 2 pantauan ini ya, perakiraan cuaca dari BMKG yang pastinya untuk kamu harus semangat menjalani aktivitas di hari Rabu ini.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bisa disebut sih ini adalah menit-menit rawan ya teman Prodia, karena udah mau masuk pukul 7 pagi. Terus juga ini waktunya buat mama-mama cantik dan juga papa-papa ganteng yang pada ngebut buat ngantar anak ke sekolah, iya kan? Kenapa sih jamnya tuh suka yang mepet-mepet gitu? Apakah karena dedeknya bangun kesiangan? Atau emang yaudah ngepasin deh sekalian berangkat jam kantor? Apakah seperti itu? Ayo coba tunjuk tangan yang merasa hal seperti itu teman Pro 2. Oke, kita lihat gimana kondisi jalan di Jember ya di pagi hari ini pukul 7 kurang 15 menit. Nah loh, dari tadi gak ngelihat jam kan, aku ingetin sekarang pukul 7 kurang 15 menit ya teman Pro 2. Terpantau dari Jalan Panjaitan di traffic light LPPR RI Jember udah ramai banget ini yang ngantri lampu merah dan hijaunya. Kalau aku lihat-lihat juga wow, ramai sekali, udah lancar banget nih teman Pro 2 ya. Dari ketiga ruas ini menunjukkan cukup banyak antrean kendaraannya ya, jadi harus berhati-hati juga. Terus masuk di, masih di Jalan Panjaitan teman Pro 2, untuk Jalan Panjaitan di depan SMA Negeri 1 ini terpantau ramai. Sampai di Gledek Kembar ini juga terpantau padat ya kendaraannya, di traffic light ini cukup panjang juga antriannya teman Pro 2. Dari Gledek Kembar kita ke Jalan Lejen Suprapto, yang mana Jalan Lejen Suprapto ini juga terpantau padat merayap untuk kendaraan yang mau ke arah Ahmad Yani. Jadi dari Hos Cokraminoto, Lejen Suprapto menuju ke Jalan Ahmad Yani, ini kan kayak kita harus melewati dulu nih lampu merah ya kan. Nah, lampu merah di sini terpantau padat merayap ya. Dari situ kita menuju Jalan Ahmad Yani. Di Ahmad Yani kalau jam-jam segini, menit-menit ini udah menunjukkan sebegitu banyaknya kendaraan yang melewati situ. Jadi harus bersabar-sabar ya teman Pro 2. Apalagi kalau kamu dari Ahmad Yani mau masuk ke Trunojoyo, yaudah pastilah ya Ahmad Yani masuknya kemana kalau nggak ke Trunojoyo. Di Trunojoyo terpantau padat merayap untuk kendaraan. Lalu dari Jalan Trunojoyo kita menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung ya. Di Pasar Tanjung ini cukup lancar sih teman Pro 2 terpantaunya. Dari situ kita menuju ke Hos Cokraminoto yang terpantau lancar. Jalan Kiai Haji Sidik juga yang biasanya jam-jam segini ini rame, tapi pagi hari ini enggak sih, enggak sebegitu rame kayak kemarin. Kalau kemarin padat banget jalan Kiai Haji Sidik ini. Terus dari Hos Cokraminoto ya, kita menuju ke Gajah Mada, Jalan Gajah Mada yang terpantau lancar juga. Dari Gajah Mada kita putar balik ke arah Sultan Agung, yang mana di Sultan Agung terpantau lancar. Sampai di alun-alun juga lancar. Lalu PB Sudirman seperti biasa ya, ada traffic light di situ. Terus juga SMP Negeri 2 Jember, jam-jam masuk sekolah ini juga terpantau padat merayap di Jalan PB Sudirman traffic light-nya ya teman Pro 2. Kalau di daerah kampus seperti biasa padatnya cuma di bundaran DPR aja, dan juga di Jalan Kalimantan ini terpantau lancar sih untuk kendaraannya. Oh no, untuk bundaran Mastrip ini traffic light-nya cukup padat ya teman Pro 2. Dari Jalan PB Sudirman masuk ke Jalan Mastrip ini terpantau sangatlah padat merayap kendaraan. So buat kamu yang mau, mungkin mau mengarah ke Jalan Kalimantan, bisa lewat mana tuh tadi, SMP 2, lewat Semanggi aja. Atau yang mau ke mana lagi ya, gak ada sih, kan ke Jalan Kalimantan ya. Oh, ke Jalan Jawa, lewat Semanggi aja better ya teman Pro 2. Di Jalan Mastrip ini cukup sangatlah padat merayap kendaraannya. Itu tadi teman Pro 2, kondisi jalan di Jember untuk pagi hari ini menuju pukul 7. Selalu hati-hati dan selalu waspada ya dalam berkendara.

0: Ayo.
1: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
2: Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
3: Pengen jadi pengusaha dong.
4: Jadi dosen.
5: Pengen jadi hakim agung.
3: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
2: Terus, kira-kira tantangannya apa?
4: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
3: Masih suka diremehin.
4: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh, udah deh, di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
3: Ya kalau bisa, Mbok, jangan kasar sama perempuan gitu.
2: Terus kira-kira bisa gak mewujudkan cita-cita itu?
4: Bisa banget.
3: Gak ada yang gak mungkin. Oh pasti bisa.
2: Perempuan telah teruji dalam eksistensi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Perlakukan tanpa diskriminasi untuk membuka berbagai macam potensi demi Ibu Pertiwi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.